Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang, bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun, siram

Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: mai sini.
1: Ya, Julia. Ada apa? Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
2: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejak.
0: Tuan Su, Tuan Su.
3: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
4: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Teruskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
6: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
5: Patutlah hidup aku punya kelam kampung tak patut. Apa kita buat lah hidup kita?
6: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
7: Baiklah, anda masih lagi bersama saya, DJ Art. So, hari ini saya nak mengajak anda bersembang. Pasal semalam ada final Piala Malaysia, juara takraw, Piala Dunia takraw, kita juara, kan? Hari ini saya nak ajak ibu bapa bersembang ataupun pakcik-pakcik. Sebab apa? Ada kaitan. Apakah sukan yang anda akan ajak anak anda ataupun anak buah anda bermain sama di hujung minggu? Contoh kalau macam ayah dia dulu masa muda memang aktif main bola. So anak dia, lepas tu ayah dia injet. Dah tak boleh main bola dah. Jadi dengan anak dia diajak main chess je. Kan? Ataupun sukan apa yang akan anda bawa anak ataupun anak buah anda join untuk weekend. Boleh share dengan saya di nombor WhatsApp 019-330-4425. Sukan apa yang akan anda bawa anak atau anak buah anda di hujung minggu. Sebelum itu, kita dengarkan Rehlah Baitullah. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
8: TOB Weekend. Rehlah Baitullah 2.0.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai orang sangka ujian di Tanah Suci cuma panas, cuma penat berjalan, kaki melecit atau tidur berhimpit-himpit di Mina, di Arafah. Tetapi sebenarnya, antara ujian paling berat di Tanah Suci ialah ujian emosi. Di Mekah, orang yang paling sabar pun boleh tiba-tiba marah. Orang yang lembut pun boleh terasa hati. Orang yang kuat pun boleh menangis diam-diam. Kerana di Tanah Suci, Allah bukan sekadar menguji badan manusia, tapi Allah sedang membuka isi hati manusia. Dan sebab itu ramai, saya perhatikan jemaah haji umrah yang balik ke tanah air, banyak yang berkata, rupanya selama ini aku belum kenal diri aku sendiri. Di sana itulah kebanyakannya dia dapat mengenal diri dia yang sebenarnya. Ujian emosi di Tanah Suci ialah saat Allah menguji tentang kesabaran, tentang keikhlasan, tentang ego, tentang kemarahan, tentang rasa kecewa dan hubungan sesama manusia. Kerana di Tanah Suci, semua manusia berada dalam keadaan yang letih, penat, macam-macam. Jadi emosi mudah rapuh. Dan ketika itulah, akhlak sebenar manusia mula kelihatan. Kadang-kadang Allah sengaja menemukan kita dengan kesesakan supaya kita belajar luasnya sabar. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 134. Wal kazimina ridha wal afin anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Maksudnya, iaitu orang yang menahan marah dan memaafkan manusia dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau kita perhatikan, Allah tidak kata orang hebat itu ialah orang yang tidak pernah marah. Tetapi Allah memuji orang yang mampu menahan marah. Kerana marah itu manusiawi. Tetapi mengawal marah itulah tanda kehambaan. Dan di tanah suci, Allah sedang mengajar manusia bagaimana untuk tetap berakhlak walaupun hati sedang diuji. Kadang-kadang manusia mudah jadi baik ketika semuanya ikut kehendaknya. Tetapi akhlak sebenar manusia muncul ketika dirinya kecewa. Muncul ketika dirinya berada dalam keadaan yang dia sendiri tak inginkan. Ya? Sebab itu Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang bermaksud orang kuat itu bukan yang menang bergusti. Tetapi orang kuat ialah orang yang mampu mengawal dirinya ketika marah. Hari ini manusia salah faham tentang kekuatan. Ramai ingat kuat itu suara yang tinggi. Kuat itu bila mampu menang berhujah. Kuat itu orang takut pada dia. Itu pemahaman kebanyakan manusia tentang kuat. Tetapi Nabi SAW sebut dalam hadisnya, kekuatan sebenar ialah ketika manusia mampu mengawal dirinya. Dan di tanah suci, ujian emosi itu sangat halus. Kadang hanya kerana kena tunggu lift. Kadang ialah lift bersempit-sempit. Liftnya ada dua je yang nak naik beratus-ratus orang. Jadi sebabkan nunggu lift lama, sudah nak marah. Kadang orang terlanggar sikit pun nak marah. Kadang bilik lambat siap pun marah. Makanan habis ataupun lambat, marah. Ataupun pasangan tidak memahami. Ini pun berlaku. Tetapi dari situlah Allah sedang mendidik hati manusia. Saya banyak perhatikan ketika saya bawa jemaah. Kadang-kadang pasangan suami isteri ni sangat-sangat romantik di KLIA waktu pergi. Oh, bukan main. Berkepitnya, pegang tangannya. Oh, saya jalan sama-sama. Masuk 2-3 hari di Mekah, dah mula. Macam-macam kelaku. Kadang-kadang tu, yang suami bisik kat saya. Ustaz, bisik kat dia tu. Dia tu siapa? Oh, bini dia. Kenapa? Duduk jauh sikit lah. Tak boleh tengok lah muka dia menyampah lah. Saya tak tahulah. Bengkak dia tengok mukanya. Dan isteri pun sama juga. Sama naik. Kadang, Ustaz, saya... Alah, saya tak boleh lah Ustaz. Suami saya asyik nak berkepit je dengan saya. Saya tak suka lah. Kenapa pula? Tak tahulah. Saya menyampah dengan muka dia. Oh, marah silap sikit. Marah sikit-sikit bergaduh. Kadang-kadang sampai nak bercerai berai pada tau. Ini ujian emosi berlaku di tanah suci. Kan? Tetapi bila kita pujuk kita ni, dan kita maklumkan, cepat-cepatlah. Kita maklum dia dalam keadaan yang terlalu emosi. Dan selepas tawaf tu kita damaikan dan alhamdulillah dapat selamatkan kembali dan untuk dirujuk kembali dan sebagainya. Tapi ini ujian. Itu nasib baiklah cerai talak satu. Kalau buatnya cerai talak tiga, ini macam-macam. Sebab itu kita kena doa sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Bila kita nak pergi Mekah, antara ujian yang kita minta pada Allah supaya kita betul-betul kuat, iaitu dalam ujian kita nak menguruskan emosi kita. Sebab kita akan diuji. Pasti kita akan diuji ketika berada di sana. Untuk itu, Tanah Suci mengajar manusia bahawa ibadah bukan sekadar banyaknya solat, banyak zikir, banyak baca Quran, banyak sedekah. Tetapi bagaimana akhlak kita terhadap manusia. Apalagi dengan orang-orang yang kita sayangi. Isteri kita, suami kita, anak-anak kita dan sebagainya. Kerana ada manusia yang rajin tawaf tetapi lidahnya melukakan hati orang. Ada yang rajin ibadah tetapi emosinya sentiasa nak menyakitkan hati orang lain. Dan mungkin antara sebab Allah membawa kita ke Tanah Suci bukan hanya untuk melihat Kaabah tetapi supaya kita belajar memperbaiki hati. Mari sama-sama kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mudah-mudahan Allah pelihara hati dan emosi kita. Dan minta kita doakan jugalah agar saudara-saudara kita yang sedang berada, yang sedang diuji emosinya di Tanah Suci, untuk mereka mampu menguruskan emosi mereka dengan baik dan tidak tergelincir dengan hasutan-hasutan jin dan syaitan serta macam-macam apa ni, keadaan yang berlaku di sana. A'udzubillahi samiul alim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, Tuhan yang mengetahui segala isi hati, hari ini kami dan saudara-saudara kami datang kepadamu membawa hati yang terlalu banyak luka dan kelemahan. Kadang kami cepat marah, kadang kami mudah terasa, kadang kami melukai orang yang kami sayangi. Wahai Allah, didik hati kami menjadi lembut. Jangan biarkan ego menguasai diri kami. Ajarkan kami sabar, ya Allah. Ajarkan kami memaafkan, ya Allah. Ajarkan kami mengalah demi menjaga hati manusia, ya Allah. Wahai Allah. Dan jika hari ini ada hati yang sedang terluka, maka sembuhkanlah dengan kasih sayangmu. Wahai Allah, jadikan tanah suci bukan sekadar tempat kami dan mereka beribadah, tetapi tempat berubah menjadi manusia yang lebih baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ujian emosi di tanah suci mengajar manusia bahawa perjalanan menuju Allah bukan sekadar perjalanan kaki, tetapi perjalanan memperbaiki hati. Kerana ada manusia sampai ke depan Kaabah tetapi belum sampai kepada akhlak yang Allah cintai. Dan mungkin antara haji yang paling indah bukan ketika mata melihat Kaabah, tetapi ketika hati akhirnya belajar erti sabar, erti memaafkan dan erti menjadi seorang hamba.
8: Rela Baitullah 2.0 bersama-sama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman dari Ilmu Kerasa, dari Rasa ke Cinta.

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa dah nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
3: Baiklah, tentang POV weekend. Anda akan bawa anak atau anak buah anda bersukan untuk weekend. Sukan apa? Setiap Sabtu, Lan daripada Ampang, setiap Sabtu hantar anak futsal. Aku ingat dia training, rupanya aku sekali jadi penjaga botol air. Okey. Baik, itu tugas saya lah. Itu tugas saya. Kita sentiasa jadi apa? Pembantu yang paling kuat untuk anak kita, kan? Okey, baik. Anak masuk taekwondo. Sekarang kat rumah dia bagi arahan macam master. Aku pula kena tunduk hormat. Okey. Kak Ana, anak bagi arahan macam mana tu kat rumah? siap kena tunduk hormat lagi. Aduh, payah ni. Okey, bawa anak berenang. Dia yang belajar swimming, aku yang berpeluh. Kejar dia satu kolam. Okey. Tak kata je lah, abah pun nak mandi. Kan? Tam daripada Gombak. Tam, kata je lah awak pun sekali nak join. Dia training swimming tu. Okey. Okey. Jadi anda boleh kongsikan dengan saya cerita apa sukan yang anda akan bawa anak anda setiap weekend ataupun setiap hujung minggu. Baik. Memori daun pisang. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: biasanya offline dan lebih energetik.
1: Baiklah, masih POV Weekend bersama DJ Art. Ni, Bob dari Gombak. Bob dari Gombak, weekend kami memang kat Padang. Anak main bola, aku main phone sambil jerit, shoot! Oh, macam coach negara. Bob, kalau coach negara dia tak main phone, Bob, tapi Padang, Bob. Kau tak jadi apa ni? Okay, baik. Liza daripada PJ, Petaling Jaya. Dulu aku malas bangun pagi, sekarang sebab anak ada badminton, Sabtu 6 pagi dah jadi manusia. Okey, hari Sabtu pun dah kena bangun pagi kan, rasa kan. Okey, anak join gimnastik, aku tengok je badan dia lentur, aku nak duduk bersila pun berbunyi. Lama. Cik Azman daripada Hulu Kelang. Okey, kita nak duduk bersila pun meletup-letup kaki tu kan. Dia melentur-lentur badan tu. Iyalah tu. Apa pun kita support lah anak kita bersukan kan, aktiviti dia selain daripada dia belajar. Maksudnya adalah masa terluang tu diisi dengan perkara yang bagus lah kan. Okey, baiklah. Jom kita terus berhibur. Bob, sambil-sambil kat tepi Padang tu dengar radio je, Bob tak payah main handphone. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: buat relax tu. Tak silap, orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
1: Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoomoverse ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di jam 9 pagi. Weekend wake up. Baik, sambung tentang POV kita hari ini. Okey. Paling best bila anak habis game, terus cari kita kat tepi padang. Menang kalah nombor 2. Momen tu mahal. Betul. Kak Liza daripada Banting. Betul juga. Betul. Rasa best kan. Lagi kalau dia menang, lagilah bertambah best. Dan dah tentu, balik tu dia akan balik rumah terus. Dah tentu nanti kan ayah dia bawa dia belanja makan pula kan. Betul tak? Jadi mak pun seronok lah, tak payah masak kat rumah. Okey. Aku support anak main sukan sebab anak dia aktif. Tapi sekarang aku pula terjebak beli kasut, jersey, bag macam sponsor team. Okey. Ayah dia kena bersemangat. Ayah bersemangat, anak lagi bersemangat. Tak salah. Anak bersemangat, ayah double bersemangat. Itu biasa. Okey. Setiap kali anak ada match, aku lagi nervous dari dia. Dia relax makan nugget, aku dah berdebar. Okey. Betul tu, betul. Macam saya lah, saya pesan Saif, makan jangan banyak sangat. Ni kan tengah padang kan, muntah pula kan. Kita pula yang risau kan. Anak relax je. Okey. Baiklah, tu perasaan seorang ayah lah. Tu biasa. Jadi sementara kita dapat bawa dia pergi ke mana-mana ni kan. Jadi kita buatlah. Kita buatlah sehabis baik yang kita boleh buat sebagai ibu bapa tu kan. Jom. I don't want to miss a thing. Aerosmith, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Baiklah, anda masih lagi bersama saya, DJ Art. Baik, jadi tentang yang tadi kita sembang-sembang pasal POV weekend tu, kan? Macam mana? Baiklah. Okey, jadi yang terakhir ni, bawa anak bersukan ni bukan setakat keluar peluh. Bonding sekali jalan. Betul tu, Kak Ina. Kak Ina daripada Hulu Selangor. Okey, Kak Ina daripada Selangor. Jadi inilah masa dia untuk kita dapat bonding dengan anak kita. Betul kan? Okey. Anak baru belajar basikal. Aku yang penat lari belakang sambil jerit, "Break, break." Patutnya jerit kayuh, bukan jerit break. Okey. Fahamlah dia. Jangan sampai dia terlanggar kereta jiran kan. Itu yang risau tu. Okey, baiklah. Kat rumah diam je, masuk gelanggang terus jadi Cristiano Ronaldo. Wah, ni anak dia. Okey, anak Kak Alka Hafsah daripada Meru Kelang. Oh, anak Kak Hafsah eh. Dia mesti kalau gol tu dia buat sih tu kan. Oh, okey. Baiklah, so macam mana pun apa jua aktiviti anda dengan anak-anak anda, dengan keluarga ataupun dengan anak buah masing-masing, kan? Baguslah macam tu. Kita amalkan budaya bersukan. Kena ada budaya bersukan. Kalau tidak, dia duduk je kat rumah main handphone je, tak jadi juga. Tak jadi apa, badan pun kurang sihat dia. Nanti badan apa, badan tak cergas, otak tak cerdas. Macam tu kan. Jadi semoga kita dapat jadi ibu bapa yang support aktiviti anak untuk bersukan di hujung minggu ataupun di hari cuti. Baiklah, teruskan bersama. Sekarang kita akan masuk muzik tanpa henti. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: POV Weekend. Setiap Sabtu dan Ahad, on point bermula 7.20 pagi. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor. Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: berhenti.
1: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.

0: tanpa henti.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetic.

0: berhenti.
1: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: Facebook dengan kata carian Selangor FM 101.9 FM di Hyderabad.
1: Muzik tanpa henti.

0: tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Music tanpa henti.

yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Muzik tanpa henti.

0: Rasmi Selangor FM, tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Music dan penting.

yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9. Music tanpa henti.

0: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi. Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, insentif haji muasasah Selangor naik RM1,500, bukti hasil negeri meningkat. Pakej daya tahan ekonomi negeri mula dilaksanakan Jun, ringankan beban rakyat. Bersama-sama saya Nurul Nora Syikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Penambahan insentif haji muasasah berjumlah RM1,500, bukti hasil kerajaan negeri Selangor terus meningkat. Itu kata Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari. Beliau juga berkata dengan pendekatan hasil itu, para jemaah yang melaksanakan haji secara muasasah akan menerima sebanyak RM1,500 berbanding sebelum ini hanya RM500. Dan juga pakej pengukuhan daya tahan Selangor yang diumumkan April lalu akan mula dilaksanakan pada bulan hadapan. Beberapa pakej pengukuhan daya tahan Selangor yang diumumkan April lalu akan mula dilaksanakan pada bulan hadapan. Itu kata Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari bagi membantu golongan terkesan akibat peningkatan kos hari hidup dan kesan krisis global. Pakej rancangan yang diumumkan April lalu ada sebahagiannya akan bermula Jun dan Julai. Ia mampu menyerap dan memberi kelegaan kepada mereka yang memerlukan. Bekerja keras menyiapkan pelan pelaksanaan dan rencananya supaya tidak ada tertinggal dan dilaksanakan dengan lancar serta berkesan. Pihak berkuasa tempatan PBT akan mengambil tindakan tegas kepada pihak yang melakukan pembakaran terbuka berikutan kesan negatifnya pada musim monsun barat daya ketika ini. Menurut Esko Pengurusan Bencana Muhammad Najwan Halimi juga berkata, PBT juga diarahkan untuk bertindak segera sekiranya menerima laporan berhubung perkara itu selain sentiasa melakukan pemantauan. Beliau meminta mengulas persediaan pentadbiran mendepani fenomena monsun darat daya yang dijangka berterusan hingga pertengahan September depan. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Seramai 367 pelajar cemerlang Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2025 yang bersekolah dalam kawasan pentadbiran Dun Kota Anggerik diraikan dalam satu majlis. Menurut Esko Pembangunan Belia iaitu Muhammad Najwan Halimi juga berkata, Majlis Anjuran Pusat Hikmat Dun dan Parlimen Shah Alam yang memperuntukkan sebanyak RM150,000 itu sebahagian pengiktirafan usaha pelajar serta ibu bapa. Beliau yang juga wakil rakyat Kota Anggerik turut menghargai kerjasama pejabat pendidikan daerah Petaling Perdana yang membantu mendapatkan senarai nama-nama pelajar. Aliran trafik di Leburaya Kuala Lumpur, Karak KLK dan Leburaya Pantai Timur 1 LPT 1 dijangka meningkat sempena sambutan Hari Raya Aidiladha bermula 23 hingga 26 Mei ini. Menurut syarikat konsesi Leburaya KLK dan LPT, FAF Fine Brain, melakukan peningkatan trafik dijangka berlaku terutamanya di Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak yang menjadi laluan utama ke Pantai Timur. Susulan itu, syarikat konsesi Leburaya Berkenaan juga melaksanakan cadangan waktu perjalanan TTA bagi membantu pelancaran pergerakan trafik sepanjang musim perayaan. Bagi perjalanan dari Kuala Lumpur dan Selangor ke Pahang iaitu pada 23, 24 dan 26 Mei, pengguna disarankan memasuki Leburaya antara jam 10 pagi hingga 2 petang atau 4 petang hingga 6 petang. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada 10 pagi diramalkan tiada hujan. Manakala petang ribut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabak Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang dan sebentar lagi ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia, Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
2: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
0: Info Bomber.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Merani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar Radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya pegawai bertugas pagi dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 23 sehingga 24 Mei 2026 bermula jam 08:00 pagi. Untuk makluman di Negeri Selangor, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 4 kes, iaitu 3 kes melibatkan kebakaran rumah dan 1 kes melibatkan kebakaran kontena di Northport Pelabuhan Klang. Seterusnya, kami menerima 6 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, 5 kes melibatkan kebakaran kereta dan 1 kes melibatkan kebakaran motosikal. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 7 kes, iaitu kebakaran hutan, kebun dan kebakaran sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 3 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi menyelamat sebanyak 11 kes melibatkan mangsa lemas, kemalangan jalan raya dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 25 kes. Untuk makluman, kami menerima 2 kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 56 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoomrovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Muzik tanpa henti.

0: boleh tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini, info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya, DJ Art, di Weekend Wake Up. 10.18 minit pagi. Ada berita sedikit. Sempena Aidiladha, MP Sepang anjur Hari Mantai 25-26 Mei. Jadi bermula esok dan lusa lah. Majlis Perbandaran Sepang, MP Sepang, menganjurkan program Hari Mantai sempena Aidiladha di tapak Pasar Salak pada 25 dan 26 Mei ini, dari jam 6 pagi hingga jam 2 petang. Timbalan Yang di-Pertua MP Sepang, Muhammad Faizal Abdul Raji, berkata program itu bertujuan memudahkan masyarakat mendapatkan barangan keperluan Aidiladha seperti daging, ayam dan rempah ratus. Program ini diadakan bagi memudahkan orang ramai membeli barangan keperluan untuk sambutan Aidilfitri. Sebanyak 60 petak perniagaan disediakan sepanjang program berlangsung, katanya ketika mesyuarat bulanan MP Sepang hari ini. Jadi, pada orang-orang Sepang yang berdekatan dengan Sepang, yang berjiran dengan Sepang, yang bersebelahan dengan Sepang pun bolehlah pergi ke tapak Pasar Salak. Di sana ada jualan barang-barang keperluan untuk kegunaan Aidiladha nanti. Dua hari mereka lakukan, 25 dan 26 Mei, jam 6 pagi hingga jam 2 petang. Ini dapat memudahkan urusan anda untuk membeli barang-barang keperluan untuk Aidiladha, untuk menyambut Aidiladha nanti kan. Jadi ini juga akan dapat memberi bantuan, meringankan sedikit beban kepada keluarga-keluarga yang kurang berkemampuan, insyaAllah. Terima kasih. Jadi kita terus berhibur. Selepas ini kita ada lagu Hari Raya tau. Okey, baiklah. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Muzik tanpa henti.
3: Kolej Al-Quran Terengganu, kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
4: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
3: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
4: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
3: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
5: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi. Rasi Al-Quran.
0: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

Baiklah, Rock Republic bersama DJ Art. Sekarang jam menunjukkan 10.23 minit pagi. Kita dah mula. Dah masuk ke segmen Rock Republic. Saya akan keudarakan semua lagu-lagu rock, baik tempatan ataupun antarabangsa, yang boleh menggamit kenangan kita, yang kita suka lagunya. Boleh teringat zaman-zaman kita pakai seluar ketat, kan? Jadi, jom, saya tak nak buang masa. Teruskan pembukaan lagu dari band berasal dari Temasek, Singapura, Rockers Kekejaman. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukannya orang tahu.
1: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
2: Baik, tadi kita keudahkan dah satu daripada Rockers, Kekejaman dan Sad But True Metallica. So, macam mana pembukaan Rock Republic kita pagi ini? Saya nak bagi panas-panas sikit. Pasal tadi dah tadi dingin, sejuk je. Pasal kita dah ada mood-mood raya tu kan. Tadi saya banyak main lagu sentimental. Jadi sekarang untuk Rock Republic, kita nak angguk-angguk kepala sikit. Boleh kan? Jadi abang-abang yang sedang buat kerja rumah, sambil-sambil mengemas rumah tu, sambil-sambil melayan Rock Republic. Sebentar tadi, yang tadi saya dah bagi tahu info tentang Sepang, Majlis Bandaran Sepang buat hari mantai kan. Ingat abang-abang, kalau nak berjimat-jimat nanti, boleh pergi ke Sepang pada esok dan lusa. Ada jualan untuk barang-barang keperluan Aidil Adha nanti. Baik, jom terus berhibur. Groove Company, Angkara Zionis. Selangor FM, Radio No. 1, Rockers Selangor.

0: Di tepi jalan, di sebuah pekan.
1: Amboi, Kak Chah. Bukan main belenggang lagi. Ambil tangan pun pegang di hujung-hujung jari je. Tak takut kena ragut ke?
2: Alah, bukannya ada apa dalam ambil tangan ni. Ada seringgit dua je. Nak pergi beli gula di kedai Meon tu, ha?
1: Peragut tu bukan tahu dalam ambil tangan Kak Chah tu ada duit ke tidak. Bahaya, Kak Chah. Tak dengar ke? Macam-macam cerita masa ragut dan suat khabar sekarang ni. Peragut ni tak boleh jangka. Jadi lebih baik kita sendiri yang lebih berhati-hati.
0: Hmm. Tahu tak apa? Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Selangor FM.

Itu dia tadi, Still Loving You daripada Scorpion. Sebelum itu, kita dengarkan Angkara Zionis dari Groove Company. Band tempatan yang patut, harus anda follow rapat di media sosial mereka. Okey, baiklah. Selepas ini, saya akan keudarakan lagu terbaru dari kumpulan Black Steel, band tempatan, dan anda juga patut follow rapat mereka. Jom, Oslo Bergol, Black Steel.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Patutlah hidup aku berselera, tak berkena.
2: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku punya kelam kampung, tak peratung. Apa kita buat lah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia tadi, Sakit Bantal Lembut daripada Wings. Okay. Sebelum itu kita dengarkan tadi Still Loving You dari Scorpion. Lepas tu kita rancakkan terus pergi ke Black Steel. Lepas tu kita rancak lagi Wings, Sakit Bantal Lembut. So selepas ini kita dengarkan lagu rock yang melo sedikit. Jadi rehatkan kepala tu, tak payah nak headbanging sangat, nanti tercabut kepala tu. Okey, baiklah, jom terus Rock Republic Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang, bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Baik, itu dia tadi nyawa taruhan daripada Yarmouk. Okey, sebelum itu I remember you, Skid Row. Ramai banyak yang macam alamak, lama tak dengar kan Skid Row. Hari ini saya mainkan I remember you dari Skid Row. Macam puas hati eh. Okey, mantap eh. Buat masa ni kehangatan masih dikekalkan. Okey. Boleh, boleh gitu. Baik, okey, selepas ini saya nak ingatkan anda juga boleh beritahu saya awal-awal kalau anda ada nak request lagu apa-apa yang anda teringin ke kan. Boleh, tapi request awal-awal. Kan? Masuk dalam TikTok, boleh bagi tahu saya request je apa-apa. InsyaAllah saya boleh mainkan. Janji, kena dengan konsep macam sekarang Rock Republic, saya akan mainkan lagu rock sahaja. Okey, baiklah, jom kita teruskan. Lepas ni, lagu yang ni zaman-zaman Abang Jamal ni. Zaman-zaman Abang Jamal jitu kan, yang ada follower-follower saya kat TikTok ni sekarang. Ni, lagu ni mesti anda layan punya. Ini lagu wajib untuk rockers. Jom terus Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Rock.

Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Baik, itu dia tadi Rusty Blade dengan Semangat Perjuangan. Okey, panas. Sebelum itu kita dengarkan tadi lagu Soldier of Fortune. Lagu ini lagu wajib. Siapa nak jadi rockers kena dengar, kena suka lagu ni. Dia adalah rujukan paling basic untuk menjadi seorang rockers. Itu dia. Ya ke? Betul ke? Ini yang saya yang diajar kepada saya lah. Yang dengar orang lain saya tak tahu. Okey, baik, jom sekarang kita dengarkan lagu dari band tempatan. Lagu ini dari tahun 80. Band tempatan G2 dengan lagu Rindu Dalam Sengsara. Lagu terbaru mereka G2, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Rock Republic. Ada orang tanya saya kat dalam TikTok. Kat dalam TikTok ni ada orang tanya saya, bang, kat mana nak makan hari ni? Ni mesti kes orang rumah tak nak masak kat rumah ni. Okey, pagi tadi saya dah ceritakan dah, ada akak tu tanya nak masak apa tak tahu. Saya bagi cadangan, akak pergi kat tempat favourite saya ni, PM Patin Tempoyak. Alamak. Tahu, PM Patin Tempoyak ni, nah ni memang tempat favourite saya lah. Senang. Dia pasal mengapa? Kalau nak makan patin tempoyak sampai ke Temeloh tu jauh lah. Nak kena jimat-jimat minyak ni kan. Pergi kat area AU3 ni. AU3. Kat AU3 tu, dia asalnya dia jual buah durian je. Tapi oleh kerana dia dikurniakan satu keteraan untuk masak patin tempoyak, jadi dia pergi, dia masak situ. Lagi satu, patin tempoyak dia, lepas tu dia ada ni, apa, sambal hitam dia tu kan, sambal hitam dia. Lagi satu, selain tak patin tempoyak kat situ, dia ada juga apa tau, dia talapia goreng. Awak order baru dia goreng, subhanallah, dia punya sedap. Dia cecah dengan sambal kicap ni. Alamak, aku dah terliur dah ni. Aduh. Okay, jadi Rokers, kalau korang nak makan, tiba-tiba saya promote pula kedai patin ni. Okey, dia bukan apa, Rokers harus bekerjasama. Okey, jadi Rokers-Rokers sekalian, kalau nak makan patin tempoyak, tak payah pergi jauh-jauh. Pergi AU3, korang cari PM Patin Tempoyak. Kat Google pun ada. Dulu masa first time saya cari kat ni lah. Saya cari kat Waze lah, PM Patin Tempoyak. Sampai nanti puas hati punya. Jom, jom kita terus layan perut lapar kita dengan lagu rock seterusnya. Jom, lagu yang, okey, baik, lagu ini lagu yang jarang dikeudarakan dari kumpulan Search. Lagu ini daripada album Gothic Malam Edan. Jom kita teruskan Memoria Ana. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik. Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Dunia akan tahu kewujudan aku. Dunia akan...

0: Baik, itu dia tadi Memoria Ana. Sebelum itu kita dengarkan daripada Victory, Rockers dan Nostalgia. Oh, lagu memang rock and roll habis juga kan. Jadi Memoria Ana ni memang sewaktu lagu ini keluar dengan album, dalam album Gothic Malam Edan, banyak pengikut-pengikut search, macam kritik, macam kenapa macam modern rock, kenapa modern rock. Tapi anda kena tahu, zaman berubah, jadi music revolusi itu sentiasa berubah. Yang tak berubah apa? Rasa patin tempoyak kat PM patin tempoyak. Sebenarnya saya craving patin tempoyak ni. Tapi tak apalah. Macam ada kawan kita kat TikTok ni pun, dia dah sampai, dia kata, "Bang, tadi saya dah beritahu dia, dia dah pergi." Dia kata, "Yelah bang," dia kata, "padu," dia kata. Kan? Jadi bolehlah kot-kot dan bagilah cuti kat orang rumah tu, manjang dia nak kena masak je kat rumah, belanja dia kat PM Patin Tempoyak tu. Dekat area AU3 tu je, dekat je tak jauh. Okey, AU3 Keramat tu kan. Dekat je tak jauh tu. Okey. Baik, jom kita teruskan berhibur. Lepas ini lagu yang sangat legend, yang jadi, yang membuatkan saya masa kecil dengan lagu ni, saya, "Oh, macam ni ke lagu rock?" Jom. Ayo dengarkan Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Simpan dan set dah cepat ke telefon

Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM _RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Baik, itu dia tadi dua lagu daripada Sweet Charity Batu dan Just Feel Better dari Santana feat Steven Stella. Oh, mantap. Eh, sekarang jam sudah menunjukkan 11.39. Dah tak lama dah. Jadi, senarai lagu pun dah tinggal berapa je. Jadi, pastikan anda setia. Kita dah nak habis dah segmen Rock Republic ni. Jom sekarang dengarkan dari Peacemaker, Wayang Dunia. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

anda yang fans Beg Kudin, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Hello, selamat tengah di cakap untuk anda dalam Chill Weekend. Saya Anis ya, bersama dengan anda setelah tadi. Anda, okay, gendang-gendut kan. Gendang-gendut apa? Main tong-tong drum, ketuk ya dalam Rock Republic. Bersama dengan Art. Okay, Art eh? Okay, dan sekarang ini Chill Weekend pula. Okay, itu baru bertemu dengan saya Anis. Terima kasih. Awal-awal lagi dah menyapa dah. Thank you. Nanti kita kongsikan, okay, anda punya cerita anda, lokasi percutian anda, kampung kat mana, macam mana dapat cuti ke tidak ke, ke tengah kerja ke meniaga.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Dan sambil-sambil itu, tentulah kita ucapkan tahniah kepada juara Piala Dunia kita ya, untuk Sepatah Kro, sebelagi kalau bukan negara kita. Alhamdulillah. Sekaligus saya mengukuhkan lagi kedudukan negara kita sebagai okay, kuasa besar untuk Sepatah Kro di pentas antarabangsa. Walaupun berdepan dengan spekulasi apabila Thailand tidak mahu meneruskan perjuangan mereka, kesimpulannya tetap juga negara kita yang menang. Alhamdulillah. Jom nak dengarkan lagu ini, Curan Liatum ni. Khas untuk anda.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selamat berpuasa ya untuk anda yang sedang berpuasa sunat. Okey, ada lagi 3 hari. Hari ini, esok lusa ya. Okey, dan apa pun ya, sajalah nak kongsikan. Okey, kad nusuk pernah dengar tak? Kad nusuk. N-U-S-U-K. Kad nusuk. Iaitu apa? Iaitu kad pengenalan digital. Kad pengenalan digital apa ni? Okey, itu adalah yang telah dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi ya, kepada anda bakal jemaah haji dan juga bakal jemaah umrah untuk kita bersama. Wow, amin. Jadi kalau anda nak tahu ya, yang terkini tahun ini lebih daripada 3.4 juta imbasan kad nusuk okay, pemeriksaan sejak musim haji bermula. Okay, itu yang telah dikongsikan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang memaklumkan beberapa pencapaian lah, termasuk pencapaian kad nusuk tadi tu untuk tempoh 1 Zulkaedah hingga 6 Zulhijjah yang sedang berlangsung. Jadi dengan bidang perkhidmatan digital tadi tu, kad nusuk telah pun merekodkan lebih 3.4 juta imbasan di pelbagai pusat pemeriksaan di Arab Saudi tu. Sekaligus sebenarnya adalah untuk apa ni? Untuk memudahkan kita insya-Allah bakal jemaah dan juga untuk tingkatkan kecekapan pengurusan perkhidmatan. Memang tak samalah jemaah haji zaman dulu, zaman naik kapal laut dulu kan, dengan yang terkini tu. Masing-masing pengalaman, tapi yang pastinya insya-Allah kita doakanlah haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Selamat tengah hari sahabat kita. Apa khabar Mak Ngah? Okey, katanya tadi dengan lagu Hindustan Love sangat. Oh, I love juga. Dan juga ada sahabat kita Wan yang berada di Kajang. Terima kasih Abang Wan, berbalik dari kebun rajinnya. Okey. Alhamdulillah dah keluar peluh dah. Kita ni bila nak keluar peluh ni? Otot-otot tak payah cerita lah, hilang dah. Jomlah kita mulakan exercise. Kita mulakan balik senaman-senaman yang kita dulu sangat aktif tu kan. Paling-paling pun keluarkan peluh, insyaAllah.

Hai, Selangor FM. Saya Nizam Laksamana. Pada yang muda, hormatilah yang tua. Pada yang otai, tak salah dengan pendapat anak muda. Sentiasa menjaga silaturahim, tidak sombong dan mengamalkan konsep down to earth. Kan bagus begitu. Ingat, down to earth. Pesanan khidmat masyarakat dari saya, Nizam Laksamana, untuk Selangor FM, pilihan tepat.

Itulah dia terbaru daripada Rosalinda dan juga Madhan, lagu Made in Kelantan katanya. Yelah, kita orang Malaysia ni kan, setiap negeri pun ada orang Kelantan ya tak? Sama macam Selangor. Selamat datang ke negeri Selangor. Sihat ke? Dalam pada yang sama juga ada sahabat kita ini, orang Selangor ni, orang Seranda. Apa khabar sis Ana Hamzah? Okay, katanya salam ada Ana. Orang dia nak beritahu wayang dengan anak-anak dan juga menantu. Wow. Cerita apa? Okay, nak tengok cerita tarung ke? The first? Kita tengok cerita hantu tu. Cerita hantu ke? Passenger tu. Kalau cerita hantu tu yang apa, polong tu kan? Narsata Sekutu Syaitan. Alamak. Tapi kalau saya dah tengok cerita koloni, cerita zombie Korea, bagi saya memang best. Biasa kalau zombie tu kejar-kejar, gigit macam tu kan. Tapi ni macam ada melibatkan sains yang jarang-jarang tengok lah. Tiba cara dia berkomunikasi dia tu menggunakan lendir lah apa kan, teknik dia tu macam wow. Dia sambil itu dia kelakar, tapi sangat menderbakan. Yelah cerita Korea koloni tu. Okay, kepada anda yang mungkin hari ni jalan-jalan pergi makan kenduri kat mana, okay, selamatlah ke kenduri. Okay, dan sambil itu juga hari ni seperti biasa kita ada pilihan hujung minggu. Beritahu kat saya lagu apa yang anda suka. Macam sahabat kita berwarna katanya nak dengar lagu Jawa kondangan. Okay, insyaAllah boleh dengarkan nanti. Okay, dengarkan dulu Kupu Kupu Ardiani.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Well, now looky here, there, Marty, me home. Party up, I'll go back with ya.

cuti, balik kampung bersama dengan Raih Haji. Okay, pandailah ya untuk atur jadual bersama dengan pasangan, bersama dengan keluarga tersayang. Dan juga ya, yang terkini ada 514 jemaah haji kita yang terpaksa tangguhkan tawaran haji saat-saat akhir ni ya. Maknanya mereka dalam last minute beritahu tak dapat nak jadi itulah jemaah haji Malaysia. Tapi itu atas faktor-faktor tak dapat dielakkan lah. Jadi Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun ya, memaklumkan kota tersebut 514 itu telah pun dipenuhkan. Dengan langkah proaktif tersebut lah, berjayalah diisi dengan senarai yang menunggu untuk memenuhi kuota berkenaan. Jadi Alhamdulillah.

aliran trafik lebuh raya utama lancar. Kes gangguan seksual dalam talian mangsa disaran simpan bukti digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 1 tengah hari.

0: Dimulakan dengan perkembangan terkini aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan aliran trafik terus meningkat. Laporan Edi Alias di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Edi.
1: Baik, terima kasih Dr. Izamel. Keadaan semasa aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi, Lebuh Raya Plus E2 pada waktu ini, trafik dari ibu kota menuju keluar ke arah selatan masih lagi lancar tanpa ada sebarang kesesakan luar biasa. Begitu juga pergerakan trafik menghala ke utara. Cuaca ketika ini amat baik dan pastinya memudahkan pergerakan pemandu. Sebagaimana jagaan trafik yang diunjurkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, purata harian trafik yang menggunakan Plaza Tol ini adalah sekitar 27,000 hingga 35,000 kendaraan setiap hari. Namun trafik dijangka meningkat sehingga 30% menjelang petang sehingga ke malam ini. Lebih-lebih lagi di Plaza Tol Sungai Besi ini yang merupakan pintu masuk dan keluar utama menuju ke arah utara dan selatan. Untuk makluman, LLM dan pihak Plus juga telah mengaktifkan sebanyak 34 lokasi smart lane di lokasi kritikal, membabitkan 16 lokasi di wilayah tengah, 8 di wilayah selatan serta 10 di wilayah utara bagi melancarkan pergerakan trafik. Saya rasa itu sahaja perkembangan dari Plaza Tol Sungai Besi. Kita ke Plaza Tol Gombak pula bersama rakan setugas saya Izzat. Izzat, bagaimana situasi di sana? Silakan.
2: Baik, terima kasih Edi. Situasi di Plaza Tol Gombak ketika ini mula sesak berikutan pertambahan ketara kenderaan dari arah ibu kota. Bagaimanapun, aliran trafik secara keseluruhannya masih lagi terkawal. Keadaan sama turut dilaporkan di Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 melibatkan kedua-dua arah sama ada dari Gombak mahupun Ampang menuju ke Plaza Tol Gombak, di mana pergerakan kenderaan lancar tanpa sebarang kesesakan luar biasa. Bagi pengguna yang merancang ke Pantai Timur, tempoh waktu sekarang merupakan antara waktu terbaik untuk anda memulakan perjalanan. Bagaimanapun, sekiranya anda memilih untuk bergerak pada sebelah malam, jangkaan kelewatan perlu diambil kira. Ini kerana Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan sebanyak 209,000 kenderaan akan mula membanjiri Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak pada hari-hari puncak bermula Sabtu. Sementara itu, pihak konsesi Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak AFA Prime Berhad telah pun mengeluarkan jadual cadangan waktu perjalanan TTA berkuat kuasa 22 Mei bagi membantu anda merancang perjalanan mengikut destinasi. Antaranya, bagi pengguna kekelantan disarankan memula perjalanan pada pukul 6 pagi hingga 8 pagi ataupun 8 malam hingga 10 malam. Sementara itu, bagi pengguna yang menuju ke Terengganu, disarankan memulakan perjalanan pada pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 petang hingga 8 malam. Manakala ke Pahang pula, pengguna disaran memulakan perjalanan pada pukul 10 pagi hingga 2 petang ataupun 4 petang hingga 6 petang. Pengguna juga digalakkan memanfaatkan waktu perjalanan bebas antara pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi untuk pemandu yang lebih lancar. Sekian laporan saya, Muhammad Izzat Kamarudin untuk Berita RTM. Kembali ke Akasopuri.
0: Baik, terima kasih Izzat. Majlis Amanah Rakyat MARA kini meneroka industri kredit karbon bagi memperkukuh portfolio pelaburan strategik agensi berkenaan. Ketua Pengarah MARA, Dato' Zulkifli Osman berkata, langkah itu dilaksanakan menerusi penubuhan syarikat subsidiari baru PMB Sustainable Sdn Bhd di bawah pelaburan MARA Bhd. Jelas beliau, pelaburan dalam sektor mampan ini adalah selari dengan perkembangan global yang kini beralih kepada industri masa depan.
3: Kita tahu sekarang ni di negara-negara luar pun semua dah apa masuk dalam bidang ini, dan saya kira di Malaysia ni anak syarikat MARA di bawah pelaburan MARA Berhad, kita wujudkan sebuah syarikat PMB Sustainable. Ini adalah antara syarikat yang pertama di negara kita lah untuk bergiat di dalam industri ini. Walaupun di negara kita ni masih agak terlalu awal, tapi kita menjadi yang paling awal lah untuk buat itu.
0: Dato' Zulfikri Osman. Dalam masa sama, Datuk Zulkifli tidak menolak kemungkinan untuk MARA mengembangkan sayap ke sektor tenaga boleh baru TBB dan kenderaan elektrik EV, namun menegaskan fokus utama agensi berkenaan tidak akan tersasar.
3: Ya, itu memang ada, tetapi MARA ni sebenarnya kita punya core business adalah pendidikan. Jadi sudah tentulah syarikat-syarikat utama kita ni sebenarnya di dalam industri pendidikan. Universiti Kuala Lumpur, UPTM, Universiti Politeknik Malaysia, KPTM dan sebagainya, itu akan tetap menjadi core business kita lah.
0: Datuk Zulfikri Osman. Cadangan menetapkan had umur minimum 16 tahun bagi akaun media sosial adalah wajar bagi melindungi remaja daripada risiko jenayah siber seperti pemerasan seksual dan buli siber. Menurut pengamal undang-undang Zulaika Mazin, walaupun Malaysia mempunyai perundangan komprehensif, cabaran utama kini melibatkan aspek penguatkuasaan serta keupayaan forensik digital. Beliau mengambil contoh kes rampasan 500,000 fail penganiayaan seksual kanak-kanak dalam Ops Cyber Guardian yang menuntut kerjasama rentas sempadan dan tindakan pantas pengendali platform digital. Mangsa gangguan seksual dalam talian diminta untuk menyimpan bukti digital seperti tangkap layar dan rakaman kerana bahan berkenaan mudah dipadam atau diubah. Menurut bekas pengerusi Majlis Peguam Selangor, Kokila Vani Vadivelio, bukti elektronik amat penting dan boleh diterima di mahkamah sekiranya keturunan bahan itu berjaya dibuktikan. Perbuatan tersebut boleh didakwa bahawa Akta Anti Gangguan Seksual 2022 serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukkan hukuman bagi salah guna ruang siber. Berita seterusnya, Bangladesh meminta Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengenal pasti punca gelombang wabak campak yang semakin memuncak sejak Mac lalu. Penasihat khas Kesihatan Perdana Menteri, Ziauddin Haidir mengesahkan agensi PBB itu memberi maklum balas positif selepas 13 lagi kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam. Lebih 62,000 kanak-kanak dimasukkan ke hospital, manakala pentadbiran sebelum ini menerima kritikan hebat daripada pelbagai pihak ekoran kegagalan menangani isu kekurangan bekalan vaksin. Polis Sepanyol dilaporkan menggunakan kekerasan terhadap 6 aktivis flotila bantuan Gaza yang dibebaskan Israel dan penyokong mereka di lapangan terbang Bilbao. Menurut agensi berita Jerman, rakaman video yang disiarkan media Sepanyol menunjukkan pegawai polis berulang kali memukul mereka yang sudah terbaring di atas lantai dengan belantan, juga menyeret mereka serta menggari tangan mereka ke belakang. Punca tindakan kekerasan itu masih dalam siasatan. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT atas kejayaan menjuari Piala Malaysia buat kali ke-6. Menerusi hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, baginda menghargai semangat juang para pemain, barisan kejurulatihan serta penyokong setia JDT yang sentiasa bersama pasukan. Sultan Ibrahim turut menzahirkan ucapan syabas kepada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang juga pemilik kelab JDT. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Johor mengumumkan esok sebagai hari cuti peristiwa bagi meraihkan kejayaan JDT merangkul kejuaraan Piala Malaysia semalam. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menyatakan pengisytiharan itu telah mendapat perkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Dato' On Hafiz menyifatkan kemenangan skuad Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC sebagai hadiah bermakna buat seluruh bangsa Johor serta penyokong setia pasukan. Beralih ke kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Ketua Jurulatih Skuad Negara Ahmad Jaiz Baharun mengakui kurang senang dengan kemenangan percuma diraih Malaysia selepas Thailand menarik diri ketika aksi akhir regu berpasukan semalam. Bantahan Thailand terhadap keputusan pengadil sepatutnya ditangani secara profesional. Tanpa kontroversi tersebut, kedua-dua pasukan masih mempunyai peluang sama rata untuk membuktikan kemampuan masing-masing bagi muncul juara. Skuad kebangsaan Iran akan menjadikan Bandar Sempadan Mexico Tijuana sebagai pangkalan pasukan sepanjang kempen Piala Dunia 2026 selepas permohonan untuk memindahkan kem latihan dari Arizona diluluskan FIFA. Presiden Persekutuan Bola Sepak Iran Mehdi Tash berkata perpindahan itu dijangka membantu mengelakkan komplikasi berkaitan visa selain memudahkan skuad Iran melakukan perjalanan terus ke Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik lebuh raya utama lancar. Kes gangguan seksual dalam talian, mangsa disaran simpan bukti digital. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
4: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Selangor FM, pilihan tepat. Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Selangor FM di 1.0.9 di Nambaklang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Mawaddah.
1: Jadi dalam konteks ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil batu campak pada mereka dengan harapan umat Islam diberi kemenangan oleh Allah SWT dan Allah binasakan musuh-musuh Islam. Binasa sekalian muka dihembus ke arah mereka kerana itu tidak seorang pun tidak kena, malahan mata mereka dipenuhi pasir dan Tuhan pun memberi pertolongan dengan saf para malaikat alaihimussalam yang turut berperang di samping mereka. Baik. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Batu-batu tadi tak terkena mereka, tak sampai kepada mereka. Tetapi tentera kafir merasakan ketika itu seperti ada debu yang masuk mata mereka. Ketika Rasulullah lakukan, kerana kemudian hari ramai daripada tentera kafir dalam peperangan Badar, mereka menjadi Muslim di kemudian hari. Jadi mereka dapat ceritakan semula apa yang berlaku di dalam peperangan Badar. Contoh siapa yang ada dalam perang Badar di dalam blok orang kafir. Contohnya Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal. Nama yang lain pula Amar bin As. Ini semua nama-nama yang ada di dalam tentera Badar. Yang lain adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan. Ini semua pemuka-pemuka Quraisy yang berada di blok orang kafir yang menentang Islam. Tapi mereka, nama-nama tadi, ketika Fatah Mekah semua masuk Islam. Jadi ketika mereka masuk Islam, banyak daripada mereka ini berkongsi apa pengalaman mereka ketika menjadi tentera orang kafir melawan Rasulullah SAW. Jadi antaranya waktu Badar ini adalah mereka dapat merasakan debu masuk ke mata mereka. Dan sebagaimana kita tahu, kemudian Allah SWT turunkan malaikat demi malaikat. Ya. Rombongan demi rombongan malaikat diturunkan. Malaikat yang begitu ramai sekali untuk membantu tentera Muslim untuk mengalahkan orang kafir. Peperangan pun selesai dengan kemenangan di pihak Muslimin, di mana 70 pahlawan musyrikin terbunuh dan 70 pula tertawan di tangan kaum Muslimin. Berbanding kaum Muslimin pula hanya 14 orang sahaja yang mati syahid. Jadi tentera Badar ni jumlah yang meninggal daripada tentera Muslim amat sedikit. 14 Muslim yang meninggal mati syahid. Manakala di pihak orang kafir pula 70, dan kebanyakan mereka yang pahlawan-pahlawan, otai-otai kafir Quraisy. Siapa antaranya? Antaranya adalah Abu Jahal. Abu Jahal sendiri terbunuh di dalam peperangan Badar. Dan saya ingin kongsikan sebuah hadis ya, yang berkaitan dengan Badar ni, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iblis menjerit ketika 9 Zulhijjah pada hari Arafah. Pada hari Arafah iblis menjerit terpekik terlolong macam orang gila sebab usaha dia dan kuncu-kuncunya untuk menyesatkan manusia, untuk manusia sepanjang tahun memperbanyakkan dosa pada Allah SWT. Akan tetapi pada hari Arafah, orang-orang Muslim yang tunjukkan sedikit kesungguhan beribadah kepada Allah SWT, ya, sama ada dengan berpuasa ataupun dengan melakukan amalan-amalan yang wajib dan sunat, Allah ingin mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya yang begitu hebat, dan Allah turunkan malaikat yang begitu banyak sekali pada hari Arafah untuk mengaminkan doa orang-orang Muslimin sepanjang hari Arafah, baik yang jemaah haji ataupun yang tak kerjakan haji. Allah nak bagi pahala yang berlipat kali ganda. Dan hadis tadi bagi tahu iblis menjerit sekuat-kuatnya kerana seolah-olah nak patah tulang belakangnya. Sebab selama ni bertungkus lumus nak rosakkan amalan manusia, nak sesatkan manusia. Sekali hari Arafah, Muslim-Muslim yang tunjukkan sedikit sedikit kesungguhannya dalam melakukan takarub kepada Allah, Allah buka rahmat-Nya seluas-luasnya. Allah buka pintu keampunan seluas-luasnya. dan Allah SWT ingin mengampunkan dan membebaskan mereka daripada api neraka. Kerana pada hari Arafah, Allah membebaskan nama-nama yang tersenai daripada penghuni api neraka dengan begitu ramai sekali. Dan poinnya di sini, iblis menjerit sambil melihat pengalaman suasana yang dahsyat ketika hari Arafah, kerana dia mengimbau keadaan iblis yang juga menjerit kekesalan, menjerit kerana geram ketika perang Badar. Allah telah menghantar malaikat demi malaikat yang banyak untuk menolong orang muslimin. Pengalaman yang sama melihat turunnya malaikat yang begitu ramai sekali pada hari Arafah. Ini yang menyebabkan iblis ini geram, menjerit, terpekik, terlolong. Hari Arafah. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa hari Arafah, nescaya Allah Ta'ala mengampunkan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dapat 2 tahun pengampunan sekaligus. Dan pahala juga berganda. Pahala puasa hari Arafah, puasa dapat pahala puasa 2 tahun berturut-turut. Adapun mana-mana hari sepanjang 10 yang terawal bulan Zulhijjah ni. Baik. Dalam hari lain selain daripada Arafah, dalam hadis bagi tahu setiap hari berpuasa mendapat pahala setahun penuh puasa. Pahala ya, setahun penuh. Kalau 9 hari kita berpuasa, bermakna kita dapat 10 tahun puasa, 10 tahun pahalanya. Kenapa 10 tahun? Sebab daripada 1 Zulhijjah sampai 8, kalau semua hari ini dia berpuasa, dia dapat 8 tahun berpuasa. Kemudian bila dia puasa hari Arafah, Arafah ni lebih berganda. Sebab daripada 10 yang pertama Zulhijjah ni, Arafah yang paling tinggi kedudukannya. Arafah berganda. Itu yang jadi 10 tahun puasa non-stop. Maksudnya kalau sehari, kalau setahun ada 360 hari, ini bulan Islam, 360 hari, maksud 10 tahun, mana dia dah berpuasa 3,600 hari. Itu pahalanya.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah.

0: Mawaddah.
1: Kalau beribadah malam, beribadah waktu malam, setiap daripada 10 hari yang pertama Zulhijjah ni, apa-apa ibadah yang dilakukan sebelah malam, sebelah malam iaitu bermula selepas maghrib, pahala digandakan seperti ibadah malam Lailatul Qadar. Ini riwayat Tirmizi. Riwayat Tirmizi begini bunyinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang lebih agung, yang lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah SWT sepanjang tahun mengatasi 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Puasa pada siang harinya menyamai puasa setahun, dan beribadah pada malam harinya adalah mendapat pahala malam Lailatul Qadar. Ini mafhum hadis riwayat Tirmizi dalam kitab Al-Jami'. Jami' kitab sahih Tirmizi. Kitab jami' sahih Tirmizi. Jadi besar ketinggian darjat 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah ni. Dan 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah sebenarnya lebih mulia daripada bulan Ramadan. Ya, for sure. Untuk sesuatu yang pasti dan telah disepakati oleh para ulama' bahawa 10 yang pertama Zulhijjah lebih mulia, lebih tinggi darjatnya, lebih dicintai Allah, lebih berlipat kali ganda pahalanya berbanding bulan Ramadan itu sendiri. Bulan Ramadan dah mulia, tuan-tuan. Bulan Ramadan dah mulia, ibadah dalam bulan Ramadan pun digandakan, tapi tak boleh kalahkan 10 yang pertama bulan Zulhijjah. Tak boleh. 10 pertama Zulhijjah ni the crown, dia mahkota kepada sepanjang tahun. Dan hari Arafah, tidak ada mana-mana hari sepanjang tahun yang lebih mulia berbanding hari Arafah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana kalau orang keluar jihad? Jihad fi sabilillah, boleh kalahkan tak orang yang beribadah 10 yang pertama Zulhijjah? Rasulullah kata, walaupun jihad, pahalanya tidak akan dapat menyamai orang yang beribadah pada 10 yang pertama bulan Zulhijjah. Ya. Yang Imam Ibn Rajab Al-Hanbali mengatakan, ia dimaksudkan jihad ini iaitu jihad yang dilakukan di luar 10 yang pertama Zulhijjah. Ya. Jihad yang berlaku luar daripada 10 pertama Zulhijjah. Ya. Hatta jihad sekalipun, pahala jihad tak dapat sama dengan pahala ibadah yang dilakukan sepanjang 10 yang hari yang pertama bulan Zulhijjah. Dan akan tetapi, kalau jihad berlaku di dalam 10 yang pertama Zulhijjah, maka pahala jihad itu lebih berganda, lebih besar lagi, sebab ia berlaku dalam 10 pertama Zulhijjah. Jadi Imam Ibn Rajab mengatakan, yang Rasulullah kata, walaupun pahala jihad tidak dapat sama dengan ibadah orang yang lakukannya di dalam 10 pertama Zulhijjah, itu jihad yang di luar 10 pertama Zulhijjah. Tapi kalau dilakukan dalam 10 pertama Zulhijjah, maka pahalanya lebih berganda lagi. Akan tetapi jarang berlaku jihad dalam bulan Zulhijjah kerana ianya adalah bulan haram. Ianya adalah bulan suci dalam Islam. Melainkan jika ada pihak musuh yang menyerang kepada orang Islam, maka orang Islam perlu defense. Terpaksa kalau Zulhijjah, Zulhijjah lah, kena mempertahankan kota Islam, kena mempertahankan umat Islam. Kalau tak, maka bulan ini bulan yang haram. Jangan initiate untuk, buat inisiatif, jangan menghala, cenderung ke arah sebarang peperangan. Dalam agama kita ada 4 bulan yang haram berperang, yang dilarang berperang, kecuali kalau diserang, barulah nak pertahankan, terpaksa. Kalau tak, jangan berperang 4 bulan ni. Apa dia? Zulqa'dah. Kita baru habis Zulqa'dah itu. Yang kedua Zulhijjah. Sekarang kita berada dalam bulan Zulhijjah. Sepanjang bulan Zulhijjah, bulan haram, bulan suci, bulan yang mulia. Yang ketiga adalah Muharram. Lepas ni datang bulan, kita masuk tahun yang baru Islam. Dan satu lagi bulan agak jauh berpisah, iaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ni 4 bulan yang haram. Mayat musyrikin yang tertewas di dalam pertempuran termasuk handalan mereka dicampak ke dalam lubang di Badar. Lubang ni ada perigi buta di Badar. Jadi setelah daripada peperangan, Rasulullah SAW ambil Abu, antaranya tadi Abu Jahal, Abu Jahal dan yang lain-lain dicampakkan ke dalam perigi buta tersebut, kemudian dikambus dengan tanah. Setelah dicampak ke dalamnya, Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin berada di tepi perigi buta tersebut. Rasulullah SAW bangun berdiri di tebing lubang dengan menyebut nama mereka dan bapa mereka. Ya. Contoh Fulan bin Fulan, maksudnya Abu Jahal, wahai Ammar bin Hisham, itu nama Abu Jahal. Rasulullah panggil mereka, wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, apakah kau gembira kerana kamu taat Allah dan Rasulnya? Sesungguhnya kami dapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami, dan bagaimana dengan kamu? Apakah juga telah mendapat seperti yang dijanjikan oleh Tuhan kamu? Rasulullah SAW bertanya, adakah datang suara daripada perigi buta itu? Tak datang suara. Tetapi Rasulullah SAW sedang bercakap dengan mereka, dan suara Rasulullah sampai kepada mereka walaupun mereka dah mati. Kerana apa? Kerana mereka hidup di alam barzah pula, sedang menanti untuk diseksa, untuk diazab oleh malaikat munkar nakir pula. Tetapi walaupun mereka dah berpindah alam, tetapi suara Rasulullah tetap sampai. Tetapi pada ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab ada tepi Rasulullah SAW. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kamu menyeru dan bercakap dengan badan yang tidak bernyawa? Adakah mereka boleh dengar suara kamu, ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, demi jiwa Muhammad di tangannya, engkau tidak terdengar apa yang aku sebut ini seperti mereka itu dengar. Maksudnya Nabi SAW kata, wahai Umar, pendengaran mereka terhadap perkataanku ini lebih tajam, lebih jelas, lebih nyata berbanding pendengaran yang kau dengar aku cakap. Walaupun kamu duduk sebelah aku tadi, kamu dengar, tetapi intonasi suara aku semua lebih terang, vivid, nyata, jelas didengari oleh orang yang dah mati ni, lebih jelas berbanding kau lagi.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Hello, selamat datang nak cakap untuk anda. Dah makan gitu? Selamat malam jumpa selera kepada anda yang mungkin lewat sikit makannya tu. Dan juga selamat berpuasa ya. Berpuasa sunat, insyaAllah hari yang ke-7 kan. Ada lagi 2 hari lagi. Dan tak diam hari ni dah pun 7 Zulhijjah. Dan seperti biasa ya, untuk waktu begini, setiap hari Sabtu juga hari Ahad kita ada
1: pilihan hujung minggu.
0: Jadi kejap lagi ada menanti lagu Haji Menuju Allah. Lagu telah diminta oleh Roslan. Alright, hati-hati ke nilai ya. Juga ada sahabat kita yang menyapu juga di WhatsApp Selangor FM. Katanya beli tanah kat KKB tadi ni, nak tanam pokok terung bulat. Gitu. Kan ada zoo kita. Selain itu juga, antara yang turut menyapa, kita ada Kak Syah yang berada di Kampung Lekok. Kita nak dengarkan lagu Nurul. Lagu yang bertajuk Kerana Terluka. Okey bos, nanti dengarkan. Okay? Juga ada siapa? Anis, nanti cuti ke raya. Saya cuti ke raya. Okey, saya temankan hari Rabu. Dua-dua lah. Saya cuti juga saya raya. Macam mana? Hari Selasa cuti. Nanti hari raya pada hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu saya temankan anda. Okay? Hari Rabu pukul 6 pagi. Lepas tu hari Khamis, Jumaat, Sabtu, insyaAllah 12:30 hari hingga pukul 6 petang. Jadi kalau raya tu sambil-sambil anda siap-siap kan. Sambil-sambil tu dengar radio juga, okay? Saya temankan tau. Dan juga peminat lagu Hindustan katanya ni. Nak dengarkan Hindustan yang versi dandut tu ni. Okay lah. Tu di Lagalia lah tu. Nanti dengarkan, okay? Kat Lang kita yang tengah dengarkan ketika ini. Untuk anda, selamat mendengarkan pilihan hujung minggu.
2: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
3: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
2: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
4: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
5: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
6: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
7: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
2: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Pilihan hujung minggu.
2: Ya, selamat mendengarkan pilihan hujung minggu bersama dengan saya Anis. Terima kasih sahabat kita yang menyapa ya. Okay, antaranya kita ada sahabat kita yang nak pergi ke sawah. Wow, comel je Nur Hidayah Mithu Hussein. Perlukan bantuan tak? Nak kawan tak? Oh, saya nak kawan dengan awak lah Dayak. Nak pergi tempat awak tu. Bolehlah kita berendang sesama. Bestnya. Sambil-sambil tu nak dengarkan lagu Hana Delisha. Alright. Esok masih ada. Ya, yeah. Okay. Dengan me time dengan kawan-kawan. Oh, ya ke? Okay lah. Tak apalah kali ni awak me time dengan kawan-kawan. Lain kali dengan saya pula tau. Kita dating dulu Hidayah Dari Hidayah binti Hussein ni ha. Dan juga ada sahabat kita yang nak dengarkan lagu Batsha. Oh, Batsha. Alright. Nanti dengarkan. Okay, Izlin. Juga ada penawar kasih Datuk Jamal ni. Siapa ni? Okay. Zaiham Razak. Macam mana Cik Zaiham? Raya kali ni balik mana? Untuk anda selamat juga lah merancang percutian anda. Kan kita kan boleh isikan kayu dengan cuti. Back to back cuti kan? Jadi seronok lah. Cuti sekolah. Lepas tu cuti Raya Haji. Cuti Misak lagi. Wow. Aunty Zai kita selamat hujung minggu katanya. Sambil tu kata Aunty Zai kita tengah gemas rumah. Bestnya. Selamatlah mengemas. Yelah best lah sebab nanti rumah jadi sangat bersih. Kena pula ADC mengemas waktu tu raya kan, waktu nak raya ni walaupun penat tapi nanti tengok wah dia punya hasil dia. Jadi itulah kita kena fokus kan, nak kemas sekarang ni belah mana, ruang tamu ke? Kadang kalau nak kemas hall tak boleh, nak sejam mungkin 2-3 jam ke kan. Dah lama tak bersihkan sawang semua tu. Lepas tu mungkin juga nak kemaskan bilik-bilik tetamu ke ya. Nanti kata nak cucu nak balik, tapi nak cucu tu pandai dah kemas sendiri. Ni tetamu macam adik-beradik ke siapa ke, kena pula tiba-tiba muncul tetamu yang datang last minute. Itulah kadang-kadang kita ada konsep tutup pandang. Tutup pandang ke benda, maknanya ada bakul ke, ada kotak ke, ada beg ke yang boleh cepat-cepat masukkan mainan yang sesepah. Ada barang-barang kecil tu. Sebab tiba tetamu muncul. Assalamualaikum. Ya Allah, datang benda jauh. Dia tak beritahu. Dan juga ya, paling penting mungkinlah boleh bahagikan tugas-tugasan tu. Kadang tu lah nak kena lah. Beritahu awal. Budak-budak ni kau tak ada duduk bilik. Dia main handphone ya tak? Tapi dia siap-siap dah buka lima. Esok kita kemar rumah. Kadang-kadang dia nak call on the spot. Abang sini. Dia tak muncul. Kau ni dek asyik duduk bilik je. Dia tak kau keluar. Bagi tahu awal. Besok kita nak

0: Lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Pilihan hujung minggu. Pilihan hujung minggu.
2: Ya, sama itu ya.

0: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Baska dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi.

0: Basker minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Assalamualaikum, bertemu lagi kita dalam Basker minggu ini. Dan juga untuk anda, ya, selamat mendengarkan Chill Weekend. Sambil tu, singgahlah ke rumah biru kami, okay? Itu secara online. Ataupun selamat mendengarkan jugalah ketika ini di 100.9. Sebuah program yang telah diterbitkan oleh DJ Ida kita. Dan sekarang ini baru saja berlalu, memang best kan? Lagu Rindu Bayangan versi NASA and Friend. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, empat je jangka ganteng. Ngam pula gitu semua pakai hitam, eh?
2: Memang.
1: Macam dah berjanji. Oh, abang NASA dah set dah?
2: Memang set.
1: Oh, ni dah ada ketua kelasnya, eh, bangun. Ketua kelas. Abang NASA?
2: Ya. Yeah.
1: Okey, ni perkenalkanlah Abang NASA sebagai?
2: Penyanyi dan rhythm.
1: Dan juga?
2: Rhythm gitar.
1: Rhythm dia, eh? Oh, gitu. Kita punya gitaris kita lah. Rhythm gitar dia panggil, eh? Alright, juga kita ada Black.
3: Ya, yeah, saya.
1: Ini bukan Black Dog Bone.
3: Bone, eh?
1: Ini Black. Macam mana dapat Black tu? Black tang mana yang Black tu?
3: Sini, Black ni adalah nama saya Aswad. Jadi Aswad Mini ni kan batu hitam. Itulah keluarnya Black.
1: Wow. Terdiam. Aswad Black si batu hitam. Oh, kita ada Black sebagai gitaris juga kan?
3: Yeah.
1: Alright, juga kita ada Dol. Hai Dol.
4: Ya, yeah, saya.
1: Sihat, eh?
4: Alhamdulillah.
1: Ini kita punya pemain basis kita juga. Dan kita ada Syam drummer.
5: Yes.
1: Yes katanya. Sang gendang kita. Berapa lama dah bang main gendang tu?
5: Main gendang? Kalau main gendang tu kat kampung. Main drum.
1: Main drum, wah. Ada orang nak dipanggil sang gendang. Oh, yang ni sang drum kita, eh. Pernah main gendang, bang?
5: Kat
1: kampung rumah tu pernah?
5: Ada.
1: Oh, ada?
5: Ada juga.
1: Ni musim-musim nak dekat raya ni, ha? Raya Haji ni, ha?
5: Ada juga orang panggil-panggil kan kadang.
1: Ya, betul, eh?
5: Betul, memang betul.
1: Nanti kita panggil kat konti
5: bagi
1: pula,
5: bagi meriah,
1: eh,
5: kan?
1: Minat, eh? Apa-apa yang boleh dia ketuk-ketuk, eh?
5: Tengoklah.
1: Especially ni drum lah, drum ni. Kalau drum ni, berapa lama dah bang main?
5: Kalau ikutkan daripada zaman sekolah lagi dah main.
1: Zaman kiranya 30 tahun lepas kot, 20 tahun lepas.
5: Lebih kurang lah.
1: Faham.
5: Tahun 90-an lah, tahun 90-an.
1: 90-an, eh? Okay, itu kalau Abang Syam kita. Kalau nama band kita ni, NASA and Friend, macam mana boleh dapat nama ni?
2: NASA and Friend ni sebenarnya saya buat ni ialah macam NASA saya, betul tak kan? So saya tak nak buat satu
1: nama yang serius ke apa?
2: Satu nama yang serius.
1: Yang kejut-kejut,
2: satu nama band, tak. Saya tak akan wujudkan begitu sebab saya memang dulu saya bergerak solo. Jadi apabila ramai sahabat-sahabat musician yang datang support, so saya letaklah nama grup saya ni NASA and Friend. So, friend tu adalah yang di belakang saya adalah sahabat-sahabat saya. Tu jelah.
1: Itu. Kiranya ni kawan-kawan awak lah.
2: Ya, betul. Dan di belakang tu dia akan berubah-berubah.
1: Berubah-berubah. Black, macam mana Black? Dia kata berubah-berubah. Black, okey lah?
3: Okey, betul. Boleh,
1: cepat, eh?
3: Cepat sekali, saya sokong.
1: Sebab apa? Sebab awak ada buat kerja lain juga ke, Black?
3: Rasanya saya full time.
1: Full time? Rasanya, eh? Yeah. Confirm, eh?
3: Confirm.
1: Okey lah, lepas ni kita nak dengarkan dua lagu terus, eh, daripada NASA and Friend, boleh, eh?
2: Boleh.
3: Dengan.
1: Alright, lagu Menimbang Rasa juga. Ada lagi satu buah lagu lagi. Lagu apa tu?
2: Menimbang Rasa dengan lagu
5: Rindu Bayangan, ya?
2: Apa?
3: Bukan Aku Tak Sudi.
1: Bukan Aku Tak Sudi.
2: Wow.
1: Jadi kepada anda, jom kita dengarkan Basker minggu ini edisi bersama NASA
3: and Friends.
0: Basker minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.

0: Basker minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Hello, berjumpa lagi dalam Basker minggu ini. Ya, masih lagi bersama dengan NASA.
2: And friend,
1: you. Itu. Okay, mungkin boleh share sikit lah kan, kalau tadi Abang NASA, Black.
2: Yes, saya.
1: Kalau kita cerita pasal persaingan antara Basker kan, secara jujurnya, apa pandangan awak lah, perspektif pada Black sendiri?
2: Oh, secara jujurnya, sekarang ni gila kita... Kita tahu Basker pun tumbuh macam cendawan tumbuh kan.
1: Kan. Ha,
2: terlalu banyak. Sedap, kan? Jadi terlalu banyak. Jadi kadang-kadang kita nak baskin dalam satu tempat tu. Satu tempat tu contohlah. Macam ada 10 Basker nak serang satu tempat tu.
1: RNR Sungai Buloh.
2: Contoh kan. Jadi kat situ cabaran lah sebagai kita. Kita pun nak cari rezeki dengan tempat Basker ni kan. Jadi saingan lah macam tu. Cabaran yang agak.
1: Macam saya lah. Saya... rasa mencabar nak tengok awak sebab saya tengok Syam belakang tu dia tengah buat bina-bina bantuan tu. Angkat tangan. Abang Syam, Abang Syam confirm ke tak salah tempat eh?
2: Tak
1: untuk jago-jago tu dekat bawah, level bawah. Gurau-gurau. Okay, itu kalau pendapat Black sendiri kan?
2: Ya, saya.
1: Okay, kalau Abang Syam rasa macam mana? Okay tak? Maksudnya antara basker-basker kan?
3: Berkenaan cabaran tu.
1: Uh-huh.
3: Okay, cabaran ni sebenarnya banyak faktor lah. Yang pertama sekali persaingan sesama Baskers. Yang kedua,
1: dia ada nombor
3: kadang-kadang kita ni main basking ni tepi-tepi jalan, tempat-tempat awam.
1: Kan?
3: Mungkin faktor cuaca pun mempengaruhi jugalah. Lepas tu yang ketiganya macam contoh tempat awam kan. Kita bukan boleh sebarang tempat kita masuk. Kalau tempat yang orang cakap berautoriti, kita kena mohon kebenaran.
1: Belum lagi bayar yuran ni.
3: Ada yang bayar yuran, ada yang tak ada. Itu pun cabaran juga sebenarnya. Sebab kalau ikutkan basking ni, kalau konsep sebenar dia, orang menyumbang kepada kita atas bakat yang kita keluarkan. Tetapi ada setengah pihak tu, dia gunakan baskers ni untuk dia jana pendapatan dengan cara mengecas kepada baskers dan dia bagi kita tempat. So sebenarnya banyak isu-isu lagi lah. Cuma kalau nak cerita ni terlalu banyak sebenarnya antara cabaran dia.
2: Oh tak betul.
1: Dah dengar tiga dah macam okey dah.
3: Ya. Yeah?
1: Dah okey dah tu. Dengar tiga dah okey dah.
3: Tiga okey. Bagi orang lain pula.
1: Baguslah, itulah antara luahan sikit lah. Tapi kita sukalah dengan komen macam ni kepada anda yang tengah dengar kan. Mungkin PBT ke siapa yang berautoriti kan. Mungkin boleh bantu Basker lembab tu kan.
3: Betul.
1: Okey, tapi sekarang ni jom kita nak relax, kita nak main game. Ada apa dengan lima? Abang Nasar cuba tanya kenapa lima?
2: Kenapa lima?
1: Datangnya penerbit.
2: Nanti
1: baru kita
2: tunggu kan.
1: Dia pilih lima. Okey, mungkin boleh mulakan dengan Dol eh? Boleh Dol eh?
4: Boleh. Apa tu?
1: Okey, jawapan apa?
4: Apa lima?
1: Nanti dulu sebelum tanya. Kita nak tanya pasal pot healing. Okey, lima pot healing masing-masing bagi seorang satu. Dol start dulu lah bagi dua. Boleh?
4: Pot healing eh?
1: 3, 4. Pot healing Dol kalau tengah stres. Ting.
4: Saya kalau yang first, dalam bilik lah.
1: Dalam bilik? Haa. Awak stres
4: dalam bilik? Kalau stres duduk kat rumah, duduk dalam bilik, senyap, sunyi.
1: Wow, lain macam.
4: Tak ada siapa kacau kan.
1: Faham. Lepas yang kedua?
4: Lagi kedua, kat mana lah. Melepak je lah mana-mana pun. Asalkan mana-mana tempat tu tak crowded sangat. Gitulah.
1: Tempat yang tak crowded?
4: Tempat yang tak crowded.
1: Okay, faham.
4: Tak minat lah tempat crowded sangat.
1: Dia suka sekabut lah. Sebab awak mungkin awak kerja dah biasa sekabut kan?
4: Yeah.
1: Okay, tu Dol. Black. Yang ketiga?
2: Ya, saya. Yeah.
1: Yang ketiga.
2: Pot healing. Kalau pot stress. Healing kalau saya keluar camping.
1: Camping?
2: Saya pergi camping kat area Kenaboy.
1: Kat mana tu?
2: Kenaboy. Kat situ memang.
1: Kat mana tu?
2: Situ dekat... orang pergi Kenaboy lah, Kenaboy.
1: Kau nak cari kat...
2: Negeri Sembilan.
1: Kita cari dekat location waste kita
2: tak? Kenaboy. Rock Lemon Campsite, orang panggil.
1: Rock Lemon Campsite.
2: So, kita buat kemah dekat tepi sungai je. Itulah paling healing yang kalau saya sabut-sabut. Tidur pun dengan bunyi air sungai.
1: Yo, kan? Seram.
2: Oh, best.
3: Nanti nak join ya.
2: Tenang-tenang.
1: Okay lah. Saya faham ketenangan awak tu. Tenang. Saya yang tak tenang dengar.
2: Tak tenang.
1: Abang Syam.
3: Ya.
1: Kan? Abang Syam, tempat seterusnya kalau Abang Syam kat mana?
3: Kan kalau sebut masjid, orang kutuk pula.
1: Taklah. Saya sangat mewakili kita open kan. Apa masalahnya kalau masjid pun betul juga.
3: Adalah,
1: kita jumpa ramai orang yang baik-baik kan.
3: Pondon pula macam acah-acah baik pula kan.
1: Betul-betul baik. Jumpa jodoh kan. Contohnya, saya pasti isteri Abang Syam pun sangat baik orangnya. Kan?
4: Ada lah nampak.
3: Saya suka mancing.
1: Okay.
3: So, termasuk saya kalau saya stres, saya stay in kereta, saya beli umpan, saya pergi tepi laut.
1: tepi laut.
3: Ah, saya mancing duduklah daripada pagi lah sampailah ke petang. Ada tarik bang ya? Ah, mesti tariknya.
2: Umpan apa? Umpun-umpun ke udang ke?
3: Biasanya udang dengan umpun-umpun tu wajib lah.
1: Mancing kat tepi laut eh? Ah, mancing kat tepi laut. Sorry lah saya interrupt. Saya teringat pula satu kisah. Ada seorang pendengar cerita. Dia berani sangat lah kan. Orangnya, ya ni aku mancing-mancing malam ke pagi, ikannya tak dapat. Ah, setan hantu yang kacau aku. Aku baling batu, dia marah dengan aku pula sebab aku tak takut sama dia. Dia macam tu.
3: Macam
1: tapi tak lah mancing berani, ada doa-doa kan.
3: Tak pergi pun waktu siang lah. Tak nak sampai malam lah.
1: Tak nak pergi malam. Okay, mana sah? Port healing. Mana sah? Dia tak boleh cakap lah dah. Okay, mana sah? Fokus. Okay. Port healing mana sah kalau stres?
5: Kalau saya pula, stres ya. Ha. Saya suruh rumah saya kemas baju. Masuk kereta, start enjin, jalan tanpa tujuan sampai saya jumpa satu tempat yang saya rasa saya nak duduk situ.
1: Terbatuk saya.
5: Dalam kereta contoh ke jalan kaki? Kita jalan pergi Melaka ke kan? Pergi Kuantan ke? Gitulah.
1: Tempat baru lah.
5: Ya, betul. Kalau ada rezeki lebih, beli tiket terbang pergi kampung lah.
1: Pergi kampung, pergi makan, mie tahu.
5: Betul.
1: Mie tahu. Kan? Wow. Okay, lanjut kepada anda. Ya, apa pun kalau stres-stres, kita nak dengarkan bersama dengan NASA and Friends sebab mereka nak dengarkan lagu bahasa Inggeris pula, eh?
5: Yeah.
1: Boleh?
5: Ya, yeah, betul.
1: Lagu yang bertajuk?
5: Better Man.
0: Basker minggu ini, setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34, puncak prestasi.

0: Basker minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, suara 34 puncak prestasi.
1: Wow, versi orang putih eh? Nasan friend kita dalam Basker minggu ini yang juga dapat anda dengarkan dan saksikan di Rumah Biru ketika ini. Tentunya di 100.9. Okay, selalu ke kalau Nasan friend, kalau tema antarabangsa, lagu Hindustan ke, lagu Cina ke, lain juga tak apa Nasan?
2: Adalah satu dua macam tu lah.
1: Ada jugalah eh. Kebiasaannya kalau orang panggil Nasain Friend ni, bawa lagu yang irama yang macam mana tu? Terbuka ke ataupun ada forte sendiri daripada Nasain Friend?
2: Kalau event kahwin, dia punya genre dia lain pula. Kalau macam kita buat dekat Saloma, genre dia berbeza lagi kan?
1: Eh tadi cakap pasal kahwin tu eh. Sikit-sikit lagu selamat pengantin baru. Untuk kita punya penerbit.
2: Selamat pengantin baru ya.
1: Iklan, sikit.

0: Wow. Itulah ingat lah.
1: Yang Az bersih untuk kita punya penerbit kita. Oh.
2: Yang bersih ucapan, ucapan
3: sikit.
0: Kita doakan kepada penerbit kita.
1: Puan Ida.
0: Puan Ida, selamat pengantin baru. Semoga berkekalan hingga ke syurga dan dipermudahkan segalanya. Keluarga anda, kan? Perniagaan anda ataupun pekerjaan anda seperti air zam-zam yang sentiasa mengalir. InsyaAllah.
4: Amin.
0: Dan juga kepada semua pendengar-pendengar.
1: Selangor
0: 100.9 ni.
4: Wow.
0: Ya?
1: Pesanan hikmat untuk Alias. Jaga betul-betul eh. Tiba. Okey, jom kita nak main satu game. Game dinamakan sebagai kena tak kena. Okey. Lagunya tu anda dengar. Lepas tu nanti Abang Syam, okay, Dol, Black dengan Abang Nasa sambung lagu tersebut mengikut okay, style you all semua. Nasa and Frame style, leh?
0: Okay.
4: InsyaAllah.
0: Lagu apa tu?
1: Lagu apa? Jom.
4: Oh, surprise, surprise, surprise.
1: Silakan pun pengantin baru.

0: Busker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi. Busker minggu ini.
1: Hello, kembali lagi dalam Basko minggu ini versi bersama dengan
2: NASA and Friends.
1: Gitu. Selalu jamming kat mana eh? Boleh share sikit tak? Black?
3: Saya jamming kadang-kadang kita punya NASA lah akan calling je kata, Black nak jamming kat mana? Saya pun tanya dia, ikut bos lah. Jadi dia lah yang aturkan tempat. Saya follow je.
1: Okay, bos selalu atur
2: ada
1: tempat.
2: Ada beberapa tempat lah yang biasanya kita jamming dekat LD Studio, iaitu dekat Kampung Pandan.
1: LD
2: Studio. Lepas tu AI Studio Bukit Ceras. Belakang Shell Bukit Ceras. Dan satu lagi Studio Bob Concert. Apa?
3: Concert.
2: Kita punya sahabat Bob kita, orang lama kita. Di Bandar Turaza. Ini antara tiga studio yang kita selalu praktis lah.
1: Kalau jamming lah eh?
2: Okay,
1: kalau basking macam mana pula? Okay, Abang Syam, selalu basking kat mana bang?
4: Saya kalau dengan NASA and Friend ni, biasanya saya akan ikut NASA tempat yang NASA dapat lah. Jadi biasa saya selalu ni, kalau diingat kat saya lah, dia panggil lah. Kadang-kadang main kat Saloma. Kadang-kadang dekat Shah Alam kan. Sebab kita ramai kawan. Tapi bagusnya dalam scene basking ni, kita orang ni jenis open-minded tau. Kalau andai kata tak dipanggil pada hari tu, kita orang tak kisah sebab kita tahu ramai kawan-kawan kita lagi mungkin dia orang lagi perlu kan, kita bagi je.
1: Pergi,
4: okay, kau ikut dia. Aku aturkan macam ni. Itu memang scene yang rasanya jujur lah dalam basking ni. Kita okay. Takkan rasa, ya Sam, kau tak ajak aku. Kau tak nak ajak aku ke? Tak ada. Kita tak ada benda tu.
1: Faham?
4: Kita ni memang tunggu dan reda je.
1: Kalau ada rezeki kita hari ni ada, nanti akan datang kan?
2: Betul.
1: Tapi kalau ada isu tak berapa nak berpendapat kan? Ada mungkin ada situasi, takkanlah semua tu bagus je. Kadang-kadang ada juga lah kan situasi yang tak berapa nak pendapat lah kononnya kan? Macam mana nak atasi masalah tu?
2: Kita bincang je lah, beritahu. Contoh daripada segi lagu kan, kadang-kadang cara dia bawa lain, cara dia bawa lain, betul tak? Walaupun lagu yang sama, betul tak? Kan kadang-kadang pembukaan dia okey, tapi ending penutup dia jadi lain. Cuma kita bincang lah, nanti next time kalau kau dengan aku, dia kena buat begini. Tapi taklah orang cakap kita buat yang payah, betul tak kan? Yang mudah je lah ending dia, macam gitulah. Nama pun basking kan, orang cakap kan.
1: Itu daripada NASA and Friend. Kita bersama juga dalam adik-beradik kan, saudara dengan pasangan.
2: Betul, bincang baik-baik kan.
1: Dia paling menakutkan kalau dua-dua semua sekali lah senyap eh. Senyap.
2: Senyap tu yang bahaya tu, betul.
1: Yes. Ni bukan the silent, it's the best killer eh. Tak mau masa tu. Okeylah, jom kita nak dengarkan medley pula. Okey, agak-agaknya apa lagu? Mungkin apa Dul? Share sikit. Lepas ni kalau untuk medley NASA and Friend nak medley lagu apa?
4: Lagu
2: Rhythm Si Jantung Hati.
4: Si Jantung Hati kan.
2: Dengan
1: satu lagi,
2: apa lagu Jamal Adila?
1: Aku penghibur. Aku penghibur. Wow, lagu-lagu best ni. Jadi kepada anda, stay tune dan juga boleh singgah ke Facebook Semangat FM. Kita dengarkan medley daripada NASA
2: and Friends.
3: Semoga terhibur.
0: Gabungan lagu medley

0: Pasca minggu ini. Setiap hari Ahad bermula 3 petang, Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Itulah dia lagu Rhythm Sejantung Hati dan juga Aku Penghibur. Semoga anda terhibur. Dengan siapa? Dengan
2: NASA and Friends.
1: Wow.
3: Kita meriah sikit Friends kan, sebab ramai.
1: Meriah. Ramai rupanya Friends kat sini. Kan? Okay, kalau... Yelah, sebelum ni, lepas kita tak dengarkan lagu gila tau. Tapi kalau boleh share sikit lah kan. Pengharapan lah sebagai... Yelah, kalau Basker ni pun, band ni sebenarnya pun adalah anak seni yang sangat... Yelah, diperlukan untuk menghiburkan, untuk menenangkan jiwa-jiwa yang tengah stres seperti anda. Seperti kita. 1/3 rakyat di Malaysia kan. Oh, kan stres. Yang mana melaporkan diri ke tidak melaporkan ke. Salah satu cara nak healing adalah dengan kita lepak dengan Basker. Tapi mungkin Abang Syam boleh share sikit lah kan. Okay, kalau sepanjang menggelar anak seni ni, pernah tak terfikir nak buat single sendiri ke bang? Ada? Ke dah ada?
4: Okay,
1: dah?
4: Sebenarnya main music ni, Basking ni kira orang cakap jalan terakhir yang saya pilih dalam arena music.
1: Jalan terakhir?
4: Jalan terakhir. Sebab sebelum ni kita main main dekat kerja malam, kat kelab malam apa semua. Lepas tu ada... adalah backup-backup sikit kan.
1: Faham.
4: Tapi kerja macam tu mungkin faktor usia ni dah dah semakin muda nak ke belakang kan.
1: Tapi nampak macam 30 je.
4: Itu ayat penyedar hati nama. So jalan terakhirnya rasanya yang paling paling lapang dada tu main secara basking lah dekat yalah dengan secara konsep basking ni lah. Sebab apa ni, kalau ikut pengharapan saya ni sebenarnya saya mengharapkan supaya saya ni diberi kesihatan yang supaya saya boleh bekerja lah. Sebab konsep kerja kita orang ni lebih kepada macam sistem bekerja linear.
1: Maksudnya?
4: Linear tu maksudnya kau kerja kau ada duit. Kau tak kerja kau tak ada duit.
1: Faham.
4: Jadi harapan tu itulah minta pada Tuhan supaya badan ni sentiasa sihat. Tapi dalam masa yang sama pun kena jaga makan apa semualah.
2: Yeah.
4: Lepas tu kalau daripada segi umumnya bersama kawan-kawan ni... kita berusaha nak jaga ukhuwah tadi tu. Tadi ada sebut yang pasal kalau ada bergaduh ke apa tu kan. Sebenarnya benda tu pada saya lah. Itu lebih kepada lebih kepada sikap individu. Kalau individu tu susah nak bercampur dengan orang, usahkan dia main muzik. Dia kerja apa pun dia susah. Tapi kalau dia boleh ada satu sikap yang terbuka, open-minded, sanggup menerima teguran, dia buat apa pun dia senang. Dalam dan saya selalu bersembang dengan kawan-kawan saliran ni lah kan. Kita sentiasa pujuk dirilah supaya terbuka, bercerita secara berdepan, jangan menyimpan lah. Tapi itu pun bergantung kat kepada orang yang kita bercakap. Kalau dia still tak boleh juga nak terima kita punya cadangan, tak apalah, kita rasa lebih
1: yang
4: baik kita
1: beritahu,
4: jauhkan diri kan daripada orang yang tak boleh nak macam tu.
1: Alright.
4: Itulah pengharapan saya. Ukhuwah dan juga kesihatan.
1: Ukhuwah dan kesihatan. Amin. Yeah. Tapi betul lah Abang Syam. Sebab ramai yang suka dijatuhkan dengan pujian yang menjatuhkan. Tak ramai yang suka dibina dengan kritikan yang membina. Jadi insyaAllah semoga NASA and Friends terus maju eh.
2: Amin.
1: Okay, kalau last kali kalau nak cari NASA and Friends ni. Sebab dengar suara tadi, dengar music kan, melody, satu band tu sangat harmoni tu. Macam mana nak cari tu? Kut-kut lah kan. Ada yang berminat nak panggil orang kahwin ke show mana-mana?
2: Boleh. Saya boleh follow saya punya... apa, TikTok. Boleh sebut ya?
1: Boleh lah.
2: Bro NASA. Dekat situ saya dah letak nombor telefon saya lah.
1: BRO.
2: Dekat TikTok. Boleh
1: BRO jarak NASA.
2: BRO NASA at 76.
1: At 76.
2: Itu tempatnya ni. Kalau rasa nak jumpa dengan saya, boleh dekat Saloma pun. Saya ada berada di Saloma seminggu sekali.
1: Sehari apa tu?
2: Tak tentu. Tapi minggu ni dengan minggu depan hari Selasa.
1: Okey, faham.
4: Tajar pun.
1: Tak ajar pun dengar tu. Sentap.
2: Tapi ada tadi soalan yang puan yang Cik Anis bagi tadi tu. Kita minta kepada semua sahabat-sahabat ataupun netizen lah, senang cerita ya.
1: Kita pendengar.
2: Sebagai pendengar-pendengar ataupun yalah yang datang makan dekat kedai ni, kita ni sebagai seorang basking ni. Basking ni bukan hanya basking tau sebenarnya. Kita ni berkarya.
1: Yes.
2: Itu adalah bakat yang semula jadi yang ada pada kami ni.
1: Alhamdulillah.
2: Dan daripada segi mungkin boleh main gitar ataupun menyanyi. Dia sepatutnya kalau dapatlah pada pendengar-pendengar tu, jumpa Basker tu, tak, kita bukannya nak minta sumbangan besar pun. nak bagi lontarkan satu senyuman pun bagi kami dah kami rasa okey dah.
1: Faham.
2: Dan itu sajalah kan.
1: Dan juga menarik apa? Juga sambil-sambil anda yang tengah dengar ni, kalau nampak geng-geng basker kan, kita bagi sambil-sambil kita ialah share rezeki.
2: Nah, sebab kita berkarya kan.
1: Sikit lah. Selamat sikit bang. Macam tu dah. Semua dapat pahala dengan basker-basker.
2: Betul kan. Tapi orang cakap dengan senyuman tu lagi better. Orang cakap boleh bagi kan. Betul lah.
1: Daripada kita tengah jalan je.
3: Okay. Tengah basker, tengok muka dia ketat. Kan?
2: Muka kita ketat je jangan lah.
1: Dia ketat tu dia pasal dia bajet tak ada. Rasa bersalah. Kan? Jadi kalau ada pandang nanti dia senyum, tak nak senyum je. Macam tu. Okay, positif. Okay lah sekali. Lagu kila.
2: Basker ni orang cakap kita punya seni macam doktor lah, doktor, cikgu, betul tak? Tak semua orang boleh jadi doktor.
1: Ya, betul.
2: Musician, tak semua orang boleh jadi musician.
1: Kita tak pandai, mati orang tu nanti.
2: Betul.
1: Okay, Manasa. Okay, Dul, Baisham dan juga Black, saya mewakili penerbit ucapkan jutaan terima kasih sudi datang.
2: Sama-sama.
1: Lagu kila terakhir, nak main lagu apa?
2: Lagu kila yang terakhir ya. Lagu daripada kumpulan Spring.
1: Wow.
2: Iaitu berjudul Sejiwa.
1: Yang penting semua sekali kena sejiwa kan?
2: Ya, betul.
1: Kan? Dan juga kru teknikal yang mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda. Saya mewakili penerbit dan juga dari Selangor FM pun mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Amin.
2: Kemudian.
1: Pastinya akan kepaham. Ini sangat-sangat membantu yang belakang tabi. Dia tak muncul tiba-tiba ya. Video yang cantik ni tak akan muncul ya daripada kru teknikal yang lain semua membantu. Tapi edisi kali ini terakhir bersama Encik Amin. Okeylah, insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Jom kita dengarkan NASA and Friends dengan lagu terakhir yang bertajuk
2: Sejiwa.
1: Ya, selamatkan pilihan tepat.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, MB puji semangat juang juara Piala Dunia Sepak Takraw 2026.

Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, dalam chill weekend hari ini selamat berpuasa ya untuk anda yang sedang berpuasa sunat hari ke-7 nanti hari ke-8 ke-9. Okey. Pekerja insya-Allah selesailah 9 hari nanti. Jadi untuk hari ini 7 Zulhijjah 1447 Hijriah, waktu asal nanti pada pukul 4:37 minit petang untuk anda yang berada di kawasan Shah Alam juga kawasan yang sama waktu dengannya. Dan sambil tu ya, okey, kita dengarkan lagu-lagu yang telah diminta oleh sahabat kita menerusi pilihan hujung minggu. Dua petang pukul 5 petang. Dan anda pun kalau nak kongsikan lagu-lagu, aktiviti anda, boleh hantarkan ke 019-330-4425. Dan kita juga menantikan untuk segmen Miss On Air hari ini. Wow, cerita pasal chat. Chat pintar pertama di Malaysia bersama dengan Dr. Zeta. Nantikan pada pukul 5.15 minit petang.

Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat menunaikan solat fardu asar. Selangor FM ucapkan. Okay, baiklah ya, yang terkini negara kita telah pun mengumumkan ya permohonan rasmi untuk menggesa semua pihak terlibat dalam perundingan antara Amerika Syarikat dan Iran untuk capai satu perjanjian. Perjanjian apa ya? Perjanjian rangka kerja eksklusif bagi perkukuhkan genjatan senjata sedia ada. Kenapa eh? Untuk pastikan laluan selamat melalui Selat Hormuz. Semoga terjaminlah laluan selamat tersebut. Amin rabbal alamin. Masing-masing berdoa dan kita sama-samalah kan memanjat kepada Yang Ilahi. Semoga diperkenankan doa tersebut. Amin rabbal alamin. Dan untuk anda ya yang baru jumpa radio, hello, selamat mendengarkan Chill Weekend, teman berteman dengan saya Anis hingga pukul 6 petang.

Itulah dia lagu Hati Emas. Okey, dari kumpulan Kembara versi terbaru ya. 4:55 minit petang. Okey, baiklah, apa khusus daripada Haji Kamal Kasim? Perlihatkanlah bahawa kamu baik-baik saja walaupun hidup kamu penuh dengan dugaan yang menerjangmu. Menyembunyikan itu adalah terkadang jauh lebih indah. Wah, gitu. Terima kasih, bang. Kamu kasih kita berkongsi. Dan seterusnya dalam pilihan hujung minggu. Jom nak tunangkan lagu telah dipinta oleh sahabat kita, Abang Zul, yang berada di PJ. Lagu Kepala Search, Seroja. Seroja.

Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: menyokong penghasilan kandungan kreatif yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani. Permohonan dibuka sehingga 30 Jun.
1: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui Finas menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Menurut Dato' Fahmi lagi, kandungan yang dihasilkan juga perlu selaras dengan prinsip menghormati sensitiviti 3R, iaitu agama, kaum dan institusi diraja.
1: Saya menjemput semua pihak yang layak atau merasakan layak untuk rebut peluang ini dengan mengemukakan permohonan untuk terus berkarya, berinovasi dan menghasilkan produk seni yang kreatif, berkualiti tinggi serta memberi impak positif kepada masyarakat dan negara.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Fahmi menekankan usaha literasi digital akan dipertingkat dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan penyebaran kandungan media sosial lebih beretika dan bertanggungjawab. Langkah itu penting bagi mengawal perkongsian video isen jenayah atau kamera pemuka yang boleh menyinggung perasaan keluarga mangsa sambil menegaskan aspek siasatan kekal bawah bidang kuasa PDRM.
1: Kadang-kadang dalam terutama sebaran video dashcam, kadang-kadang ada elemen-elemen yang mungkin menyinggung keluarga mangsa yang perlu kita sensitif. Dan di pihak media, biasanya media faham bahawa ada batas-batas tertentu untuk menjaga aib mangsa sebagai contoh. Tapi untuk rakyat biasa, mungkin mereka tidak terlalu cakna tentang perkara ini. Jadi insyaAllah kita akan tingkatkan literasi digital untuk pastikan pengguna platform media sosial juga faham bahawa walaupun mereka boleh meletakkan kandungan, tapi dalam beberapa perkara, kalau ada elemen siasatan, kita tidak mahu sehingga siasatan terganggu. Kalau ada elemen aib kepada keluarga mangsa, maka kita pohon, terutama bila keluarga mangsa minta mereka dihormati, maka saya harap kita boleh juga berikan kerjasama.
0: Jumlah kenderaan mula bertambah di kebanyakan lebuh raya utama negara. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Zatul Ikhmah Mohamad Nordi, Jambatan Pulau Pinang. Silakan Zatul.
2: Ya, terima kasih Dr. Isamil. Aliran trafik di Jambatan Pulau Pinang ketika ini masih lagi lancar dan terkawal. Sejak jam 2 petang tadi, kenderaan tidak padat seperti kebiasaan musim cuti sebelum ini. Malah pergerakan trafik di kedua-dua arah juga bergerak dengan lancar. Namun, terdapat sedikit peningkatan jumlah kenderaan pada waktu-waktu tertentu. Bagaimanapun, keadaan itu tidak menyebabkan kesesakan teruk dan trafik hanya bergerak perlahan secara terkawal. Dan hasil pemerhatian saya, ini didorong pergerakan lebih awal pengguna jalan raya sejak Jumaat lalu. Dan saudara saya juga tadi sempat menemubual beberapa pengunjung dan pengguna jalan raya di kawasan ini. Rata-ratanya memaklumkan mereka datang dari luar Pulau Pinang dengan ada antaranya yang menuju ke kampung halaman. Namun, terdapat juga pelancong yang memasuki Pulau Pinang untuk bercuti bersama keluarga sempena cuti kali ini. Dan saudara, keadaan cuaca yang baik ketika ini juga membantu kelancaran trafik di sekitar Pulau Pinang. Bagaimanapun, polis Pulau Pinang baru-baru ini menjangka 1.9 juta kenderaan akan memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan perayaan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Jadi itu sahaja perkembangan dari Jambatan Pulau Pinang. Kita ke Plaza Tun Kuantan bersama rakan setugas saya, Ayu Norehan. Bagaimana situasi di sana, Ayu?
3: Terima kasih Zatul. Saya kini berlintas langsung dari Plaza Tun Kuantan yang mana keadaan di sini berjalan lancar di kedua-dua arah serta cuaca juga cerah dan baik. Baik saudara, secara keseluruhan aliran trafik di Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dan Lebuh Raya Pantai Timur 1 LPT 1 dilaporkan meningkat sempena cuti sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti sekolah. Sehingga jam 5 petang tadi dianggarkan sebanyak 140,000 kenderaan menggunakan KLK, manakala 45,000 kenderaan telah melalui LPT 1. Namun secara keseluruhan pada hari ini, jumlah trafik dijangka mencecah 208,000 kenderaan di KLK dan 62,000 kenderaan di LPT 1. Sehubungan itu, pengguna dari Kuala Lumpur dan Selangor yang menuju ke Pahang disaran merancang perjalanan dengan memasuki Lebuh Raya antara jam 10 pagi hingga 2 petang atau 4 petang hingga 6 petang bagi mengurangkan kesesakan bagi perjalanan pulang ke ibu negara pada 1 dan 2 Jun depan. Pengguna dari Pahang pula digalakkan memulakan perjalanan antara jam 6 pagi hingga 10 pagi atau 7 malam hingga 11 malam. Sekian laporan saya dari Plaza Tol Kuantan. Ikuti perkembangan trafik di Plaza Tol Skudai bersama Erwin Zaid. Silakan Erwin.
4: Ya, terima kasih Ayu. Saya masih berada di Plaza Tol Skudai Johor Bahru Johor bagi membawakan perkembangan terkini aliran trafik di sini. Dan setakat ini, keadaan di sini saya boleh lihat keadaan trafik masih kekal lancar walaupun terdapat bilangan kenderaan yang konsisten. Namun, alirannya masih lagi lancar. Senario yang sama juga saya dapat lihat di arah utara menghala ke selatan, trafik terkawal dan lancar di sini. Dan mengikut statistik yang saya peroleh daripada PLAS, terdapat sedikit pertambahan pada bilangan kenderaan memasuki lebuh raya Plaza Tol Skudai ini, di mana pada hari ini terdapat rata-rata 34,000 kenderaan memasuki berbanding 33,000 pada hari biasa. Dan sedikit peningkatan mengikut pada statistik itu namun tidak ketara. Bagaimanapun, perubahan jelas dapat dilihat pada statistik kenderaan yang keluar daripada lebuh raya melalui Plaza Tol ini, di mana terdapat 31,000 kenderaan melalui Plaza Tol ini berbanding 29,000 kenderaan pada hari biasa. Ini menunjukkan peningkatan terhadap kenderaan yang bergerak dari arah utara ke Johor Bahru. Selain itu, terdapat 8 lorong pintar atau smart lane yang diaktifkan di wilayah selatan sepanjang musim perayaan Hari Raya Aidiladha ini. Antara lokasi terlibat adalah Pandan Kem Pas, Dato' On Pasir Gudang, Air Keruh, Hentian Sebelah Kampung Pemban dan Simpang Ampat Pedas Linggi. Saya kira buat masa ini itu saja laporan saya dari Plaza Tol Skudai. Kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Erwin. Luar negara, sekurang-kurangnya 7 orang cedera selepas satu letupan kuat menyebabkan sebuah kereta api kargo tergelincir di barat daya Pakistan. Menurut pegawai dan media tempatan, letupan itu menyasarkan kereta api yang menuju ke kawasan kantonmen bandar berkenaan. Setakat ini tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan. Susulan kejadian bangunan runtuh di Angeles City, wilayah Pampanga, utara Filipina. Pejabat Pengurangan dan Pengurusan Risiko Bencana Angeles City berkata 24 orang dikeluarkan daripada struktur runtuhan itu. Mereka dua lagi diselamatkan dari sebuah bangunan berhampiran yang turut terjejas dalam kejadian berkenaan. Pasukan penyelamat sedang giat mencari mangsa yang masih terperangkap. Sukan Badminton Masters Malaysia. Ketika ini beregu profesional negara Goh Zifi Nur Izzuddin Rumsani sedang beraksi menentang gandingan Denmark Daniel Lundgaard Mats Vestergaard dalam perlawanan akhir. Bagi set pertama, Denmark menang 21-16. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF mempertahankan keputusan pengadil memberikan kemenangan kepada Malaysia. Pada aksi akhir Piala Dunia malam tadi, susulan tindakan Thailand enggan meneruskan perlawanan. ISTAF dalam kenyataan menegaskan keputusan itu dibuat mengikut undang-undang selepas skuad Thailand memprotes kesalahan memijak garisan tengah yang tidak termasuk dalam skop sistem semakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Perbualan kembali lagi bersama dengan saya Anis dalam Chill Weekend ketika ini ya. Jadi itulah bersempena dengan cuti sekolah. Mungkin nak ada aktiviti beriadah, rekreasi ataupun seni-seni yang melibatkan kreativiti. Contoh apa? Ha, contohnya mengecat. Wow. Nanti kan kejap lagi, okey. Bersama dengan pakar cat kita. Ah, pakar cat? Bukanlah. Ya ni. Okey, beliau mendapat anugerah Malaysian Book of Record. Kenapa? Bergerak dengan cat pintar pertama di Malaysia, nantikan sebentar lagi dalam Biz On Air.

0: anda jangan ketinggalan. Biz On Air, kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Ya, selamat mendengarkan Selangor FM. Sekarang ini saya tak seorang-seorang lah. Kenapa? Mengucapkan selamat datang kepada Dr. Zeta kita. Assalamualaikum, Doktor.
4: Waalaikumsalam, Anis.
3: Alah, hai comelnya orangnya.
4: Terima kasih, Anis.
3: Alah, Ratu Cantik Selangor gitu. Apa perkembangan terkini lepas dah menang hari tu?
4: Alhamdulillah. Lucky, kan? Alhamdulillah.
3: Tapi bukan menang Ratu Cantik. Tapi menang anugerah lain, eh?
4: Anugerah, insyaAllah.
3: Anugerah apa tu? Malaysian Book of Record. Alhamdulillah, tanya diucapkan kepada Dr. Zeta and team sebenarnya, kan? Untuk menghasilkan chat pintar pertama, eh?
4: Ya, Alhamdulillah, Anis. Yes.
3: Ya, di Malaysia. Kalau begitu biasa dengan telefon pintar, macam-macam pintar lah, jam pintaran, bla bla bla. Tapi chat pintar tu macam mana dia berfungsi sebagai chat pintar tu, Doktor?
4: Okey, Anis, sebenarnya kita ni bila kita masuk market, satu benda yang kami belajar lah sepanjang, rasanya dah 2 tahun kita enter the market since 2024.
3: Okey.
4: Bila kita masuk tu, kita nak something yang lain. Kalau rasa macam sama je kan, rasa macam tak unik, and then macam sama jadi tak nampak kelainan tu kan?
3: Faham.
4: Jadi memandangkan kita pun daripada hasil daripada penyelidikan Universiti Teknologi Malaysia, UTM, okay. Alhamdulillah setelah kalau kita totalkan dalam 5-6 tahun penyelidikan jugalah sehinggalah ke tahap masuk market 2024 tu, kami telah melalui berbagai fasa dan brainstorm banyak-banyak idea yang sangat inovatif, dan kita dapat hasilkan satu chat yang bukan saja mencantikkan permukaan, kita nak something yang lain, different kan. So daripada dia, kalau dia cantik kat permukaan je, kita nak dia buat 1-2 kerja at the same time. Tak nak one job je untuk cantikkan coating whatever kan. Okay. Jadi kita nakkan dia ada satu elemen untuk menyelamatkan alam sekitar, dan juga kita nak satu faedah kepada komuniti selain mencantikkan permukaan. Jadi itulah terhasilnya cat pintar ni, di mana selain daripada kita menyaluti permukaan sahaja, kita juga menjadikan cat itu sebagai artificial photosynthesis.
3: Oh, dia dah mula dah.
4: Kita bayangkan pokok je, Anis. Pokok. Jadi pokok kan dia absorb the carbon kan. Jadi alang-alang kita buat salutan di permukaan tu, dia memang terdedah pada alam sekitar. Kita dedah di luar, contoh exterior wall kan, contohnya bila kita paint di permukaan luar tu, selain mencantik permukaan tu, kita dapat, dia juga dapat menyerap carbon dioxide, dan juga memantul semula cahaya daripada memasuki bangunan.
3: Okey, maknanya dia otomatik akan membuatkan keadaan lebih sejuk lagi.
4: Ya, keadaan lebih sejuk lagi.
3: Dan macam mana dia bertindak jaga alam sekitar tu?
4: Okey, maknanya bila kita dua action tu tadi, satu menghalang ataupun refleksi haba kita panggil, memantulkan semula haba daripada masuk dalam bangunan, dan juga menyerap carbon dioxide tu, itu dah tunjukkan dua action untuk menyelamatkan alam sekitar. Di mana first yang tadi kita kata penyejukan bangunan tu, satu kurang panas lah kan, kita rasa climate change kan, hari ini kan kita rasa panas, ya, tak menentu kan. Jadi bila kita reflectkan haba daripada masuki bangunan tu, secara tak langsung aircon kita pakai pun kurang, betul tak? Sebabnya bila aircon kurang, bangunan tu sejuk, aircon kurang, jadinya penggunaan tenaga, energy consumption pun rendah.
3: Kepala lebih tenang, duit tak boleh keluar banyak sangat.
4: Bil elektrik memang rendah. Ada bukti daripada klien yang kita kumpulkan pun, kita nampak pemantauan tu memang ada hasil penurunan daripada bil elektrik.
3: Maknanya kan, kalau gunakan chat yang doktor dengan tim hasilkan dari UTM tadi, dia lebih menjaga alam sekitar, lepas tu dia lebih sejuk, dan harga dia mestilah lebih mahal kot.
4: Harga teknologi tu memang sangat unik, dan juga kita menjadikan harga tu sama kompetitif dengan brand-brand yang lain yang ada di pasaran.
3: Wow, maknanya bahasa sastranya adalah sama harga market.
4: Sama harga dengan market.
3: Sebab saya translatekan doktornya bahasa. maklumlah doktor kan.
4: Allah Akbar.
3: Okay, berapa harga dia tu, harga market tu? Okay, kalau boleh kongsikan.
4: Okay, contohnya lah, kalau kita ambil satu range exterior wall kan, kalau kita dapat tahu harga, contoh harga normal di market dalam RM500 contohnya kan.
3: Okay.
4: So, harga Mizu Paint kita boleh dapat anggarkan daripada RM450 ke RM550.
3: Wah, wow, macam ada lagi rendah pun.
4: Ya, dan rendah pun ada dan yang lebih tinggi pun ada. Sebab kita ada formulation yang kita boleh customise kan. Ada klien yang nak refleksi haba saja. Ada klien yang nak carbon dioxide punya jerapan tu. Maknanya penurunan CO2. Penurunan CO2 ni unik tau Anis. Sebab
3: penurunan CO2 tu apa benda?
4: Jadi itu yang uniqueness of the Mizu Paint ni. Yang sebenarnya mengenhancekan lagi ciri-ciri unik cat pintar ni. Yang carbon dioxide absorbent tu. Di mana contoh macam pokok kan. Kita absorb CO2. Bila kita absorb CO2, persekitaran kita akan lebih banyak gas-gas yang sihat. Maknanya kurang pencemaran tu.
3: Tak payah sesibuk nak pergi beli pokok ke apa ke.
4: Jadi dah di zaman moden ni kan, dah hutan batu kita panggil kan. Kita tukarkan hutan batu ni kepada hutan yang sedia ada dulu-dulu jungle. We turn the concrete jungle into the real jungle, the real forest.
3: Maksudnya lebih selamat lagi insyaAllah.
4: Lebih banyak oksigen.
3: Lebih sihat lah
4: insyaAllah.
3: Lebih sihat.
4: Lebih sihat.
3: Jadi maknanya kepada anda, sambil-sambil nak mendapatkan cat, kot you pun nak membeli cat pun. Ni macam musim nak raya ni kan, doktor kan. Pun sibuk juga cari cat. Why not beli cat yang sama harga di pasaran?
4: Betul.
3: Tapi lebih sihat, lebih menjejukkan.
4: Menjejukkan.
3: Itu penting tu.
4: Menjejukkan dan juga
3: memang ada bukti kan daripada
4: ada,
3: klien.
4: Dah. Kita ada testimoni yang kita kumpulkan. Memang pemantauan tu sebelum kita install dan juga selepas kita chat dengan Mizu Paint.
3: Wah, dan yang menarik ni Mizu Paint ni sendiri dihasilkan oleh tim doktor kan, Zeta dengan kawan semua. Dihasilkan dari IPTA sendiri di UTM.
4: Yes, dan pastinya kolaborasi dengan industri kita amat-amat penting. Sebab bila kita collaborate between universiti dengan industri ni, dia membawa jenama tu ke tahap yang lebih tinggi,
3: Mizu Paint.
4: Mizu Paint untuk lebih diterima oleh komuniti di luar sana. Collaboration, networking, partnership, that's very very important Anis.
3: Itu kemana selepas ni nak lagi satu soalan nak tanya
4: Boleh.
3: Nantikan selepas ini bersama dengan Dr. Zeta dari Mizu Paint.
4: Terima kasih.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Hello, kembali lagi dalam Biz On Air ketika ini ya, bersama dengan doktor kita yang ramah tamah, yang cantik jelita juga, Dr. Zeta. Dr. Zeta okey ya?
3: Alhamdulillah, gembira di Konti Radio bersama DJ Anis.
0: Alhamdulillah, saya pun gembira. Tak datang seseorang. Juga ada sahabat dari Mizupe. Gitu, tim dia ramai. Yang paling ramai yang pernah join dalam Biz On Air ni. Oh, ingatkan dia bawa geng seorang. Oh, sekali satu battalion tiba. Okey, kalau siapa yang berminat lah dapatkan chat pintar ya kepada anda. Lalang tu mungkin tak sempat chat minggu ni. Tapi akan datang nak dapatkan juga. Harga pasaran sama. Saya pun macam tertarik juga sebab dia kata lebih sejuk lagi. Lepas tu, apa tadi? Lebih sejuk dan
4: juga boleh menyerap carbon dioxide.
0: Boleh apa?
3: Boleh menyerap karbon dioksida dari atmosfera tu. Daripada alam sekitar tu, dia boleh serap pencemaran gas karbon dioksida tu.
0: Jaga alam sekitar lah kiranya. Jadi yang sangat genuine yang kita boleh tahu memang betul. Kenapa? Sebab dapat, alhamdulillah, Malaysian Book of Record.
3: Alhamdulillah, sebagai first carbon dioxide paint 2026. Itu dia punya claim dia.
0: Okay, alhamdulillah, sebab alhamdulillah. Kalau berbanding lah cat yang lain tu, tak dapat lah pula benda tu kan.
3: Sebab keunikan, uniqueness yang kita tunjukkan yang tidak ada dalam brand lain. Sebagai cat penjerap karbon dioksida yang pertama.
0: Gitu. Okay, korang dapat tu macam mana doktor?
3: Okay Anis, kalau kita nak dapatkan cat ni senang aja. Harga bermula daripada RM200 ke RM550. 18 liter kita, 18 liter kita juga ada 5 liter dan kita juga ada 1 liter. Sama je macam kat market kat luar tu. 1518. Senang je, kita pergi ke website The Zeta Tech www.thezetatech.com. The Zeta Tech tu THEZETATECH. Dekat situ Anis kita,
0: The Zeta Tech.
3: Yes, thezetatech.com.
0: Eh, nama awak Zeta.
3: Alhamdulillah, nama inovasi. Dan pergi ke apa ni, caption contact us.
0: Ada banyak color
3: Ada semua. Kita ada range color, macam-macam color. Semua color ada.
0: Hafal tak total berapa color?
3: Ada dalam 800 ke 1000.
0: Color. Kepada anda dengar ya, ni projek geng-geng Bimbi Putra kita, tak bukan sikit-sikit, bukan 8 color, 18 color, bukan 80 tapi 800 color.
3: 800 ke 1000 kita ada range.
0: Jadi jom sekali lagi, sekarang telah menarik perhatian kita ya. Sekali lagi, korang nak check di IG, Facebook, Instagram ada?
3: Ada, kita ada social media juga. Ada di bawah nama Mizupain dan Mizupain juga Zeta Tech tu. Zeta Tech nama Zupaint. Mizupain nama produk kita dan Zeta Tech tu nama syarikat yang membawa inovasi kepada masyarakat ni.
0: Okay. ZATATECH.
3: Contact us dekat website tu, tekan di contact us. Ataupun paling senang Anis, di zaman moden ni kita scan je QR code. Segala-galanya ada dalam tu, quotation, pertanyaan, semua ada dekat QR code dalam website thezetatech.com.
0: thezetatech. Okey, bila cakap tu lama-lama okey, senang sikit lah nak ingat. Zeta tu nama doktor, tech tu adalah teknologi. Okey, faham.
3: Alhamdulillah.
0: Terima kasih banyak sudi datang. Hari ini antara sahabat yang datang adalah
3: antara sahabat-sahabat saya yang datang di sini. Kita ada kita ada Huda, kita ada Azmir, kita ada Aklima, kita ada Firdaus, kita ada Jaslina. Alhamdulillah.
0: Semoga Zeta Tech dan juga Mizupain terus maju jaya.
3: Alhamdulillah. Amin. Amin. Terima kasih.
0: Thank you, doktor.
3: Ya, terima kasih.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Itulah dialog yang bertajuk Bebas Palestin. Sekarang pukul 5.47 minit petang. Terima kasih ya untuk sesahabat yang menyapa petang ni ya. Okey, ada Muhammad Kamarul Zani. Katanya suka tadi dengan lagu Hindustan. Ada juga Kanda Zoo. Ada Umi yang berada di Ampang. Mau balik kerja Umi ya. Hati-hati di jalan katanya. Kepada anda tengah dalam pemanduan tu lah. Apa khabar juga Cik Herman. Ya, sama-sama. Diucapkan kepada Abang Zul yang berada di PJ. Okey, juga ada adik kita yang menyapa. Fahmi, set ke Fahmi? Nanti Zain macam mana? Dah siap ke ngecat rumah tu? Ngemas rumah? Okey, katanya nanti ada kenduri. Okey, baiklah. Syawal keempat. Bukan Syawal lah. Nanti Zain. Nanti tu raya. Haji. Yalah kan kita punya. Sama lah feeling-feeling kita ketika raya Syawal juga kan. Apapun kepada anda, saya doakan semoga dalam keadaan yang bahagia, tenang, sihat selalu. Apa juga dugaan, ingatlah itu adalah ujian daripada Allah SWT untuk menaikkan martabat kita. Dan insyaAllah kesakitan yang mungkin anda rasai, itu adalah penghapus kepada dosa-dosa lama. Dan sekiranya kita jumpa lagi hari Rabu 6 pagi. Selepas ini Abang Nur akan bersama dengan anda. Assalamualaikum.

bukan gurauan. Dan bunyi juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang, bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Kelangor FM 100.9 dan

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM. Moga dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat. Terima kasih terus dia menjadikan Selangor FM sebagai stesen radio nombor 1 ya, orang Selangor, dan juga nombor 1 di hati anda. Macam Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman juga, dia menjadikan Selangor FM sebagai radio pilihan nombor 1 di hati Datuk. Betul tak Datuk?
3: Betul, belum.
1: Jadi petang ni Datuk sihat ya?
3: Alhamdulillah, syukur pada Allah.
1: Alhamdulillah.
3: Baru balik daripada bengkel.
1: Oh, tu dia ya. Macam-macam
3: program. Etiket sosial.
1: Apa dia?
3: Etiket sosial.
1: Oh, Datuk Satu Ahad pun penuh dengan program itu ya?
3: Penuh program. Betul.
1: Alhamdulillah. Dan menerusi Rancangan Rehlah Baitullah ni pun, Datuk dah kata orang berjaya mengumpulkan peminat-peminat Datuk yang tersendiri tau.
3: Alhamdulillah. Syukur pada Allah.
1: Ramai pendengar cakap suara Datuk tu sampai ke hati mereka.
3: Cukup pada Allah.
1: Okay, jadi untuk hari ini Rehlah Baitullah kita nak kongsikan lagi Datuk sebagai kita nak apa ulang kaji dan juga kita tambah ilmu kita untuk utamanya dalam bab haji dan juga umrah ni. Silakan Datuk.
3: Terima kasih Malum.
1: Sama Datuk.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallim ala fi hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasili amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman wa zukna fahman.

0: bersyukur pada Allah. Pada petang hari ini, kita kembali lagi dalam Rehlah Batullah 2.0. Ya, hari ini masuk slot yang ke-37, insyaAllah. Alhamdulillah, ya, tuan-tuan sidang pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor. Malam sebelum Arafah adalah malam yang sangat berbeza. Di hotel-hotel Mekah, ramai jemaah mula kurang bercakap. Ada yang duduk lama memandang Kaabah. Ada yang sibuk menyusun doa. Dan ada yang menangis sendirian kerana terlalu takut mengenangkan dosa-dosa lama. Malam itu, ramai manusia mula bercakap jujur dengan Allah. Tentang hidupnya, tentang lukanya, tentang dosa yang terlalu lama dipendam. Kerana mereka sedar, esoknya mereka akan berdiri di Padang Arafah. Padang yang mungkin menjadi tempat pengampunan terbesar dalam hidup mereka. Dan sebab itu tajuk hari ini, malam menjelang Arafah antara takut dan harapan. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor. Dalam perjalanan menuju Allah, seorang mukmin sentiasa hidup antara dua rasa. Pertama, dia rasa takut. Takut. Dan yang kedua, dia ada harapan. Takut kalau dosa tidak diampunkan. Takut kalau ibadah tidak diterima. Takut kalau Allah masih murka. Tetapi dalam masa yang sama, dia tetap berharap. Berharap Allah masih sudi memandangnya. Berharap Allah masih membuka pintu taubat. Dan berharap Allah masih menerima dirinya sebagai hamba. Dan kadang-kadang air mata paling ikhlas lahir daripada hati yang terlalu takut kehilangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadillazisrafu 'alal anfusihim la taqnitu min rahmatillah. Ya, maksudnya katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Mari kita perhatikan, Allah tidak memanggil wahai orang soleh, wahai ahli ibadah. Tetapi Allah memanggil, wahai hamba-hambaku yang banyak berdosa. Allahu Akbar. Ya. Inilah menunjukkan sebesar mana pun dosa manusia, Allah masih membuka pintu rahmatnya. Dan sebab itu, malam sebelum Arafah ialah malam manusia mula berharap semula. Kadang manusia sudah terlalu kecewa dengan dirinya sendiri. Tetapi Allah tidak pernah kecewa menerima taubat hambanya. Ya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda. Ya, maksudnya tidak ada hari yang Allah paling banyak membebaskan hamba daripada api neraka selain hari Arafah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar sekalian, kenapa hari Arafah begitu besar? Kerana pada hari itu manusia datang dalam keadaan paling hina di hadapan Allah. Tidak ada kemegahan, tidak ada taupin, tidak ada segala-gala kehebatan. Yang ada hanyalah dosa, penyesalan dan air mata seorang hamba. Dan sebab itu malam sebelum Arafah juga adalah ramai manusia mula takut. Takut kalau esoknya mereka gagal menjadi hamba yang diampunkan. Ya? Tuan-tuan dan puan-puan, beberapa tahun lalu malam sebelum wukuf, saya pernah melihat seorang makcik tua duduk di tepi jalan berhampiran Masjidil Haram, ya, dekat-dekat hotel. Tangannya megang buku doa yang sudah lusuh. Tetapi matanya hanya memandang kosong. Saya duduk sebelahnya dan tanya, makcik, okey ke? Kenapa nampak macam sedih benar ni? Dia jawab perlahan, dia kata, ustaz, saya takut. Saya tanya, takut apa makcik? Kata. Dia pun terus menangis. Dia kata, ustaz, saya takut kalau Allah ampunkan semua orang esok tetapi bukan saya, dia kata. Allahu Akbar. Kemudian dia kata lagi kat saya, dia kata, saya banyak dosa ustaz, saya pernah abaikan keluarga, saya pernah abaikan mak ayah saya, pernah sakiti hati orang dan saya takut Allah masih muka dekat saya. Ha, jadi tuan-tuan ya, saya pun apa ni beritahulah kat dia, saya cakap makcik, kalau Allah tak sayang makcik, Allah tak akan jemput makcik sampai ke Arafah. Dan sekarang makcik dah sampai makcik, insya-Allah. Teruskanlah berdoa ya, kerana sesungguhnya keikhlasan doa, keagungan kasih merubah takdir. Dan Allah minta, minta sangat supaya kita mohon ampun pada dia, kerana Allah memang nak ampunkan dosa kita di Arafah. Dan waktu itu dia menangislah seperti anak kecil, dan yang paling membuat manusia menangis di hadapan Kaabah bukan kerana dia miskin, tetapi kerana dia terlalu berharap Allah masih menerimanya. Malam menjelang Arafah mengajar manusia bahawa hidup ini tidak pernah cukup dengan amal. Semua manusia perlukan rahmat Allah. Kerana akhirnya yang membawa manusia ke syurga bukan amal semata-mata, tetapi kasih sayang Allah. Dan mungkin antara nikmat terbesar dalam hidup ialah bila hati masih mampu menangis kerana takut kepada Allah. Dan kalau dah hati itu rasa tak ada apa-apa, tak rasa takut langsung, apalagi dah sampai nak mengeluarkan air mata penyesalan pun tak ada rasa, yang ini kita takut Allah jauh daripada kita. Kerana sesungguhnya kita akan dijemput. Untuk itu pada petang hari ini, sama-sama kita mengangkat tangan doa pada Allah. Mudah-mudahan Allah perkenankan doa kita pada petang ini. A'udzubillahi samiul alim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, malam ini kami datang kepadamu antara takut dan harapan. Takut dengan dosa-dosa kami. Takut dengan kelalaian hidup kami. Takut kalau hati kami terlalu jauh daripadamu. Tetapi ya Allah, kami masih berharap. Berharap engkau masih sudi menerima kami. Berharap engkau masih membuka pintu taubat untuk kami. Wahai Allah, jangan biarkan kami berputus asa daripada rahmatmu. Dan jika esok engkau membebaskan jutaan manusia di Arafah, maka jangan lupakan kami ya Allah. Ampunkan dosa kami, dosa ibu ayah kami, dosa pasangan kami dan dosa anak-anak kami. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor. Malam menjelang Arafah mengajar manusia bahawa sehebat mana pun seseorang, akhirnya dia tetap seorang hamba. Hamba yang penuh dosa tetapi terlalu berharap kepada rahmat Tuhannya. Dan mungkin antara manusia yang paling dekat dengan Allah ialah manusia yang hatinya sentiasa hidup antara takut dan harapan. Saya Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman bersama anda dalam Rehlah Batullah 2.0 hanya di Selangor FM Radio nombor 1 pilihan orang Selangor. InsyaAllah Abang ya.
1: Ya Datuk.
0: Esok kita akan ke udara lagi dengan tajuk Arafah Hari Allah Bebaskan hamba.
1: Pasti tak sabar ya pendengar-pendengar kita nak dengar apa cerita daripada Datuk esok. Nantikan pukul 6 petang insyaAllah .
0: Okay, Abang Long, hari tu ramai nak suruh saya nyanyi lagu Kita Akan Dijemput. Tapi saya rasa suara saya pun lebih kurang suara Abang Long juga. Jadi saya minta Abang Long putarkan lagu Kita Akan Dijemput.
1: InsyaAllah, insyaAllah.
0: Okay, terima kasih Abang Long. Assalamualaikum. Okay,
1: terima kasih kembali kepada Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia saudara, baru saja kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman untuk rancangan Rehlah Baitullah 2.0.
2: Rehlah Baitullah 2.0 bersama-sama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasiruddin Osman dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta.

Okey, kembali New Case dengan kita akan dijemput dah pun 6.16 minit petang. Jadi Abang Lu nak jemput anda semua untuk terus dia dengarkan Serangan FM. Dan macam-macam kami berikan kepada anda. Kejap lagi soalan teka-teki dalam asal otak. Apa pun selamat petang sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa. Terima kasih banyak Cik Wan dari Kajang. Dekat Kajang ni ketika ni hujan renyai-renyai balong. Terima kasih juga untuk orang Perak ni Berang Stesen, Cikgu Sarifah Nolia. Salam hujung minggu balong. Dekat Berang Stesen pula cuaca panas hingga ke petang. Tetap setia dengarkan Song FM. Terima kasih juga untuk sahabat kita Samsul Azhar Zamani. Selamat berkonti di hari Ahad. Terima kasih. Juga hadir menyapa Kak Farilah. Lama tak menyapa Abalong. Hari ni dapat bersiaran tempat Abalong. Demam Abalong dah 3 hari. Semalam jatuh tangga rumah Allah. Sakit-sakit badan. Syafakillah. Moga Kak Farilah dan juga anda rakan-rakan kita yang tak mampu nak sihat. Semoga dikembalikan nikmat sihat. InsyaAllah. Amin. Okey, yang menantikan soalan teka-teki hari ni. Soalan berbunyi macam ni. Di Malaysia hanya ada di negeri Selangor dan juga Johor saja. Tiada di negeri lain. Agak-agak apa yang tiada tu di Malaysia hanya ada di negeri Selangor dan juga Johor sahaja. Okey, tiada di negeri lain. Anda fikir-fikirkan, cari jawapan, hantarkan jawapan anda ke 019-330-442.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Jadi dalam konteks ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ambil batu, campak pada mereka dengan harapan umat Islam diberi kemenangan oleh Allah SWT dan Allah binasakan musuh-musuh Islam. Binasa sekalian muka dihembus ke arah mereka kerana itu tidak seorang pun tidak kena, malahan mata mereka dipenuhi pasir dan Tuhan pun memberi pertolongan dengan saf para malaikat alaihimussalam yang turut berperang di samping mereka. Baik. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Batu-batu tadi tak terkena mereka, tak sampai kepada mereka. Tetapi tentera kafir merasakan ketika itu seperti ada debu yang masuk mata mereka. Ketika Rasulullah lakukan, kerana kemudian hari ramai daripada tentera kafir dalam peperangan Badar, mereka menjadi Muslim di kemudian hari. Jadi mereka dapat ceritakan semula apa yang berlaku di dalam peperangan Badar. Contoh, siapa yang ada dalam perang Badar di dalam blok orang kafir, contohnya Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal, nama yang lain pula Amar bin As. Ini semua nama-nama yang ada di dalam tentera Badar. Yang lain adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan, ini semua pemuka-pemuka Quraisy yang berada di blok orang kafir yang menentang Islam. Tapi mereka, nama-nama tadi, ketika Fatah Mekah semua masuk Islam. Jadi ketika mereka masuk Islam, banyak daripada mereka ini berkongsi apa pengalaman mereka ketika menjadi tentera orang kafir melawan Rasulullah SAW. Jadi antaranya waktu Badar ini adalah mereka dapat merasakan debu masuk ke mata mereka. Dan sebagaimana kita tahu, kemudian Allah SWT turunkan malaikat demi malaikat. Ya. Rombongan demi rombongan malaikat diturunkan, malaikat yang begitu ramai sekali untuk membantu tentera Muslim untuk mengalahkan orang kafir. Peperangan pun selesai dengan kemenangan di pihak Muslimin, di mana 70 pahlawan musyrikin terbunuh dan 70 pula tertawan di tangan kaum Muslimin, berbanding kaum Muslimin pula hanya 14 orang sahaja yang mati syahid. Jadi tentera Badar ni, jumlah yang meninggal daripada tentera Muslim amat sedikit. 14 Muslim yang meninggal mati syahid. Manakala di pihak orang kafir pula 70, dan kebanyakan mereka yang pahlawan-pahlawan, otai-otai kafir Quraisy. Siapa antaranya? Antaranya adalah Abu Jahal. Abu Jahal sendiri terbunuh di dalam peperangan Badar. Dan saya ingin kongsikan sebuah hadis ya, yang berkaitan dengan Badar ni, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iblis menjerit ketika 9 Zulhijjah pada hari Arafah. Pada hari Arafah iblis menjerit terpekik terlolong macam orang gila, sebab usaha dia dan kuncu-kuncunya untuk menyesatkan manusia, untuk manusia sepanjang tahun memperbanyakkan dosa pada Allah SWT. Akan tetapi pada hari Arafah, orang-orang Muslim yang tunjukkan sedikit kesungguhan beribadah kepada Allah SWT, ya, sama ada dengan berpuasa ataupun dengan melakukan amalan-amalan yang wajib dan sunat, Allah ingin mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya yang begitu hebat, dan Allah turunkan malaikat yang begitu banyak sekali pada hari Arafah untuk mengaminkan doa orang-orang Muslimin sepanjang hari Arafah, baik yang jemaah haji ataupun yang tak kerjakan haji. Allah nak bagi pahala yang berlipat kali ganda. Dan hadis tadi bagi tahu iblis menjerit sekuat-kuatnya kerana seolah-olah nak patah tulang belakangnya, sebab selama ni bertungkus lumus nak rosakkan amalan manusia. nak sesatkan manusia. Sekali hari Arafah, Muslim-Muslim yang tunjukkan sedikit ibad, sedikit kesungguhannya dalam melakukan takarub kepada Allah, Allah buka rahmatnya seluas-luasnya. Allah buka pintu keampunan seluas-luasnya. Dan Allah SWT ingin mengampunkan dan membebaskan mereka daripada api neraka. Kerana pada hari Arafah, Allah membebaskan nama-nama yang tersenai daripada penghuni api neraka dengan begitu ramai sekali. Dan poinnya di sini, iblis menjerit sambil melihat pengalaman suasana yang dahsyat ketika hari Arafah, kerana dia mengimbau keadaan iblis yang juga menjerit kekesalan, menjerit kerana geram ketika perang Badar. Allah telah menghantar malaikat demi malaikat yang banyak untuk menolong orang Muslimin. Pengalaman yang sama melihat turunnya malaikat yang begitu ramai sekali pada hari Arafah. Ini yang menyebabkan iblis ini geram, menjerit, terpekik, terlolong. Hari Arafah. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa hari Arafah, nescaya Allah Ta'ala mengampunkan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dapat 2 tahun pengampunan sekaligus. Dan pahala juga berganda. Pahala puasa hari Arafah, puasa dapat pahala puasa 2 tahun berturut-turut. Adapun mana-mana hari sepanjang 10 yang terawal bulan Zulhijjah ni. Baik. Dalam hari lain selain daripada Arafah, dalam hadis bagi tahu setiap hari berpuasa mendapat pahala setahun penuh puasa. Pahala setahun penuh. Kalau 9 hari kita berpuasa, bermakna kita dapat 10 tahun puasa, 10 tahun pahalanya. Kenapa 10 tahun? Sebab daripada 1 Zulhijjah sampai 8, kalau semua hari ini dia berpuasa, dia dapat 8 tahun berpuasa. Kemudian bila dia puasa hari Arafah, Arafah ni lebih berganda. Sebab daripada 10 yang pertama Zulhijjah ni, Arafah yang paling tinggi kedudukannya. Arafah berganda. Itu yang jadi 10 tahun puasa non-stop. Maksudnya kalau sehari, kalau setahun ada 360 hari, ini bulan Islam, 360 hari, maksud 10 tahun, mana dia dah berpuasa 3,600 hari. Itu pahalanya.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, kembali

0: Mawaddah.
1: Kalau beribadah malam, beribadah waktu malam, setiap daripada 10 hari yang pertama Zulhijjah ni, apa-apa ibadah yang dilakukan sebelah malam. Sebelah malam iaitu bermula selepas maghrib. Pahala digandakan seperti ibadah malam Lailatul Qadar. Ini riwayat Tirmizi. Riwayat Tirmizi begini bunyinya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari yang lebih agung, yang lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah SWT sepanjang tahun mengatasi 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Puasa pada siang harinya menyamai puasa setahun dan beribadah pada malam harinya adalah mendapat pahala malam Lailatul Qadar. Ini mafhum hadis riwayat Tirmizi dalam kitab Al-Jami'. Jami' kitab sahih Tirmizi. Kitab jami' sahih Tirmizi. Jadi besar ketinggian darjat 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah ni. Dan 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah sebenarnya lebih mulia daripada bulan Ramadan. Ya, for sure. Untuk sesuatu yang pasti dan telah disepakati oleh para ulama' bahawa 10 yang pertama Zulhijjah lebih mulia, lebih tinggi darjatnya, lebih dicintai Allah, lebih berlipat kali ganda pahalanya berbanding bulan Ramadan itu sendiri. Bulan Ramadan dah mulia tuan-tuan. Bulan Ramadan dah mulia. Ibadah dalam bulan Ramadan pun digandakan. Tapi tak boleh kalahkan 10 yang pertama bulan Zulhijjah. Tak boleh. 10 pertama Zulhijjah ni the crown. Dia mahkota kepada sepanjang tahun. Dan hari Arafah tidak ada mana-mana hari sepanjang tahun yang lebih mulia berbanding hari Arafah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana kalau orang keluar jihad? Jihad fi sabilillah. Boleh kalahkan tak orang yang beribadah 10 yang pertama Zulhijjah? Rasulullah kata, walaupun jihad pahalanya tidak akan dapat menyamai orang yang beribadah pada 10 yang pertama bulan Zulhijjah. Ya. Yang Imam Ibn Rajab Al-Hanbali mengatakan ia dimaksudkan jihad ini iaitu jihad yang dilakukan di luar 10 yang pertama Zulhijjah. Ya. Jihad yang berlaku luar daripada 10 pertama Zulhijjah. Ya. Hatta jihad sekalipun, pahala jihad tak dapat sama dengan pahala ibadah yang dilakukan sepanjang 10 yang hari yang pertama bulan Zulhijjah. Dan akan tetapi kalau jihad berlaku di dalam 10 yang pertama Zulhijjah, maka pahala jihad itu lebih berganda, lebih besar lagi sebab ia berlaku dalam 10 pertama Zulhijjah. Jadi Imam Ibn Rajab mengatakan, yang Rasulullah kata, walaupun pahala jihad tidak dapat sama dengan ibadah orang yang lakukannya di dalam 10 pertama Zulhijjah, itu jihad yang di luar 10 pertama Zulhijjah. Tapi kalau dilakukan dalam 10 pertama Zulhijjah, maka pahalanya lebih berganda lagi. Akan tetapi jarang berlaku jihad dalam bulan Zulhijjah kerana ianya adalah bulan haram. Ianya adalah bulan suci dalam Islam. Melainkan jika ada pihak musuh yang menyerang kepada orang Islam, maka orang Islam perlu defense. Terpaksa kalau Zulhijjah, Zulhijjah lah. Kena mempertahankan kota Islam, kena mempertahankan umat Islam. Kalau tak, maka bulan ini bulan yang haram. Jangan initiate untuk, buat inisiatif, jangan menghala cenderung ke arah sebarang peperangan. Dalam agama kita ada 4 bulan yang haram berperang, yang dilarang berperang. Kecuali kalau diserang, barulah nak pertahankan, terpaksa. Kalau tak, jangan berperang 4 bulan ni. Apa dia? Zulqa'dah. Kita baru habis Zulqa'dah itu. Yang kedua Zulhijjah. Sekarang kita berada dalam bulan Zulhijjah. Sepanjang bulan Zulhijjah, bulan haram, bulan suci, bulan yang mulia. Yang ketiga adalah Muharram. Lepas ni datang bulan, kita masuk tahun yang baru Islam. Dan satu lagi bulan agak jauh berpisah, iaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ni 4 bulan yang haram. Mayat musyrikin yang tertewas di dalam pertempuran termasuk handalan mereka dicampak ke dalam lubang di Badar. Lubang ni ada perigi buta di Badar. Jadi setelah daripada peperangan, Rasulullah SAW ambil Antaranya tadi Abu Jahal, Abu Jahal dan yang lain-lain dicampakkan ke dalam perigi buta tersebut, kemudian dikambus dengan tanah. Setelah dicampak ke dalamnya, Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin berada di tepi perigi buta tersebut. Rasulullah SAW bangun berdiri di tebing lubang dengan menyebut nama mereka dan bapa mereka. Ya. Contoh, Fulan bin Fulan, maksudnya Abu Jahal, wahai Ammar bin Hisham, itu nama Abu Jahal. Rasulullah panggil mereka, wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, apakah kau gembira kerana kamu taat Allah dan Rasulnya? Sesungguhnya kami dapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kami, dan bagaimana dengan kamu? Apakah juga telah mendapat seperti yang dijanjikan oleh Tuhan kamu? Rasulullah SAW bertanya, adakah datang suara daripada perigi buta itu? Tak datang suara. Tetapi Rasulullah SAW sedang bercakap dengan mereka, dan suara Rasulullah sampai kepada mereka walaupun mereka dah mati. Kerana apa? Kerana mereka hidup di alam barzah pula, sedang menanti untuk diseksa, untuk diazab oleh malaikat munkar nakir pula. Tetapi walaupun mereka dah berpindah alam, tetapi suara Rasulullah tetap sampai. Tetapi pada ketika itu, Sayyidina Umar Al-Khattab ada tepi Rasulullah SAW. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kamu menyeru dan bercakap dengan badan yang tidak bernyawa? Adakah mereka boleh dengar suara kamu, ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, demi jiwa Muhammad di tangannya, engkau tidak terdengar apa yang aku sebut ini seperti mereka itu dengar. Maksudnya Nabi SAW kata, wahai Umar, pendengaran mereka terhadap perkataanku ini lebih tajam, lebih jelas, lebih nyata berbanding pendengaran yang kau dengar aku cakap. Walaupun kamu duduk sebelah aku tadi, kamu dengar, tetapi intonasi suara aku semua lebih terang, vivid, nyata, jelas didengari oleh orang yang dah mati ni, lebih jelas berbanding kau lagi.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Ketahui waktu solat fardu maghrib di Zon-Zon Negeri Selangor.
2: Zon 1 Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Daspang 7.21, Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 7.24, Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.21 minit malam.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

terima kasih untuk anda semua yang terus dengarkan layan hujung minggu di Selangor FM bertemakan Maulung sampailah ke pukul 12.30 malam ini. Nantikan waktu maghrib sambil lepak santai di hujung minggu.

0: Apa kata-kata hari ini?
1: Okey, bila hati mencintai dunia, segalanya terasa tidak cukup. Tapi bila hati mencintai Allah, walau sedikit, tetap terasa cukup dan juga penuh kesyukuran.

segala kesilapan dan dosa-dosa kita. Marilah kita memohon keampunan di hadapan Allah Ta'ala yang tiada Tuhan melainkan Dia. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan

0: Refleksi.
1: Tenangnya ibu bapa, amanlah dunia anak. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Menjadi ibu bapa bukan tugas yang mudah. Ia tidak datang dengan manual, tidak juga dengan jaminan bahawa kita akan sentiasa betul. Setiap hari, kita bangun dengan niat yang baik, mahukan yang terbaik untuk anak-anak. Namun, ada waktunya kita sendiri terlalu letih untuk menjadi versi terbaik diri kita. Ada ibu bapa yang memarahi bukan kerana benci, tetapi kerana terlalu penat. Ada yang meninggikan suara bukan kerana tidak sayang, tetapi kerana tidak tahu bagaimana mahu meluahkan rasa. Anak-anak ini tidak mencari ibu bapa yang sempurna. Mereka hanya mahu merasa selamat. Apabila seorang anak menangis, kadang-kadang yang dia perlukan bukan nasihat, tetapi pelukan. Apabila seorang anak berbuat silap, kadang-kadang yang dia cari bukan hukuman, tetapi keyakinan bahawa dia masih disayangi. Tenang seorang ibu bapa lebih kuat kesannya daripada 1,000 kata. Kerana anak-anak belajar tentang dunia melalui reaksi kita. Jika rumah menjadi tempat mereka merasa difahami, dunia di luar tidak akan terlalu menakutkan. Maka hari ini, jika kita seorang ibu bapa, berhentilah sekejap. Tarik nafas perlahan, maafkan diri sendiri dan sedarlah kita sedang belajar bersama anak-anak setiap hari. Kerana anak yang membesar dalam ketenangan akan membawa ketenangan itu ke mana sahaja dia pergi. Saya Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang, bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik, serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Ya Allah.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, amaran cuaca buruk di Selangor hingga lewat malam ini. Misteri kematian lelaki di hotel mewah bongkar pati dadah. Bersama-sama saya Nurul Nora Syikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tiga daerah di Selangor diramalkan dilanda ribut petir, hujan lebat dan angin kencang hingga lewat malam ini. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia memaklumkan kawasan terlibat ialah Hulu Selangor, Gombak dan Hulu Langat. Amaran ribut petir yang dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda hujan dengan intensiti melebihi 20 mm sejam yang hampir berlaku atau dijangka berterusan melebihi sejam. Amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang disahkan dalam tempoh atau melebihi 6 jam bagi satu-satu keluaran. Kematian seorang lelaki tempatan di sebuah hotel mewah di Jalan Stesen Central awal pagi tadi membawa kepada penemuan penganjuran parti dadah yang membabitkan beberapa warga asing. Dalam serbuan susulan yang dijalankan polis kira-kira jam 4 pagi, 8 individu pelbagai warga negara ditahan bersama sejumlah dadah yang disyaki ketamin dan pil ecstasy. Menurut Ketua Polis Daerah Brickfield, Assistant Commissioner Ho Chang Ho juga berkata pihaknya menerima laporan pada jam 3 pagi mengenai seorang lelaki tempatan yang berusia 31 tahun yang dibawa ke Jabatan Kecemasan Hospital Kuala Lumpur HKL dari sebuah hotel di Jalan Center Central sebelum disahkan meninggal dunia. Beliau juga berkata susulan maklumat yang diperolehi, sepasukan pegawai dan anggota Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN dari ibu pejabat polis daerah IPD Brickfield menyerbu bilik hotel berkenaan pada jam kira-kira 4 pagi. Situasi semasa jangkitan COVID-19 di Malaysia kekal stabil dan menunjukkan tren penurunan ketara berbanding tahun lalu dengan tiada kematian yang direkodkan sepanjang tahun ini. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan KKM, walaupun negara jiran melaporkan peningkatan kes baru-baru ini, jumlah kes COVID-19 dalam negara sehingga minggu ME19-2026 menurun kepada 12.16% bersamaan 9,682 kes berbanding tempoh sama pada tahun lalu. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Kerajaan negeri sedang meneliti pandangan pelbagai pihak termasuk komuniti setempat bagi memperkukuh pembangunan inisiatif Care Navigator Selangor, khususnya bagi membantu warga emas dan golongan generasi sandwich yang berdepan cabaran menjaga keluarga. Menurut Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Ansfan Syahari juga berkata, inisiatif itu selaras rancangan Malaysia ke-13, RMK-13 yang memberi penekanan terhadap aspek penjagaan jangka panjang atau Long Term Care

0: LTC. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan kebajikan rakyat, terutamanya golongan rentan, terus diberi perhatian menerusi sokongan berasaskan komuniti. Semua projek naik taraf kemudahan sukan di Kelang Sempena Sukan Malaysia Sukma Selangor dijangka siap sepenuhnya pada bulan depan dengan kini mencapai kemajuan hampir 90%. Timbalan Datuk Bandar Kelang Muhammad Zari Afandi Muhammad Arif juga berkata Kelang menggunakan peruntukan sebanyak RM10 juta bagi menyempurnakan kesemua projek terbabit sekaligus menyediakan prasarana terbaik kepada 7 acara sukan yang dianjur. Untuk persiapan, semua pihak tempatan PBT telah diamanahkan untuk menyediakan kemudahan sukan terbaik kepada atlet sukma di Kelang dan juga dijangka siap sepenuhnya pada Jun 2026. Beralih ke laporan jagaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam diramalkan ribut petir di kawasan Hulu Selangor, Gombak dan Hulu Langat, manakala esok pagi diramalkan tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM jam 8 malam, Malaysia Madani Rakyat disantuni.
1: Jam 8 malam, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
2: FM.
3: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
4: Zon 1 Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Daspang 8.35. Zon 2 Sabak, Bernam dan Kuala Selangor 8.38. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.35 minit malam.
3: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Kolej Al-Quran Terengganu, kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
6: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
5: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
6: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
5: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
3: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Hai, selamat malam untuk anda rakan-rakan kita di mana juga mendengarkan Selang FM yang dalam perjalanan juga terima kasih Selang FM menemani perjalanan anda dengan lagu-lagu ke irama kenangan mesti Retro Mania di Selang FM 8.22 minit malam. Dan sebagai panduan kita bersama maksudnya waktu solat Fardu Isyak malam ni bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya lah pada pukul 8.35 minit malam. Hai, selamat malam juga untuk sahabat kita Zara. Assalamualaikum Alung. Waalaikumsalam. Selamat malam Alung. Selamat malam juga untuk awak. Terima kasih lah . Semoga sukses hingga tamat konti. Terima kasih. Kak Zaini, sahabat kita dari Puchong juga hadir menyapa. Ini Alung, lagu kenangan masa sekolah. Tunggu lagu habis baru pergi sekolah. Tu dia. One Way Ticket ni lagu asalnya adalah Bani M. Okay? Tapi yang ini Alung mainkan yang kudara tadi adalah versi Eruption. Okey, ini nak kongsikan juga kita doakan sama-sama lah tentang adik Nur Izzati yang hilang dilaporkan lebih 24 jam di mana remaja perempuan yang berumur 19 tahun yang hilang dipercayai sesat ketika menuruni Bukit Cangkat Asa di Hulu Selangor masih lagi belum ditemui selepas lebih 24 jam. Tiada perkembangan positif mengenai kehilangan beliau walaupun operasi pencarian digiatkan melibatkan semua agensi seperti Bomber APM Malam Gunung dan juga sukarelawan. Jadi kalau ikut apa yang dimaklumkan oleh Ketua Balai Bomber dan Penyelamat Kuala Kubu Baru Azliza Ahmad, tiada petunjuk baru sepanjang proses pencarian dan menyelamat sejak semalam. Jadi sepanjang pencarian terdapat kesan tapak kasut namun tidak boleh dipastikan ianya milik Nur Izzati selain penemuan selipar dan botol air yang didapati bukan miliknya. Kemungkinan dia terjatuh ataupun tergelincir namun itu hanya andaian. Jadi operasi pencarian akan diteruskan hingga terdapat petanda positif termasuklah penemuan mangsa. Semalam kita dilaporkan Nur Izzati Humaira Azizul berumur 19 tahun dilaporkan terpisah daripada 5 rakan serta ahli keluarganya yang melakukan aktiviti mendaki di lokasi berkenaan. Jadi kita sama-sama doakan agar Allah mudahkan urusan pencarian dan doakan juga untuk adik Nur Izzati Humaira Azizul dijumpai dalam keadaan selamat insya-Allah. Doakan

Okay, lagu ni didengar daripada Zubir Ali yang pernah bersama dengan kumpulan Harmony. Balada seorang gadis kecil 8:46 minit malam. Okay, jadi seperti mana kita maklum, malam ni insyaAllah okay, KLIA Terminal akan menjadi saksi okay, ketibaan peserta Global Sumut Flotilla 2.0 yang dijangka tiba malam ni. Jadi sama-sama kita berikan sokongan solidariti dan juga menyambut kepulangan para aktivis kemanusiaan yang telah membawa suara Palestin ke pentas dunia. Dan pihak Sumut Nusantara juga menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh rakyat Malaysia atas doa, solidariti dan juga sokongan yang tak pernah putus sejak daripada hari pertama misi ini digerakkan. Dan semoga misi ini terus, kata orang, menjadi bukti bahawa suara kemanusiaan tidak akan mampu dibungkam dan solidariti rakyat Malaysia untuk Palestin akan terus hidup. Dari Nusantara, suara kita terus bergema untuk Gaza.

0: Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amerika Syarikat dan Iran dilapor sedang memutamatkan memorandum persefahaman bagi menamatkan konflik di semua kawasan termasuk serangan Israel di Lubnan. Menurut laporan agensi Anadolu, perjanjian itu turut merangkumi penggantungan sekatan terhadap ekspor minyak Iran sepanjang rundingan berlangsung. Tehran bagaimanapun menegaskan hak kedaulatannya ke atas Selat Hormuz akan terus dikuatkuasakan meskipun laluan strategik itu dijangka kembali operasi secara berperingkat dalam tempoh 30 hari selepas perjanjian dicapai. Memorandum itu juga merangkumi rundingan selama 60 hari berhubung program nuklear Iran selain tuntutan Tehran agar sebahagian asetnya yang dibekukan dilepaskan dan sekatan terhadap pelabuhannya ditarik balik. Presiden Donald Trump pula memaklumkan rundingan damai itu sebahagian besarnya telah selesai, kini hanya menunggu untuk dimuktamadkan. Perkembangan itu berlaku selepas lawatan Ketua Tentera Pakistan, Asim Munir ke Tehran, susulan usaha gencatan senjata yang dimulakan Pakistan sejak April lalu. Sementara itu, Malaysia menggesa semua pihak terlibat dalam rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran mencapai satu perjanjian rangka kerja inklusif bagi memperkukuh gencatan senjata sedia ada serta menjamin laluan selamat melalui Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan itu juga perlu mengambil kira kepentingan keselamatan sah semua negara di rantau berkenaan. Katanya Malaysia menerima petunjuk positif daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah perjanjian rangka kerja antara Amerika dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz sedang bergerak dalam landasan progresif. Situasi semasa kepulangan 28 aktivis Malaysia dari misi Global Sumber Flotilla JSF 2.0 yang sebelum ini ditahan Israel. Laporannya bersama Izzah Zulkifli di KLIA. Izzah?
1: Terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan seawal 7 malam ini, pengamal-pengamal media, pasukan sumut, warga kementerian serta ahli keluarga aktivis serta orang ramai telah mula memenuhi ruangan di hadapan ini dan dijangka sekitar 9 malam ke atas ruangan ini akan dipenuhi oleh beratus rakyat Malaysia. Dan sebelum ini dilaporkan 29 aktivis Malaysia akan pulang ke tanah air. Walau bagaimanapun, seorang dari aktivis Malaysia, saudara Razman Mal Ali, disahkan menghidap paru-paru bocor ekoran dicederakan oleh tentera Israel dan beliau kini masih lagi berada dan dirawat di Istanbul. Dan saudara, delegasi Malaysia berlepas dari Istanbul dan dijangka tiba di KLIA sekitar 9.50 malam ini menaiki pesawat Turkish Airlines. Dan dijangka Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri akan menyambut ketibaan mereka dan satu sidang media akan dilaksanakan. Pelayaran JSF 2.0 dipintas dan disekat. Namun, ia sebenarnya menang dan berjaya apabila matlamatnya tercapai, iaitu untuk memecahkan kebisuan rakyat dunia sekaligus menaikkan semangat bersolidariti agar mendesak Israel menghentikan penindasan terhadap rakyat dan bumi Palestin. Baik, setakat itu sahaja yang dapat saya kongsikan langsung dari KLIA. Kembali ke Kai. Silakan.
0: Terima kasih, Izzah. Di Indonesia,

0: Kesemua 9 rakyatnya yang ditahan tentera Israel ketika menyertai JSF 2.0 ke Gaza telah pulang ke tanah air. Menurut Kementerian Luar Indonesia, mereka tiba di Jakarta selepas menjalani pemeriksaan kesihatan di Istanbul, Turki. Menteri Luar Sugiano berkata, pembebasan dan penghantaran pulang hasil usaha diplomatik dan konsular intensif kerajaan Indonesia dengan kerjasama pelbagai pihak. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi selama sebulan bermula 1 Jun ini bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak yang melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
1: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Dato' Fahmi Fadil. Beralih ke laporan trafik di beberapa destinasi utama di seluruh negara. Untuk perkembangan di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, kita bersama Izlin Azmi. Silakan Izlin.
2: Ya Kai, sejak siang tadi trafik di Lebuh Raya Utama menuju ke utara, selatan dan pantai timur dilaporkan semakin meningkat. Namun masih terkawal susulan orang ramai mula pulang ke kampung dan bercuti. Berdasarkan pemerhatian saya di LLM secara keseluruhan, penggunaan Lebuh Raya pada waktu ini masih lancar. Terdapat beberapa lokasi yang mengalami kesesakan, perlahan berikutan pertambahan jumlah kenderaan dan beberapa insiden kecil yang sedikit menjejaskan kelancaran perjalanan. Pihak LLM menjangkakan aliran trafik meningkat semula pada Selasa. Susulan orang ramai dijangka mula bergerak keluar menuju destinasi masing-masing. Dapatkan rehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ingat yang tersayang, setakat itu saja dari saya, Izlin Azmi. Kita bersama Hazwan Sheikh Hashim di Plaza Tol Sungai Besi. Hazwan, bagaimana keadaan di sana?
3: Baik, Izlin. Aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala selatan ketika ini lancar. Tiada peningkatan luar biasa jumlah kenderaan. Pengguna dinasihatkan berhati-hati kerana cuaca tidak menentu ketika ini. Sepanjang musim cuti berganda ini, pihak PLAS menjangkakan pertambahan jumlah kenderaan sehingga 2.2 juta sehari pada waktu-waktu puncak. Pertambahan kenderaan itu dijangka berlaku pada malam ini berikutan sambutan Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba beberapa hari sahaja lagi. Bagi melancarkan perjalanan, PLAS mengaktifkan laluan Smart Lane di 33 lokasi di samping kesemua lorong di Plaza Tol juga akan sentiasa aktif. Rancang perjalanan sebaiknya. Saya dimaklumkan aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat. Boleh kongsikan Fikri?
4: Baik Hazwan Syahid Hashim, berdasarkan tinjauan sejak petang tadi, aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat susulan perantau mula pulang menyambut Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, keadaan trafik setakat ini masih terkawal dan lancar meskipun jumlah kenderaan terus bertambah dari masa ke semasa. Antara laluan yang mula merekodkan peningkatan kenderaan, laluan Kota Baru Kuala Krai, Pasir Putih Kuala Terengganu serta Lebuh Raya Timur Barat. Setakat malam ini, tiada kesesakan serius atau luar biasa dilaporkan. Namun pihak berkuasa menjangkakan aliran trafik akan menjadi lebih sesak menjelang perayaan Aidiladha Rabu ini. Lampu isyarat di persimpangan melibatkan jajahan tertentu di negeri ini juga telah diaktifkan dengan Amber Flash atau Mood Standby bagi mengurangkan kesesakan. Pengguna jalan raya diingatkan agar merancang perjalanan lebih awal, pastikan kenderaan dalam keadaan baik serta sentiasa mematuhi peraturan bagi menjamin perjalanan yang selamat dan lancar. Setakat ini sahaja dulu laporan saya, Fikri Zaid dari Kelantan. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin, Hazwan dan Fikri. Malaysia mencatatkan sejarah baharu dalam pengukuhan pertahanan maritim. Ini menerusi upacara penamaan dan pelancaran kapal misi pesisir Batch 2 pertama milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di limbungan kapal di Istanbul. Upacara itu disempurnakan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia. Kapal berkenaan dinamakan Tunku Lasmana Abdul Jalil. Penamaan dan pelancaran kapal itu merupakan upacara tradisi Tentera Laut sejak penubuhan Royal Navy sebagai identiti rasmi sebelum sesebuah kapal baharu ditauliah dalam perkhidmatan TLDM. Sukan Masters Malaysia 2026 hasrat gandingan profesional negara Go Zifei Nur Izri Rumsani meraih gelaran pertama musim ini tidak kesampaian. Mereka tewas kepada wakil Denmark Daniel Lundgaard Mats Vestergaard 21-16-21-17 dalam perlawanan akhir. Kemenangan itu menyaksikan pasangan Denmark membawa pulang wang tunai kira-kira $37,525 Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Apa yang trending di layan hujung minggu dengan Asa Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik tanpa henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.

Lagu ini dipetik dari film Hanggama, Tera Dil. Okey, kali boleh di Serang FM datang lagi untuk edisi pertemuan kita hari ini, hari Ahad. Assalamualaikum. Hai, selamat malam untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Serang FM. Terima kasih yang teramat sangat. Okay? Terima kasih terus setia dengarkan Serang FM dan terima kasih terus menjadikan Serang FM sebagai radio nombor satu pilihan hati anda. Dan nombor satu juga pilihan rakyat Selangor. Okay, kembali bertemakan balon pasti untuk 1 jam 45 minit ni. Kita berhibur dengan lagu-lagu Hindi. Dan juga lagu Tamil, lagu Punjabi pun ada juga. Pasti mesti koli-boli di Serang FM. Kalau hari Sabtu, lebih lagu-lagu moden kita sajikan kepada rakan-rakan pendengar kita. Untuk hari Ahad ni kita pelbagaikan daripada yang dulu-dulu sampailah yang terkini. Okey. Kejap lagi ada persembahan dari Manu dan juga Anuradha Sri Ram dengan sebuah lagu Tamil yang berjudul Inna Valai, Inna Valai. Kita layan dulu ini sebuah lagu yang lebih ramai. Ingat lagu ni dengan perkataan Rosanna. Hakikatnya judul lagu ni mesti multi hey ikut ladki. Juga penyanyi yang sama untuk lagu Tera Dil Hunggama tadi, Uli Narayan dan juga Akayani. Yang ini pun penyanyi yang sama juga.

Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

Innavali, innavali, wahai kekasihku, wahai cintaku, ataupun oh cintaku, oh sayangku tu eh. Maksud lagu yang didendangkan oleh Anuradha Seram dan juga Manu. 9.35 minit malam. Hai, assalamualaikum Mr. DJ. Waalaikumsalam Haiza eh. Ada sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa. Terima kasih juga untuk Umi juga hadir menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam ni saya jadi pendengar. Iyalah, kalau jadi penyampai, anda jadi pendengar. Yang nak WhatsApp kepada kami, bagi biasa kanbur Selangor FM di 019-330-4425. InsyaAllah eh, ada hajat, Abang Long cuba raikan hajat anda pada malam ini. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.
1: Aku peneni yaro. Aiskrim sila eni yaro.

0: sempurnakan pagi Aidiladha anda. Sertai kami dalam siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha 1447 Hijrah. Terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian khutbah Aidiladha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Selangor FM Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

Dayu-dayu eh. Lagi rendangan Jubin Ocial dan juga Payal Dave Coach Martin. Coach Martin ni maksudnya dia macam ada apa perasaan eh. Ada beberapa hal dan juga perasaan lah eh. Dan lagu ni dia berkisah tentang pasangan yang masih lagi mempunyai kenangan dan juga perasaan walaupun hubungan mereka dah pun tak sehaluan eh. Okay, sedikitlah info tentang Jubin Nautial eh. Memang nama betul dia Ben Jubin Nautial lah eh. Dia lahir pada tahun 1989 di Dehradun, Uttarakhand, India. Dikenali dengan suara lembut dan juga lagu-lagu romantik dan juga sedih. Di antara lagu-lagu lain yang menaikkan nama Jubin adalah lagu Tumhi Ana eh, Lut Gai, Ratan Lambian, Kush Batin tadi kan. Dan yang istimewanya dia Jubin ni dia punya latar belakang muzik klasik India sejak daripada kecil eh. Dan kini beliau dianggap sebagai penyanyi Bollywood yang paling popular lah eh, di kalangan generasi sekarang di India. Manakala Payal Dave pula ya, seorang penyanyi yang juga komposer muzik, juga terkenal kerana menghasilkan lagu-lagu romantik dan juga yang catchy, modern lah. Selain daripada menyanyi, Payal Dave

juga aktif mengubah muzik untuk filem dan juga single Bollywood. Dan gayanya juga sering menggabungkan melodi lembut dengan sentuhan moden. Manakala Palak Mecel pula, yang rambut kerinting tu kan. Dilahirkan pada tahun 1992 di Indramadya Pradesh, India. Dia juga terkenal sebagai penyanyi yang bersuara lembut dan juga manis. Ya. Banyak juga lagu-lagu yang best macam Cahun Meniana yang malam semalam baru main kan. Lepas tu lagu Prem Ratan Dan Payu, Nayo Lada Kedah, Kaun Tujuh. Dan Palak ni, Palak ni juga diterkenal dengan kerja amal di mana beliau mengadakan konsert untuk mengumpul dana membantu kanak-kanak yang memerlukan pembedahan jantung. Dan beliau juga pernah menerima penghargaan kerana usaha kemanusiaannya selain daripada kerjaya muzik. Itu fakta lah ya, mengenai Jubinal Tial, Payal Dev dan juga Palak Macal. Ya, anda sedang mendengarkan Goli Boli di Selangor FM, pilihan tepat 10.05 malam.

Okay, Kalpana dan juga Kartik. Lagu utama kalau Kartik yang nyanyi memang meriah lah. Happy ni Unkaga Random. Assalamualaikum, selamat malam untuk anda rakan-rakan kita yang mungkin baru buka radio. Okey, anda sedang mendengarkan lagu-lagu Hindi dan juga Tamil terbaik. Pastinya mesti Koli Boli di Selangor FM. Dan untuk lagu ni yang belum tunaikan permintaan sahabat kita dari Bangi, Iza nak dengarkan lagu dari film Ras, Jobi Kasmin.

Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang dari Ilmu ke Rasa, dari Rasa ke Cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: साल।
1: मैं
0: जी हाँ आप ही से कह रहा हूँ, यहाँ आएंगे आप?

kalau dia ada fitri tak dulu, jodohnya tak berapa nak datang. Mungkin masa Aidiladha yang bakal menjelang ni, insyaAllah jadilah kau eh. Apa pun kita doakan yang baik-baik lah untuk anda, rakan-rakan kita yang masih lagi tercari-cari pasangan dalam hidup anda. Apa pun masih lagi bertemu kembali untuk jam yang terakhir, mesti santai hujung minggu di Sang FM sekarang pukul 11.18 malam. Di mana juga anda mendengarkan Sang FM. Terima kasih banyak-banyak lagi. Okay?

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Lagi cerit dengan lagunya Neng Neng Nong. Dah pun 11.46 minit malam. Nampaknya dah semakin hampir ke penghujung tugasan. Dan belum temankan anda mesti layan hujung minggu di Serangan FM. Jadi sebelum nak tutup kedai pukul 12.30 malam ni, jadi kita nak ambil kesempatan lah nak minta maaf banyak-banyak kepada semua rakan-rakan pendengar kita. Okey, sepanjang Abang Long bersiaran seawal pukul 6 petang tadi sampailah ke saat ini. Jadi terima kasih yang teramat sangat untuk anda semua kerana terus setia mendengarkan Serangan FM. InsyaAllah panjang umur Abang Long akan kembali lagi temankan anda hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan juga Ahad minggu hadapan. Jadi selamat malam, selamat beristirahat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Ruy Khalifah dengan Semakin Hari Semakin Sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Reza telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan untuk 6 jam berikutnya, sudah tentu setiap hari Nasional Game Buruh Hantu segmen nombor 1 tengah malam anda akan ke udara bersama-sama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Isnin 25 Mei 2026 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, alhamdulillah, syukur. Itu yang kita mahukan kan. Kesihatan itu sangat-sangat penting. Duit banyak badan tak sihat, terbaring je pun tak guna juga. Jadi kalau kita sihat, kita boleh keluar mencari rezeki. Kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Ada juga yang mengadu tak sihat. Makan ubat, jangan lupa. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di hospital ataupun klinik yang berdekatan. Okey. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini. Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita. Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, kawan-kawan saya, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Ada yang nak tidur ke? Yang nak tidur tak apalah kan, mungkin letih, tidurlah. Tapi yang tak boleh nak tidur, jangan tidur. Kita layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Nun Alif Zain Alif di sini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM jika di live TikTok seketika nanti. Ada akaun TikTok, jangan lupa masuk ke akaun TikTok. Kita dapat bersembang-sembang. Kalau dulu dapat dengarkan suara penyampainya je, macam mana rupa Nun Alif Zain Alif ni ataupun Abang Manis ni kan. Tapi sekarang zaman dah moden, dah canggih, dah boleh dah tengok dah. Oh, inilah rupanya. Handsome tak ada, manis tu ada. Gitulah. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang bertugas, selamat bertugas. Yang mencari rezeki di atas jalanan, berhati-hati terus di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, abang pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang, semua kasih horn satu kali. Pan-pan-pan. Begitulah, mantap. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Hari ini 8 Zulhijjah, 2 hari lagi kita bakal menyambut Aidiladha. Ada yang dah sampai ke kampung halaman, dah sampai belum? Ada yang dah sampai dah, alhamdulillah. Yalah, cuti sekolah dah bermula kan. Dapatlah balik ke kampung halaman lebih awal. Jom layan lagu-lagu terbaik daripada penyampai-penyampai Nasional FM. Ini dia, Nak Lagu Raya untuk anda.

0: Ih, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ish, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencerahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang. 100.5.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.

Bersama Bumi Putera Rokas dengan aku hanya seorang ke 12.31 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, 25 Mei 2026. Ada yang tengah termenung jauh. Pasal apa termenung jauh? Saya ini nak melakukan perubahan, bang. Lakukanlah. Perubahan diri itu sebenarnya memerlukan perjuangan, tau. Bukan dengan sekadar duduk diam je. Jadi berjuanglah demi perubahan diri dan perbetulkanlah keinginan kita. Beri ruang kepada perubahan. InsyaAllah perubahan itu akan membawa kejayaan kepada anda. Mudah-mudahan, ya. Oh ya, satu gempa bumi sebenarnya. Gempa bumi sederhana bermagnitude 5.0 skala Richter dilaporkan berlaku di Mindanao, Filipina pada 9 malam tadi. Itu yang dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Gempa tersebut berpusat pada koordinat 9.2 darjah utara dan juga 126.7 darjah timur, iaitu kira-kira 57 km timur laut dari Gingok City, Filipina. Dan gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 78 km dan juga penilaian awal mendapati tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kita doakan semoga Danak Raya Haji ni, Danak Raya Korban, tak adalah bencana-bencana alam yang berlaku terutamanya dalam negara kita, ya. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan apa yang terbaik untuk negara kita. Cuaca tempat anda macam mana? Okey semua? Ada yang katanya panas, ada yang hujan. Kalau dilihatkan ataupun diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kintar, Kampar, Hili Perak dan juga Batang Padang, termasuklah di Kelantan, di Gua Musang, Pahang, di Tanah Tinggi, Kemudian, Lipis, Pekan dan juga Rompin, Sarawak, di Miri dan juga Limbang, Sabah, di pedalaman Sipitang, Tenom, Mendabawan dan juga Keningau, Tawau dan juga Sandakan, termasuklah Kinabatangan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Mana ada geng-geng berhantu saya? Mana geng-geng saya ni? Yang ada belum ramai lagi melaporkan diri. Tapi adalah yang dah melaporkan diri. Nenek Ani terutamanya. Muhammad Muhaimin, UPS dari Kuala Terengganu, Juria Jaafar, Encik Burger dan juga rakan-rakan ada. Ajam, Jali, Tajib, Saril, Faiz, Nuwa, Joa, Ajib, Kulai Johor, Abang JJ Gemas, Mami Zahidah, Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH, Nazri Yahya, Razak Balangi, Jamal Aloha, Ita Rozaya, Sumadat Sabah melaporkan diri. Ita Chot dari Ipoh, Terengganu dari dari Terengganu, Muhammad Yusof melaporkan diri. Iza KBI, Kuantan, Biah Biah, Sadung Jaya, Semarang, Sarawak, Nolia Ramli, Lia, PK, Amin, Syazwan Arif, Syamputra Mesin Johor, Intan Hamid juga Tuan Ahli, Faizal, Faizal Mustafa dari JB, Nikmas. Dia kata selamat pulang anak-anak perantau, semua dalam perjalanan. Ya, yeah, betul. Ada yang tengah dalam perjalanan nak pulang ke kampung halaman untuk menyambut Aidiladha pada waktu begini, kan. Muhammad Jasni Mon, Mazura Rahman, kita ada Princess Sue, Timbul Tawa, Fiza Riza, Rang Rodong katanya menghala ke Teluk Panglima dari Tanjung Langsat, Janet Zai, Tun Dr. Philip Maling, Fazil G, Zuhaju, Hazmizi Abdullah dari Puchong, okay, Din Khairuddin, Kuala Terengganu, Muhammad Izzuan dari Kulim, Kedah, USYMC katanya luncur terus selayan sampai subuh. Ya betul, tadi yang tidur. Abdul Jalil Tahir, Nora Ikin, Asna Hazrani dari Jerantut, Lin Roslinda. Itu antara yang terawal hadir menerusi live TikTok, menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok mana dia geng-geng saya ni? Tak masuk lagi pun dekat dalam live TikTok ni. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu ciptaan Benny Arjuna, Def Gapsi dengan Ibu Kota Cinta. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, Nasional Kim Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda.

Sejenengan pasti membawa kita ke 12.50 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National FM. National Game Buruh Hantu di sini. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Oh ya, lagi 2 hari kita nak menyambut Aidiladha kan. Saya tahu ramai yang atas dalam yang dalam perjalanan sekarang ini, yang atas jalan raya tengah nak pulang ke kampung halaman masing-masing. Semoga selamat sampai ke destinasi. Bagaimana dengan sempadan-sempadan negara Aidiladha ni? Tiada kompromi sebenarnya. Kerana keselamatan sempadan Malaysia-Thailand terutamanya dipertingkatkan sebenarnya perayaan Aidiladha. Tiada cuti, tiada kelonggaran. Sentiasa dipertingkatkan. Dan itu yang dinyatakan oleh Komander Gerakan Am Jabatan Keselamatan Dalam Negara dan juga Ketenteraman Awam Polis Diraja Malaysia SAC Ahmad Razi Hussein yang menyatakan langkah penguatkuasaan ini dilaksanakan secara berterusan melalui penugasan anggota di barisan hadapan seperti rondaan siang dan juga malam. Jadi Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA bersiap siaga dalam mengekang kegiatan jenayah rentas sempadan. Rondaan melibatkan sekatan jalan raya dan juga pintasan pasukan khas Strike Force serta pemantauan lorong tikus dan juga pergerakan berunsur elemen risikan di kawasan hotspot aktif yang dipergiatkan. Ya. Jadi tabik spring lah untuk mereka yang tidak bercuti raya, berkorban jauh daripada sanak saudara, jauh daripada keluarga, jauh daripada anak dan isteri demi memastikan keselamatan dalam negara terus terjamin. Tabik spring satu kali mereka yang bertugas dalam keselamatan. Tapi jangan lupa juga kaki tangan hospital pun tak cuti juga kan. Betul, doktor, nurse. Kalau doktor, nurse bercuti, apa nak jadi dengan hospital tu? Setiap hari, setiap masa ada orang sakit. Ini sama bertugas juga mereka-mereka yang berada di barisan hadapan. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir dalam live di Talk Persis Indah. Persis Indah. Mohd Fikri, anak Antun, SMJ dari Sabah. Panggil Lia Izora, Fiza Riza, ada Awin, ada Moose Exxon. Eti Susana, ada Wan Spawi, Chef Zek. Muhammad Haikal, Abin Nas, Abang Leri ni. Pang-pang-pang. Kita ada Ju, ada Akuza, Razliza, Wan Zin, Wan Yunus, ada Ina Ina, Metal Sejati, Fine Liza, Yayang, Salina, Jamayah. Ramai-ramai ni kat ngaji ni. Awin, kita siapa lagi? Berada Amit, Asmalini, Yati, Salina, Dei, Acik Anis, Ita Airi, Zalina Zek, Yaya, Rohaya. Kita ada Ismi Pal, Junaida Ilyas, Yati. Kita ada siapa lagi? Ani 83, Cik Puan 82, Norsha, Mama Aizi dari Kangar Polis, Wati 77, Lavender Girl, Jun JR, Joe Tanker, Caltech, pam pam pam. LPT Jam ni, Halo Kuala Lipis, Antar Minyak, ya Joe. Nanti kita tengok bagaimana keadaan jalan raya ya. Nur Cahaya juga turut bersama-sama dengan National Game Buruh Hantu. Lagi siapa lagi? Ada H, ada Arms dari Polis hadir. Ayu Zaman, katanya selamat malam Abang Mani. Cik Pun, siapa lagi? Puan Kamsina. Mantap. Jom terus beribu lagi lagu-lagu yang agak rancak. Ada yang kata nak lagu raya Sabah. Lagu raya ada, lagu raya ada, Hindustan ada, dangdut ada, rock pun ada. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu menangis tepi bucuk katil ya.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Kombo saja Masayoshi Yamashita Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chain menghiburkan kita, membawa kita 1.8 minit pagi. Udah pagi dah. Tadi tengah malam di masuk pagi dah kan. Di jam yang kedua Nasional Kemburu Hantu. Pertemuan hari ini Isnin yang berbahagia, 25 Mei 2026, yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Baik, alhamdulillah, seramai 28 rakyat Malaysia yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 yang ke Gaza tu. Alhamdulillah, selamat tiba di tanah air, selamat tiba di Malaysia malam tadi, kira-kira pukul 9.30 minit malam tadi. Dan kesemua mereka bersama Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi, berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Istanbul, Turki, pada 11.25 malam Sabtu sebelum transit di Dubai ataupun di Emirat Arab Bersatu, UAE. Kemudian mereka meneruskan perjalanan ke Malaysia dengan penerbangan Emirates yang mendarat di KLIA Terminal pada 9.30 minit malam tadi. Dan ketibaan kumpulan itu disambut Menteri Besar Selangor yang juga Menteri Penaung BC Global Sumut Flotilla, Datuk Seri Amiruddin Syahri, serta lebih 100 ahli keluarga, aktivis dan juga pendukung Palestin. Suasana di balai ketibaan dipenuhi laungan Free Palestin dan juga Allahu Akbar, sambil para penyokong mengibarkan bendera Palestin menyambut kepulangan mereka. Saya anggap misi ini berjaya. Berjaya meskipun mereka tak sampai lagi ke pantai Gaza, tetapi berjaya membuka mata dunia untuk kita terus menekan rejim Zionis Israel. Dan kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberi kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air. InsyaAllah Palestin pasti merdeka. Apa yang paling penting, kita doakan mereka dan kita mengharapkan Aidiladha mereka dibenarkan untuk solat Aidiladha. Sebelum ini kalau kita lihatkan waktu Aidilfitri, mereka tidak dibenarkan untuk solat raya Aidilfitri. Tapi Aidiladha ni mudah-mudahan mereka dapat dibenarkan oleh rejim Israel untuk menunaikan solat Aidiladha. Terima kasih juga rakyat Malaysia yang terus mendoakan rakyat kita, ataupun saudara Islam kita di Palestin. Terima kasih banyak-banyak atas bantuan, segala bantuan yang dihulurkan melalui jalan darat yang telah pun kita hantar baru-baru ini, melebihi 60 kontena. Alhamdulillah, semuanya daripada sumbangan rakyat Malaysia, sumbangan kerajaan Malaysia, sumbangan NGO dan sumbangan pelbagai pihak telah pun dihulurkan. InsyaAllah pelbagai sumbangan lagi akan kita hulurkan kepada mereka yang memerlukan. Fiza Syazwina melaporkan diri. Ada Hamizah Menai, Tok Misai, Desaru Kurma Jingga, Cik Zah, Khairul Azri, Nizam Rahim Ibrahim, Yusran Zainal, Abang Lori, okay, Adik Lakostis Lumbar pun melaporkan bersama dengan saya. Ida TSK, Ashame Miana, kita ada Nur Aziza, Lara Saufi, Kazana, Putri Lilin, Zul Hakimi, Dayah sedang menjahit waktu ini, Roslina Azbi 80, Sania Muhammad, Kubu-kubu Beracun, Zawati, ramai lagi yang melaporkan diri. Siapa lagi? Siapa lagi? Mantap semua. Tepi-tepi like-nya pun kasih mantap tau. Salina juga turut hadir. Poksi hadir. Wafi, saya dengar tiap-tiap malam. Mantap. Azrai, Remy 78. Okey, jom terus beribur. Ramai yang tak sabar nak raya. Ramai yang tak sabar nak raya. Tak apalah, saya hiburkan anda. Bagi semangat-semangat nak raya tu kan. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Manangah, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Allah Yarham JJ dengan Hari Raya Bahagia.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Dedet mendet.

ciptaan Jatin Lalit, lirik oleh Samir. Paduan suara Alka Yanik dan juga Udin Narayan, mesti lagunya Yelah Kahayalah. Sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem. Membawa kita ke 1.31 Bini Pagi waktu ini. Semuanya bergoyang mendengarkan lagu Hindustan, kan? Hindustan, dangdut, lagu rock keras semua hentak-hentak kepala. Tak apa, kita segar-segarkan mata. Baik, semua jemaah kita, 31,600 jemaah telah pun berada di Tanah Suci, Kota Mekah. Alhamdulillah, syukur. Dan kita doakan semoga jemaah kita dapat fokus pada ibadah pada kali ini untuk sempurnakan hajinya dan pulang membawa haji yang mabrur. Namun begitu, tabung haji juga terus memperkukuhkan budaya kebersihan dalam kalangan jemaah melalui program kebersihan bangunan penginapan jemaah haji di Mekah dan juga program kebersihan masyair bagi musim haji 1447 Hijrah 2026. Ya. Perkara ini telah pun dilaksanakan dan kedua-kedua program itu diperkenalkan sejak 2017 turut diiktiraf oleh kerajaan Arab Saudi sebagai program nilai tambah jemaah haji dalam meningkatkan tahap kebersihan operasi tahunan di Tanah Suci. Ia bukan saja bertujuan memastikan persekitaran penginapan dan juga kawasan ibadah sentiasa bersih, malah turut membentuk budaya hidup yang sari dengan semangat sebagai Duyuful Rahman ataupun tetamu Allah. Syukur. Jemaah-jemaah haji kita setiap tahun sebenarnya dipuji oleh kerajaan Arab Saudi. Setiap tahun, kerana disiplinnya, kerana kebersihan yang kita laksanakan. Begitu juga kita mengharapkan kepada jemaah-jemaah yang bakal ke Tanah Suci tahun hadapan pula. Tahun ini kalau tak terpilih, tak apa. Kita doakan kita panjang usia, mudah-mudahan kita terpilih untuk ke Tanah Suci menjadi Duyuful Rahman bagi menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji. Mudah-mudahan, insyaAllah, ya. Okey, geng-geng berdua tu semua okey lagi. Zabidah Yahya melaporkan diri bersama dengan saya, Jajar 83, Cain Azlan Abdul Wahid, Mrs. Vario selamat bertugas. Dan Sardin, kita ada Miss Yati, Hawalina, Jurisel, Nur Azila, Nur Adila, ada Asrul, Nur Pineng, Rabiatul Eliana, Nur Akis, Dek Tan, Abu Ya. Kita ada Maziha Pian, Putri Dalisha, Fikris Mampu Dua, Mak Cokoma. Kita ada siapa lagi? Siapa lagi? Encik Senyum, Nur Hafida, Hema Sri Bunga, selamat bertugas dekat KKKA Brickfield, selamat bertugas Hema. Okay, salam kawan-kawan semua. Adrin Amin, ada Faizal, Asu Azizan, Dribble Lori TPC, Noraisha. Mantap semua. Geng-geng berhantu. BCB 1215 lapor diri Abang Manis lah. LPT laluan lancar. Mantap. Hati Azriati juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Akil Mua hadir. Mantap semua. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam hinggalah ke lagu Hindustan tadi, kan. Dan selepas seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita tentunya. Kita bukan bertukar diri kita, tidak. Mood kita, jiwa kita bertukar. Kita nak layan pada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu kenangan, sebab kenangan itu sentiasa hidup bersama dengan kita. Kenangan itu sentiasa ada bersama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Sama ada kenangan manis, pahit, ianya tetap akan ada dengan kita. Tapi kalau boleh, kenangan pahit itu jangan dikenang-kenang selalu. Takut luka lama berdarah kembali. Tapi percayalah, kedua-dua kenangan, kenangan manis ataupun kenangan pahit, tetap meninggalkan pengajaran untuk kita. Tetap meninggalkan satu pengalaman yang menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Yang mendewasakan kita, yang sampai sekarang baru kita kenal erti kehidupan. Kita dewasa dengan kenangan. Kita kecewa dengan kenangan. Kita gembira dengan kenangan. Semuanya ada. Air mata pun ada dengan kenangan. Macam-macam emosi, macam-macam perkara yang ada dalam kenangan tu, kan.
Tapi percayalah, kenangan itulah yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Sebab kenangan itu tinggalkan satu pengalaman. Pengalaman itu jadi cikgu yang terbaik, minta kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar. Merusi lagu-lagu menangis tepi bujuk kata. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu daripada komposernya Deli Abdul Ferhat Najib dengan sebuah lagu Menentang Perjodohan. Lagu ini sebenarnya agak sedih sebenarnya, tapi saya percaya anda ada kenangan dengan lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Gemburuhan tu. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kau mutiara segalanya. 2-2 minit pagi, kita berada di jam yang 1-2, jam yang ketiga sudah. Dan senang yang berhantu pertemuan hari Isnin yang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini memberikan kita 1000 kebahagiaan. Baik, raya korban. Ada yang rezeki lebih tahun ni dapat buat korban kan. Alhamdulillah dikurniakan rezeki yang lebih, dapat berkorban, dapat mengambil bahagian untuk raya korban. Dan ibadah korban kalau kita lihatkan sebenarnya bukan sekadar menyembelih haiwan ternakan saja kan.

Sebalik setiap ibadah korban itu sebenarnya terselit hikmah yang mendidik jiwa kita untuk ikhlas berkorban, mensyukuri nikmat serta menyemai kasih sayang dan juga kebersamaan dalam masyarakat. Jadi korban mengajar kita bahawa setiap pengorbanan yang dilakukan kerana Allah SWT pasti mempunyai nilai yang besar di sisinya, insyaAllah. Begitu juga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, hidup ini perlukan pengorbanan sebenarnya. Dan pengorbanan itu memerlukan apa dia? Perjuangan itu memerlukan apa dia? Ketabahan. Ketabahan, kesabaran itu memerlukan apa lagi? Memerlukan keyakinan kita. Jangan luntur keyakinan, dan keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan sebuah kebahagiaan. Itulah dalam kehidupan. Okey, cuaca macam mana? Kalau diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, baru saja dikeluarkan, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, di Pahang pula, di Tanah Tinggi, Cameron, Pekan dan juga Rompin, Sarawak, di Miri, Subi, Sebeluru dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, Sabah pula di pedalaman di Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, Pantai Barat di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Kutuara dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau serta Sandakan dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Nah, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semakin ramai melaporkan diri. Antaranya Mazia Kafa melaporkan diri untuk saya, Maria Ariana Yana Simon Jaunis Mazia, kita ada Saiful Nizam, si Ujang Degil, Lama Lori, Pamamang, Dina Dino, Love Binky, Mizi 85, Syah Kalisha, Syam Nurin, Nurmira Amira, Dina Yusof, Fariza Talib, Danishka, Ju, ada Marlina Yatim, Janggut Handsome. Janggut Handsome. Ya, saya percaya tu, saya percaya. Jadi yang nak handsome tu bolehlah janggut. Alif ada, Husin ada, Alia Sweet, Muhammad Farid, Diamond 85, ada Lin 79, Asrul Boy, Nurul Aini, Cik Puan Harum Manis, kita ada siapa lagi, pencinta kedamaian Rohatun, Masri Katim, Syahrizal, Mimi 85, Jack Sparrow, Norohan Awang, Kak Nayana. Okey, ramai lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Maznan 646 memberikan salam untuk saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Hajar, terima kasih hadirnya. Rohani katanya terus luncur. AI California hadir, mantap. Ramai-ramai lagi hadir melalui live TikTok, melalui Facebook, Instagram dan juga apa saja platform media sosial Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak layan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, dua buah lagu raya untuk anda. Lagu daripada ciptaan Kasim Masdur, lirik oleh Yusno F. Sani Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

lagu yang cukup syahdu direndahkan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Ramai yang dah terimbau kenangan. Dan 2:33 minit pagi waktu ini, ramai yang dah bangun. Alhamdulillah ramai bangun. Bangun nak buat kuih katanya. Bangun nak buat nasi lemak. Bangun nak buat macam-macam lagi. Nak buat lontong, nak masak kuah lodeh. Nak buat nasi berlauk. Nasi kerabu untuk jualan awal pagi kan. Ada yang tengah buat kuih waktu ini ya. Mantap semua. Ya, dekat rumah pun mencari rezeki tau. Jadi cari rezeki tu di mana-mana saja. Asalkan ada usaha, insyaAllah rezeki akan datang. Rezeki tak datang menggolek macam itu je kan. Yang tengah bekerja, tengah bertugas waktu ini, segar-segarkan mata terus. Jangan pula nak cari tempat, nak cari celah, kotak, nak tidur. Yang kerja-kerja, yang kerja di kilang kan. Apatah lagi mengendalikan mesin-mesin tu, berhati-hati tau. Jangan sampai terlelap. Saya banyak terima ataupun terbaca lah tentang kemalangan di tempat kerja kan. Ada kalanya sampai terputus jari, terputus tangan sebab terlelap ketika mengendalikan mesin-mesin yang ada. Jadi tolonglah ya, bagi mereka yang sedang mengendalikan mesin-mesin tu, jangan sampai leka. Layan lagu-lagu terbaik, tapi jangan sampai leka dan fokus pada kerja anda. Baik, Kementerian Pendidikan KPM juga akan menegaskan komitmen akan berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6 walaupun pengurusan program pra-universiti bakal diselia sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan keputusan tersebut dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti di bawah kendalian KPT. Jadi peralihan itu tidak menjejaskan penghargaan dan juga sokongan yang telah pun diberikan kepada pelajar tingkatan 6. Selepas ini pelajar tingkatan 6 tidak lagi duduk di bawah Kementerian Pendidikan, tetapi pelajar tingkatan 6 akan duduk di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Cuma tukar saja, tukar kementerian. Namun begitu, sepanjang tempoh pentadbiran di bawah KPM, pelbagai inisiatif telah pun dilaksanakan bagi memperkasakan pendidikan tingkatan 6, termasuklah penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan melalui mekanisme pilihan raya bagi memberi ruang kepada pelajar memilih kepimpinan sendiri. Dan insyaAllah pelajar tingkatan 6 akan terus diperkasakan di bawah KPT nanti. Dan saya percaya pelbagai inisiatif, pelbagai insentif, juga pelbagai program akan dilaksanakan di bawah KPT dalam melahirkan anak-anak bangsa kita terus cemerlang dalam pelajaran. Mudah-mudahan. Rimba malam sama pagi untuk anda. Pijar juga, Fida Pidot, ada Ida 75, Wakos Azman melaporkan diri bersama dengan saya, Jas Akbar. Dia kata kota Kinabalu baru lepas hujan, tapi layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Mantap. Roger 07, Suliza Liza, Putera Bongsu. Kita ada siapa lagi? Ada Awi, Suhaimi Harun, Suhaila Misnan, Mastura, Kaai, ada Oyen, ada Azhar, ada Lalat Hijau, Cahaya Tul Pasar Borong, Azpa Ceras melaporkan diri, Rinova juga hadir. Siapa lagi yang hadir bersama dengan saya? Ramai ni, ramai ni. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri kan. Semuanya tak boleh nak tidur kan. Geng-geng burhan tu memang sukar untuk tidur. Percayalah. Saya sudah pun bertahun-tahun bersama dengan geng-geng burhan tu. Mr. Well, Encik Bongsu. Saya dah bertahun-tahun dengan geng-geng burhan tu tau. Saya tahu siapa yang tidur, siapa yang tidak. Alangkoi juga turut bersama, ya. Nizi 85 katanya tak boleh nak tidur bang, tak boleh nak tidur, kita luncur terus. Layan lagu-lagu terbaik menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Tapi sebelum itu dua buah lagu raya untuk kita dengarkan bersama-sama. Nak bagi semangat-semangat untuk Aidiladha ni yang bakal menjelang tiba. Kurang lebih dua hari lagi kita bakal menyambut Aidiladha. Ini dia, bagi mereka yang tak dapat pulang ke kampung halaman.
ramai yang tak dapat pulang ke kampung halaman. Rindu Syahdu di Hari Raya, lagu dan lirik ciptaan Salman. Gemesik suara Nurul. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

flash dengan hati yang terluka. Oh, diam tak diam, kita dah melangkah di jam yang keempat sebenarnya. Sudah pun 3-2 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semua. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang bangun pagi. Waktu itu begini bangun nak sahur katanya. Alhamdulillah ya, dapat berpuasa di awal 10 Zulhijjah ni. Hari ni 8 Zulhijjah. Jadi selamat berpuasa untuk anda yang sedang berpuasa sunat untuk Zulhijjah. Syukur kita terus diberikan kesihatan untuk kita terus

buat perkara-perkara jenayah, kita laporkan terus kepada pihak yang berkuasa, okey? Jadi saya percaya geng-geng berhantu, pendengar-pendengar Nasional FM, orangnya baik-baik belaka. Sentiasa menjaga tata susilanya. Itu yang terbaik. Geng-geng berhantu memang terbaik lah. Pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, seantero dunia terutamanya. Baik, kalau kita lihatkan misi global Sumut Flotilla ini bukan saja disertai oleh mereka yang beragam Islam tau. Yang bukan beragam Islam pun ramai menyertainya. Dari Malaysia pun ada juga. Pengalaman menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla memperkukuhkan tekad aktivis berbangsa India Padmanabhan Sivasamy, ataupun kita panggil dia sebagai Kapten Siva, kan, yang terus bersama usaha solidariti antarabangsa bagi rakyat Palestin tanpa mengira latar belakang agama dan juga bangsa. Katanya ianya dapat membuka perspektif lebih luas mengenai realiti konflik serta penderitaan yang dialami penduduk Gaza, selain memperkukuh semangat kemanusiaan merentas kaum. Jadi beliau menegaskan isu Palestin perlu dilihat sebagai isu kemanusiaan sejagat yang menyatukan semua pihak termasuk rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan juga agama. Sebenarnya di mana sajalah, bukan saja di Palestin, peperangan yang berlaku di mana-mana negara, itu adalah isu kemanusiaan. Ramai nyawa ataupun jiwa yang terkorban, yang tidak berdosa, kanak-kanak, wanita. Jiwa yang tidak berdosa menjadi korban akibat kerakusan geopolitik antara negara, kan? Akibat kerakusan kekuasaan itu. Jadi sama-sama kita doakan apa yang berlaku. Krisis Asia Barat, krisis di Palestin dapat dihentikan serta-merta. Doa kita tidak pernah berhenti. Rakyat Malaysia, doa kita tidak pernah berhenti, ya. Oh ya, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya. Zabidi Ahmad hadir, Radi Esa dari Melaka, Agustina Agung dari Kuching Sarawak, Mama Isyamuddin. Dia kata pendengar setia GBS, dia kata dari Ipoh, saya baru balik berniaga bersama dengan ayah angkat kesayangannya Mansur Taridi Husin. Okey, selamat mendengarkan Ipoh Hujan, eh. Aiman Taman Ria, Sarjaya PI, Putri Mawar Biru Ani. Kita juga ada Amy Aimi, dekat live TikTok ni ada Nick Iyad, Mona Rahim, Fiza dari Manjung. Kita ada list juga Zita, Virginia, Vanessa, Nur Aira, ABR83, Abang Long Awang dari Bintulu terus check in, Azli Zabaha, 3 Ainul Wani juga hadir. Okey, mantap. Terima kasihlah banyak-banyak, ya. Tepi-tepi lightnya kasih laju sikit lah. Pagi segar mata. Saya kalau nampak tepi light banyak kan, jadi segar mata tau untuk terus bersama-sama dengan anda. Walaupun anda akan terus bersama dengan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi. Alif dari Lawas Sarawak. Hashtagnya teruntuk cinta hati, lagu-lagu kenangan anda yang terus ke udara. Merusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Moro, Ratu Rock Tanah Air, Ella dengan Tiada Tangis Lagi. Ini lagu pada tahun 1990. Terus dengarkan Nasional Kiam Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

kumpulan Wings dengan Taman Rasidah Utama. Lagu ini membawa kita ke 3.30 minit pagi. Ramai yang terimbau kenangan. Masa yang berlalu tidak akan kembali lagi. Masa yang berlalu itu akan menjadi kenangan. Tapi apa yang membuatkan kita semakin dewasa? Apa yang kita membuatkan kita semakin dewasa? Pertamanya tentang kesabaran. Kesabaran juga membuatkan kita dewasa, kan? Keduanya, ketulusan hati kita. Ketulusan dalam kita mengikhlaskan apa yang berlaku. Dan yang ketiga, rasa syukur kita. Dan tiga perkara ini tentunya membuatkan kita semakin dewasa. Kalau kita ada sabar, kita ada ketulusan, kita ada rasa syukur, insyaAllah bahawa kedewasaan itu kita benar-benar merasainya. Jadi walaupun yang berlaku, kena sabar. Sabar itu pahit, keikhlasan dan juga ketulusan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawar dalam kehidupan. Percayalah, yakinlah. Baik, bagi mereka yang nak buat urusan tukar nama dalam talian untuk tukar nama kenderaan, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengumumkan penangguhan sementara semua urusan niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa hari ini, hari Isnin 25 Mei 2026. Dan penangguhan itu merangkumi semua saluran digital termasuklah portal awam, kios serta rakan niaga JPJ iaitu MyEG dan juga eAuto Sdn Bhd. Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli menyatakan tindakan kawalan serta-merta itu diambil susulan beberapa aduan rasmi dan juga aduan di media sosial berhubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar. Jadi JPJ memandang serius perkara ini khususnya yang melibatkan aspek penyelenggaraan dan juga keselamatan rekod pendaftaran kenderaan di dalam sistem JPJ. Bermulanya 25 Mei, semua urusan THM kenderaan bagi kategori persendirian individu dan juga persendirian syarikat hendaklah dilaksanakan melalui kaunter JPJ sahaja. Ya? Jadi, siapa yang nak tukar nama, pergi ke kaunter JPJ. Macam dulu-dulu juga. Sebab kalau dalam talian ni, tanpa... Sebab banyak-banyak aduan lah, banyak aduan. Tanpa persetujuan daripada pemiliknya, tiba-tiba dah bertukar nama kereta tu. Biar betul kan? Jadi JPJ mengambil langkah untuk menghentikan seketika pertukaran nama hak milik melalui dalam talian. Jadi ambil maklum ya, rakyat Malaysia yang nak beli kereta, yang nak tukar hak milik kenderaan, nak tukar nama, terus ke kaunter JPJ. Fiza Ibrahim melaporkan diri. Imran dari Riau. Terima kasih Imran. Kita ada Ina, kita ada Amai, Nia, Iris Chomel, Suzana Ahmad. Terima kasih banyak-banyak lah tipe-tipe lainnya. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok. Saya seronok sebenarnya bersama dengan game Buruh Hantu ni. Sangat-sangat sporting. Semuanya terus kekal setia. Semuanya tak nak tidur lagi. Semuanya nak dengarkan lagu-lagu terbaik. Okey, waktu begini sampai jam 4 pagi nanti. Untuk setengah jam ini kita beri laluan seketika untuk lagu-lagu koleksi 80-an. Kita juga ada lagu raya tau. Lagu raya koleksi 80-an juga. Nak bagi menyemarakkan raya anda. Ada juga yang masih lagi dalam perjalanan pulang ke kampung halaman waktu-waktu begini kan. Jadi selamat sampai ke destinasi anda. Yang mencari rezeki atas jalan raya, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya ya. Apa-apa lori, brother-brother bus semua, pemandu-pemandu teksi, pemandu Grab, kasih horn satu kali pan-pan-pan waktu begini. Okay, ini dia sebuah lagu raya. Lagu ciptaan Kasim Masdur, lirik oleh Yusno F, Junaida M. Amin. Suasana riang di hari raya. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Persembahan Carol Idilan, lagu pada tahun 1988. Aku yang kau panggil sayang, menutup tirai koleksi 80-an. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini, untuk kita melangkah di jam yang kelima. Kejap je masa berlalu saya rasanya untuk pertemuan hari ini, dah memasuki jam yang kelima untuk Nasional Gemburuhan tu. Berbaki 2 jam lagi, masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Gemburuhan tu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Saya banyak terbaca lah dekat media sosial, banyak terbaca mengenai Global Summit for Trila ini ya. Banyak yang memberikan pandangan positif, ada juga yang memberikan pandangan yang negatif. Dia kata sumut ini gagal, tak sampai ke Gaza dan sebagainya. Tapi sedar ataupun tidak, saya tidak mengatakan sumut Global Flotilla ini gagal meskipun tak sampai ke pantai Gaza. Sebab ianya kalau dilihatkan berjaya membawa impak yang besar dari sudut sokongan dan juga capaian di peringkat antarabangsa tau. Kalau kita tengok selepas pintasan 29 April yang lalu, perkongsian gerakan mencecah 1.5 bilion engagement dan juga reach di platform utama. Dan Sumut Nusantara juga telah pun merekodkan lebih 50 juta capaian Instagram dalam sebulan, membuktikan tarikan perhatian masyarakat antarabangsa terhadap Sumut Flotilla 2.0. Ini bermaknanya Sumut Flotilla berjaya membuka mata antarabangsa mengenai kekejaman yang dilakukan oleh rejim Israel terhadap Palestin. Dan isu Palestin bukan isu umat Islam sahaja, tetapi isu Palestin dilihat lebih kepada isu kemanusiaan. Bayangkan ada juga saudara Islam kita di Palestin sampai 3 hari, 4 hari ataupun seminggu tak makan tau. Hanya minum air dan sebagainya. Kadang-kadang pun tak dapat air. Bayangkan kalau ianya berlaku kepada diri kita, negara kita. Jadi kita kena buka mata antarabangsa. Dan pendirian Malaysia juga tidak akan terhenti setakat itu. Perjuangan Palestin tidak berhenti setakat Global Summit Flotilla 2.0. Tidak akan terhenti di situ. Malaysia akan terus menyuarakan pendirian tegas dalam isu Palestin.

dengan penganjuran conference dan juga persidangan antarabangsa berkaitan Palestin di Malaysia pada masa depan. Dan usaha ini sangat-sangat penting bagi memecahkan kebisuan masyarakat antarabangsa terhadap penderitaan yang dialami rakyat Palestin. Okey, itu cerita mengenai Global Sumut Flotilla. Jadi harap terjawablah bagi mereka yang memberikan negatif tentang pandangan-pandangan yang negatif, kan? Itu yang kita kesalkan. Sepatutnya kita sokonglah. Perkara yang baik itu sokong. Lina Adam, Khairul Baha, kita ada Jun, kita ada Nita, Cik Ayu, Jomel, Jamila Ahmad, kita ada Helmi juga, Askit, Siti Khalija, Siti Zaliha, Agent White, Gluta Horse, Lady Heda, Niza, Matahari, kita ada Isa, Zam 67, Abi Hashim, Anggrek Desa. Oi, ramai yang melaporkan diri. Ini semua baru bangun tidur ke apa? Ada juga yang katanya tengah bersahur waktu ini, bang. Oh, selamat bersahur lah, eh. Selamat bersahur untuk anda semua yang bersahur, yang berpuasa untuk 9 ataupun 10 hari di awal Zulhijjah. Rohalizam Yam, Rohazliza Yam. Kita ada Jun sahur juga. Ya, selamat bersahur, eh. Bismillahirrahmanirrahim. Zulaika Azurin juga, selamat pagi untuk anda. Sambung lagi menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, kita terbangkan anda ke Bollywood seketika melalui paduan suara Udit Narayan, Hema Sardesai dan Hari Haran. Menerusi lagu inilah, lagu daripada filem apa, saya pun lupa, eh. Tapi A, B, C, D, E, F, G, H, I, I love you. Saya ajar anda bagaimana untuk mengeja bagi ini.

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Ringo bersama dengan kumpulan Aero dengan lagunya Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Jadi terimalah pemilik suara ini seadanya. Seandainya pemilik suara ini mengganggu tidur anda di tengah malam sampai di awal pagi ini, maafkanlah diri ini ya. Saya tak ada niat untuk mengganggu tidur anda. Tetapi pemilik suara ini hadir di ruang udara Nasional FM adalah untuk menghiburkan anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih sepanjang malam, ada juga yang gembira. Macam-macam perasaan yang ada. Kerana hidup setiap insan di muka bumi Allah ini adalah berbeza-beza perjalanan hidupnya. Kita mungkin kita gembira hari ini, besok kita sedih, siapa yang tahu kan. Mungkin ada yang sedih hari ini, besok kita gembira, tak ada siapa juga yang tahu. Tapi apapun, terus tersenyumlah. Walau apapun perasaan kita hari ini, senyum-senyumlah selalu. 4:33 minit pagi. Saya dikabarkan ramai yang tengah bersahur. Tapi jangan lupa niat puasa untuk hari ini ya. Puasa hari ini adalah puasa tarwiyah, iaitu 8 Zulhijjah. Niatnya apa dia? Sahaja aku berpuasa sunat hari tarwiyah kerana Allah Ta'ala. Esok baru kita sunat puasa hari Arafah pula ya. Sebab esok adalah hari paling utama untuk berpuasa sebenarnya, 9 Zulhijjah. Tapi hari ini adalah hari tarwiyah, iaitu amalan sunat yang juga diberi ganjaran yang besar ya. Alhamdulillah ramai yang mengamalkan puasa sunat di awal Zulhijjah, terutamanya 1 hingga 9 Zulhijjah. Dan amalan sunat yang sangat digalakkan pada 1 hingga 9 Zulhijjah dengan kepuncaknya pada hari Arafah 9 Zulhijjah ya. Jadi berpuasa pada hari 1 hingga 9 Zulhijjah itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana amalan soleh yang dilakukan dilipat gandakan pahalanya insya-Allah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, ibadah wajib, ibadah sunat dan apa saja ibadah yang kita lakukan serta kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Selamat pagi Pak Sumi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Lewat Pak Sumi ya. Puan 79 Rosnani Ahmad, dan kita ada Miss Kayoi. Emma Mikela, nasi lemak kerang katanya. Mantap Emma. Nasi lemak kerang, kerang kasih lebih sikit mah. Bungkus untuk apa manis ya. Kita ada Asam, kita ada Ain, ada Idlan, Razlin Ras, Rus Ana. Ramai lagi yang masih terus kekal setia. Fizar Rizah juga masih lagi kekal setia. Mantap. Kasut buruk juga, Renova juga eh. Terima kasihlah kerana terus kekal setia. Pemandu-pemandu sebelum saya dah sampai destinasi. Kalau dah sampai, alhamdulillah. Yang belum sampai, terus fokus pada pemanduan anda ya. Jom terus layan lagi hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu, dua buah lagu raya untuk anda. Senandung Hari Raya untuk anda semua. Terus dengarkan Nasional Kian Berhantu sampai pukul 6 pagi.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Kumpulan Putra dengan lagunya Kain Cinta Putih menutup tirai untuk menangis tepi bucu katil 5-1 minit pagi di jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat pagi semua. Jangan sedih-sedih. Lagi 2 hari lagi kita bakal menyambut Aidiladha. Kena gembira. Aidiladha ataupun Raya Haji ataupun kita sebut sebagai Raya Korban. Banyak pengorbanan dalam hidup kita kan. Tapi kita kena ingat bahawa tak semua pengorbanan itu akan dilihat di mata orang. Tapi percayalah, Allah sentiasa melihatnya ya. Kadang-kadang kita rasa, diri kita rasa penat. Semua beban kita kena pikul kan. Tapi orang lain selama berdiam diri tak, rasa macam tak adil je. Memang. Tapi jangan biarkanlah penat kita itu menjadi sebuah dendam kan. Kita kena ingat selalu Allah Maha melihat setiap usaha kita. Mungkin orang lain tak nampak, orang lain tak hargai, tapi Allah tahu kita berkorban. Jadi jangan pernah berhenti buat kebaikan walaupun orang tak peduli. Teruskan dengan ikhlas kerana pengorbanan yang tidak dihargai manusia pastinya dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, terima kasih untuk anda yang baru bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu. Ada Nur 68, ada Wanda, Ida Khairi, ada Jun, ada Lin, ada Junaida, Mama Moon, Zahafiza, Liana Cik Putih. Terima kasih banyak-banyak ya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 25 Mei 2026, bersama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah memasuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi. Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49. Kuala Terengganu, Terengganu 5.39. Kuantan Pahang 5.44. Kota Baru Kelantan 5.42. Johor Baru, Johor 5.43. Bandaraya Melaka 5.48. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5.49. Ipoh Perak, Johor Bahru, Penang 5.50. Alustar Kedah pula 5.49. Manakala Kangar Belis 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Ilyas Ismail.

Jadi sama-sama kita dengarkan ujian dan pengorbanan itu, tanda cintanya Allah kepada kita kan. Jadi bagaimana ujian dan pengorbanan itu, bagaimana tanda cintanya itu, sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Dan seperti biasa lagu-lagu di jam yang terakhir, ada lagu raya juga, jangan risau. Lagu-lagu yang menjurus ke arah ketuhanan, lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, makna yang sangat-sangat mendalam kalau anda betul-betul menghayati lirik lagu itu. Walaupun ada kalanya lagu tu lagu rock kan, nampak macam rock cintan-cintun, tapi cinta itu kepada siapa? Anda kena faham akan lirik lagu itu ya. Di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu dan lirik ciptaan JS Kevin, Ekspedisi dengan Lagu Dari Aku. Terus dengarkan Nasional Gembrohan tu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi. Warzuqna ikhlasu fihi. Wal'am amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al-yaqin amin ya rabbal alamin amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan malam berbahagia ini di Masjid Al-Muhsinin Taman Desa. Mudah-mudahan diberikan kesihatan, umur yang panjang, keluasan rezeki dan direzekikan dari jalan-jalan yang tak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hadirin hadirat sekalian, kita akan membincangkan satu tajuk, mudah-mudahan bermanfaat. Tajuknya adalah berkaitan tentang ujian dan pengorbanan tanda cinta Allah. Ujian dan pengorbanan tanda cinta Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang hamba-hambanya. Maknanya kita semua ini Allah sayangkan kita. Cuma kalau kita manusia, kita sayangkan seseorang, itu ada tanda-tandanya. Isteri dia sayangkan suami, dia masakkan sedap-sedap, dia iron, dia gosokkan baju suami tu seminggu dia gosokkan. Selagi suami tu tak cari pasal lah. Tak cari pasal, awak cari penyakit memang tak lah. Dia bukan gosok baju, ngawak dia gosok sekali nanti. Tapi ataupun suami sayangkan isteri pun ada cara. Abang kali dibelikan barang kemas, tukar dapur, renovate rumah. Yang penting beli jiwa, kata beli jiwa. Happy wife, happy life. Isteri seronok, dunia jadi gembira. Itu sayang sesama manusia. Tetapi kalau Allah dia cintakan hambanya, salah satunya ialah Allah Ta'ala memberikan manusia ini ujian. Maknanya ujian itu juga adalah salah satu lambang cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma mungkin setengah manusia itu dia salah faham. Seringkali dia beranggapan bila dia dapat ujian, barangkali musibah ke apa, kata dia ni memang Tuhan tak ingat ke aku dan Tuhan tak sayang ke aku. Salah. Apa jua bentuk musibah datang, pertama sekali kita kena ingat Allah izin itu berlaku. Walaupun kadang-kadang dalam fikiran kita, kenapalah aku yang kena? Why me? Why me? Cakap orang danau desa ni, dia panggil why me? Tuhan boleh saja jawab, why not? Kenapa pula tidak aku boleh tak menguji engkau? Engkau kan hamba aku. Sebab itu dalam Quran Allah berfirman, a'uzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satu kesusahan, bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin dari Allah. Surah At-Taghabun ayat 11. Maknanya daripada ayat ini dapat kita faham, walaupun musibah atau ujian tu kita rasa macam kenapalah aku yang kena, macam mana ini semua boleh jadi, kita berpegang pada ayat yang Tuhan sebut tadi, illa biiznillah. Semuanya dengan izin Allah. Seorang anak kecil bermain-main di depan sekolah, anak kecil lain ramai saja, tapi anak dia yang kena langgar dek van. Atau ada pelajar sekolah baru keluar dari surau, kena langgar pula dengan kenderaan gurunya sendiri, dan guru pun tak ada niat nak langgar anak murid sendiri. Semua ni berlaku kalau kita kata Allah izin, hati kita kan boleh terima. Kita boleh terima. Kita boleh saja cakap dalam sekolah tu punya banyak murid-murid lain, apa sah anak aku yang kena? Anak aku pula baru keluar surau semayang, dia pula kena. Ini orang Islam, lebih-lebih lagi orang beriman, dia mesti berpegang pada ayat ini betul-betul. Apapun yang berlaku dalam hidup, suka atau tidak, ia berlaku dengan izin Allah. Kalau di satu kampung tu, ada satu orang makcik tu, dia kata, ustaz, dekat kampung makcik ni ustaz, ada seorang ustaz tu meninggal. Kenapa makcik? Taklah, ustaz tu dia selalu duk rawat orang. Satu hari ustaz tu pun mati ustaz. Ustaz tu pun mati. Pasal ustaz tu mati? Ustaz tu pun kena sihir. Jadi kenapa makcik? Taklah, dia kan ustaz.
1: kena sihir pula tu. Takkanlah ustaz tak ada ayat minta terbalikkan ayat tu ke, pintas ayat tu ke apa, rukiah balik ke apa, dinding diri ke apa kan. Kenapa? Apa masalah makcik ni? Kan Allah ajar, apa musibah pun illa biiznillah. Kalau Allah izin, engkau doktor, kau boleh merawat macam-macam orang, doktor pun boleh mati. Jangankan ustaz, apatah lagi ustaz manusia. Allah izin, semuanya kan berlaku. Tapi ayat tu dia tak terhenti di situ. Allah sebut, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, dan siapa-siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan pimpin hatinya. Maksudnya, ketika musibah tu menimpa dia dan dia orang beriman, Allah akan bagi petunjuk pada dia, hatinya kan tenang, dia boleh redha, dia boleh menerima dengan hati yang bertenang-tenang. Wallahu bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu yang berlaku. Hidup dunia umpama bahtera, kadang tenang, kadang bergelora. Ujian datang tanda Allah cinta agar hamba kembali kepadanya. Sebab itu hadirin hadirat semua, kita kena faham bahawa ujian ini juga salah satu daripada tanda kasih sayang Allah. Tanda kasih sayang Allah. Sebab itu dalam Quran Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walana

0: Dan sungguhnya kami akan uji kamu dengan ini Allah sebut bentuk-bentuk ujian Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Itu termasuklah ujian ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa mahupun juga buah-buahan. Namun di hujungnya kata Allah, berita gembiralah kepada orang-orang yang bersabar. Saya ingat dalam kehidupan kita, ini semua ujian-ujian kita semua pernah lalui dah. Pertama sekali ujian apa? Ujian ketakutan. Dalam hidup mana ada orang tak takut? Semua orang takut. Semua orang ada takut. Sekarang ni pun ada yang takut juga. Takut. Takut apa Ustaz? Takut ceramah panjang sangat. Ataupun takut. Dahlah ceramah panjang, takut kalau tak ada makan sekejap lagi ni. Nengok mana van-van apa, tak ada makanan kot, burger ke apa ada, tak nampak pun. Takut tu. Takut. Takut ceramah panjang sangat. Ataupun kadang suami nak pergi masjid, isteri pun takut. Takut suami ni wangi-wangi sangat. Apa benda makcik itu pun nak takut. Takut kan mengorak. Ya ke pergi masjid tu, entah menyinggah kedai tombiam mana, bear Sabah bear ke apa, kedai tombiam mana. Takut. Ataupun dulu masa musim COVID, ramai takut. Lagi-lagi kalau nampak mana yang beringuh-beringuh tu kan, mana yang bersin-bersin tu, tu pun takut. Takut. Saya masih ingat lagi masa musim-musim COVID dulu, kita kan diajar nak salam pun tangan di dada. Jadi, tapi ada ke kadang orang demi redah salam tu. Jadi saya pula, saya bukan apa, kita hormat sajalah kan. Ada satu orang pakcik tu, dia nak salam saya, dia nak salam dengan saya. Saya pula macam tak agak-agak, pakcik ni okey tak okey ni, pasal nampak dia pun duk bersin-bersin. Lepas tu dia hulur tangan kat saya. Dia tengok saya macam 50-50. Dia kata, ala Ustaz, salam sajalah. Salam pun mati, tak salam pun mati. Itu dia punya ayat. Lalah saya pun main, Ustaz main mati-mati. Okey, kita pun hulur lah. Saya pun salam lah dia. Balik pada tu, saya kena COVID. Masa saya kena-kena, jolok hidung tu, confirm kena tu, teringat muka pakcik tu. Aku macam nak cari lah pakcik tu. Apa benda? Aduh. Ini pun takut. Takut. Dulu orang kata COVID ni, apa, corona virus katanya daripada China. Ada orang punya takut nak order nasi goreng China pun takut tau. Padahal yang goreng tu mama, tak ada kaitan pun. Takut ni ujian sebenarnya. Takut ni ujian. Harga minyak, ekonomi tak menentu. Ini semua takut. Takut nak sana, takut sini, nak salam takut, nak tekan lift takut. Takut ada kuman katanya. Katanya ada pesakit COVID pergi jilat dekat tekan lift tu. Macam-macam punya. Dia takut ni, itu normal. Dia hidup ni kalau tak takut sangat pun payah. Harta kita pun dalam hidup takut pada Allah. Takut melakukan dosa. Itu kena. Berani sangat pun tak boleh. Awak berani sangat pun tak boleh. Berani lawan hukum Tuhan tu tak boleh. Tapi maksud saya, sesekali takut ni kena ada. Tapi kalau melampau takut, dia akan jatuh jadi paranoid. Paranoid. Melampau-lampau sangat takut.
1: Allahumma

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Bersama Mamat dengan ku pun Restu Ayah Bonda. 5.34 minit pagi. Ini bermakna kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi ya. Kerana pukul 6 pagi hari ini, hari Isnin, sudah tentunya Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda menerusi perkongsian yang menarik menerusi Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi. Juga seperti biasa pukul 6 pagi nanti frekuensi RTM Negeri juga akan bertukar siarannya menjadi RTM Negeri. Dan rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk berkongsi dengan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Selain daripada itu, dengan segmen-segmen yang menarik di awal pagi di semua, di seluruh negara, RTM seluruh negara, bukan saja RTM Negeri, malah RTM daerah juga, seperti Labuan, Langkawi, Sibu, Sandakan, juga akan bersama-sama dengan anda. 34 stesen radio RTM secara keseluruhannya mempunyai misi dan visi yang sama. Yang paling penting adalah untuk menghiburkan anda. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Percayalah, yakinlah. Kerana kami sudah pun 80 tahun usianya. 80 tahun bersama-sama dengan anda. Baiklah, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, Kuala Kangsar dan juga Kintas, Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Pantai Barat, termasuklah di Papar, Butatan, Penampang dan juga Kota Kinabalu dan juga Labuan sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ya. Terima kasihlah buat geng-geng buruh hantu yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Syukur, Alhamdulillah, ramai yang teman saya, ramai juga yang baru bangun tidur. Kepenatan ni bang, okey tak apa, penat kan. Lagipun hari ini cuti sekolah telah pun bermula. Ramailah ibu-ibu tu tak bangun awal. Kalau tidak, ibu-ibu kena bangun awal. Bangun siapkan sarapan pagi, gosok baju anak, macam-macam lagi. Siap buat kerja sekolah untuk anak pun ada. Ada. Saya nampak, jangan nak bohong. Tapi tak apalah, berehatlah, berehatlah. Selagi kita boleh berehat, kita berehat. Tapi untuk anda yang tak boleh nak tidur, tentunya akan terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Okey, berbaki lagi 2 hari. Esok lusa kita dah menyambut Aidiladha. Esok 9 Zulhijjah, lusanya 10 Zulhijjah, lusa kita akan menyambut Aidiladha. Mungkin hari ini ramai yang mengambil keputusan untuk memulakan perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Di awal pagi ini ada yang baru mula bercuti kan. Jadi selamat pulang ke kampung halaman. Mudah-mudahan Raya Korban tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Mudah-mudahan, insyaAllah ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk kita renungi bersama. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama juga. Jika dunia ini sebenarnya satu tempat persinggahan, mengapa tidak kita perbanyakkan bekalan untuk meneruskan perjalanan? Kerana kita cuma ada satu sahaja persinggahan. Jadi, renung-renungkanlah. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional
1: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci pengeji yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Ia menyangka bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya dalam dunia ini. Tidak, sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam Al-Hutamah. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia Al-Hutamah itu? Al-Hutamah ialah api Allah yang dinyalakan dengan perintahnya, yang naik menjulang ke hati. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Mereka terikat di situ pada batang-batang palang yang melintang panjang.

0: sempurnakan pagi Aidiladha anda. Sertai kami dalam siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha 1447 Hijrah. Terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian khutbah Aidiladha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Selangor FM Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
2: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Isnin kami ucapkan kepada anda. Salam kita Selangor Maju Bersama. Sekarang ini anda sedang dengarkan Radio Nombor 1 Orang Selangor, Selangor FM 100.9 MHz. Itu frekuensi kami di segmen Teh Tarik Kopi O. Anda bersama dengan saya Apis dan juga Awan kembali dalam minggu ini temankan anda untuk edisi hari Isnin 25 Mei tahun 2026.
4: Salam pagi Isnin, salam subuh. Okey, jangan orang kata mandi blues hari ni walaupun lagi 2 hari lagi lusa kita nak sambut Hari Raya
3: Aidiladha. Apa ada, awak ni? Apa awak cerita mandi blues? Kawan-kawan kita sedang bercuti. Hari Sabtu tu dah balik kampung dah. Orang mula cuti, pulang ke kampung sempena nak menyambut Aidiladha, di mana anak-anak, adik-adik kita pun dah mula bercuti sekolah dah hari ni.
4: Untunglah anda cuti. Yang mana belum cuti macam kami, jangan orang kata jangan lemau-lemau lah.
3: Ya, itu yang awak lebih fokus. Pada rata-rata ni ramai dah bercuti lah. Yelah, ambil 2 hari dapat sampai minggu depan.
4: Campur dengan Jumaat dengan
3: Ambil Senin, Selasa, Jumaat ataupun Khamis, Jumaat kan. Dapat sampai hari Selasa depan. Siapa nak bagi? Jadi long weekend, musim bercuti ni, harapnya anda terus berhati-hati, jaga keselamatan. Kalau yang sedang memandu, tolong berhati-hati memandu untuk pulang ke kampung ataupun nak pergi melancong. Kami doakan perjalanan anda selamat pergi dan selamat pulang. Okey, yang mana berpuasa pun kami doakan semoga dimudahkan urusan anda. Selepas ini kami akan kembali kongsikan info semasa untuk anda. Terus dengarkan Radio Nombor 1 Orang Selangor.
5: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
0: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
5: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
0: Satu portal, pelbagai suara.
5: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.

0: tidur lagi. Hei, sebudak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Apa yang budak ni?
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

0: Baik, lagu raya ni ditujukan khas untuk anda yang hari ni bercadang untuk buat persiapan raya kan. Ada yang nak pagi-pagi ni nak pergi beli barang-barang dapur. Nak stokat barang-barang dapur, nak masak raya dah, nak mantai dah esok hari kan. Jadi semoga urusan anda berjalan dengan lancar, insyaAllah. Dan sekarang ini kami nak kongsikan dalam segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Seramai 28 aktivis Malaysia yang sebelum ini telah ditahan oleh Zionis Israel ketika menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla GSF 2.0. Alhamdulillah, selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA malam semalam.
2: Alhamdulillah, dan mereka disambut Datuk Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari yang juga merupakan ketua delegasi GSF 2.0 bersama lebih 100 ahli keluarga dan penyokong di Balai Ketibaan KLIA. Media sebelum ini melaporkan kesemua 428 aktivis GSF 2.0 termasuk 29 rakyat Malaysia yang ditahan Israel di perairan antarabangsa, alhamdulillah telah dibebaskan.
0: Walau bagaimanapun, seorang lagi aktivis Malaysia iaitu Razman Mak Ali masih menjalani rawatan di Istanbul, Turkiye selepas disahkan mengalami traumatic pneumothorax ataupun paru-paru bocor diakibatkan ditumbuk oleh tentera Israel. Dan Wisma Putra sebelum ini maklumkan semua aktivis menjalani pemeriksaan kesihatan sebelum dijadual pulang ke tanah air. Dan sebelum ini Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Selangor menyifatkan penahanan 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi GSF 2.0 sebagai satu penculikan oleh rejim Zionis.
2: Menurut beliau lagi, kumpulan aktivis terbabit turut menerima tekanan dan penderaan fizikal ketika ditahan di perairan antarabangsa sebelum dibebaskan. Dan pada 4 April lalu, Datuk Seri Amiruddin diamanahkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengetuai misi bantuan kecemasan Malaysia ke Gaza serta delegasi GSF 2.0. Dan misi ini digerakkan Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia dengan kerjasama Cinta Gaza Malaysia serta beberapa pertubuhan bukan kerajaan lain bersama-sama rakan strategik untuk memecahkan kepungan ke atas Gaza.
0: Alhamdulillah, kita terima berita yang sangat-sangat baik. Alhamdulillah juga ini adalah pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuang negara kita, prajurit lah juga kan. Alhamdulillah dah kembali ke tanah air, kembali ke dakapan ahli keluarga. Dan sementara itu juga Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi kata misi GSF 2.0 ni berjaya memberi tekanan besar kepada Israel selain membuka mata dunia terhadap kekejaman rejim itu ke atas aktivis kemanusiaan. Kalau sebelum ini mungkin orang cakap alah, benda ni dirancang, memang disengajakan. Tapi kan dengan footage-footage yang telah tersebar luas di media sosial, buka mata anda, nilailah sendiri kan. Dan menurutnya juga tekanan antarabangsa turut menggoncang Israel sehingga timbul usaha membubarkan Knesset ataupun Parlimen Israel selepas tersebarnya video yang didakwa memaparkan layanan kasar terhadap aktivis GSF 2.0. Okey, jadi alhamdulillah kita kongsikan berita gembira ini kepada semua pendengar di Selangor FM. Tapi apa-apa pun, walaupun mereka dah selamat pulang, kita masih kena mendoakan ahli keluarga sesama Islam kita yang masih lagi berada di tanah Gaza, yang masih lagi memerlukan bantuan. Walaupun bantuan tak sampai, tapi usaha ini adalah untuk membuka mata dunia berkenaan dengan isu ini.
2: InsyaAllah. Dan juga aktivis Malaysia yang masih lagi menjalani rawatan di Turki, moga cepat sembuh dan kembali ke Malaysia selepas ini.
0: InsyaAllah. Dari sungai hingga ke segara,
2: Palestin pasti merdeka.
3: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
4: Kita sering lihat,
5: kita sering dengar,
6: kita sering baca.
7: Tidak pernah berhenti
8: berlaku dan terus berlaku.
9: Kekejaman dan kezaliman
10: terus menimpa warga Palestin.
11: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
12: Kami menentang kezaliman,
13: menentang kekejaman.
14: Kami di Selangor FM
15: prihatin
16: dan menentang
15: penindasan kepada Palestin.
16: Palestin.
15: Palestin.
16: Palestin.

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Radio nombor 1 orang Selangor, sekarang ini anda sedang dengarkan TTKO ataupun Teh Tarik Kopi O edisi 25 Mei tahun 2026 bersama dengan saya, Apis dan juga Awan temankan anda sehingga jam 10 pagi. Dan sekarang ini tibalah masa untuk kami kongsikan
4: Al-Kisah.
3: Ini berkenaan dengan ibadah korban. Anda dah masuk satu bahagian ke tahun ni korban satu ekor? Ada masa lagi ni dua hari kan sebelum kita tiba di 10 Zulhijjah. Tapi sebelum itu, kita nak kongsikan ibadah korban merupakan antara amalan yang paling penting dalam Islam yang bukan sahaja menzahirkan rasa syukur kepada Allah, malah mengeratkan hubungan sesama masyarakat. Betul lah kan? Kalau kita pergi ibadah korban tu, kan dia ada tolong-menolong,
0: ya, lepas
3: tu gotong royong, berkongsi rezeki, kongsi daging korban tu kan.
0: Gotong royong aktiviti sembelihan dan juga melapah. Namun begitu, dalam beberapa tahun kebelakangan ni, harga haiwan sembelihan macam lembu didapati makin meningkat. Jadi sehingga ada yang tak mampu untuk menyertai ibadah korban. Bagaimanapun, menurut seorang ejen hartanah, keluarga isterinya mengamalkan satu orang kata trik lah, bagi memudahkan persediaan kewangan untuk ibadah korban setiap tahun.
3: Okey, kita faham lah. Tahun ni pun saya tengok rata-rata satu bahagian pun ada sedikit kenaikan berkenaan dengan krisis global yang masih lagi berlarutan ni. Ini antara trik yang dikongsikan oleh Auzi Mahmud ni. Rupanya rahsia mereka boleh buat korban setiap tahun, hampir setiap tahun. Sejak dari dia kahwin, isteri selalu tanya, tahun depan nak join korban tak? Kalau nak join, terus mula simpanan bulanan. Contoh dia macam ni, RM85 ataupun RM100 sebulan. Ada wakil keluarga yang akan kutip, tahu-tahu dah cukup 10 bulan. Cukup dah satu bahagian korban. Yang yang kita suka nak kongsikan kepada pendengar ni, selesai je korban tahun tu, mereka terus buat list yang baru. Itu kata kalau bayar langsam, tiba dah masuk bulan Zulhijjah baru nak mencari duitnya, betul. 900 memang rasa berat.
0: Memang betul.
3: Tapi kalau kita menabung 100 dari bulan awal bulan itu hari, mungkinlah rasa tak terasa terbeban sangat kan.
0: Maksudnya bila dah habis, contoh dah habis korban tu, tahun bulan depan tu kita dah mula setiap bulan. Jadi simpan sikit-sikit setiap bulan, tak ada rasa terbeban sangat. Tak sedar, cukup-cukup dah duit korban. Okey, menurut beliau lagi, amalan menabung secara berperingkat dilihat sebagai satu kaedah yang lebih praktikal untuk pastikan niat berkorban insyaAllah dapat dilaksanakan setiap tahun.
3: Dan perkongsian beliau juga, kaedah tersebut menunjukkan disiplin menyimpan secara bulanan dapat membantu meringankan beban kewangan apabila di tibanya musim korban. Kalau kena keluar 800 ke 1000 ke sekali bayar, kita nampak amount tu tambah pula dalam cash, kita duk kira kan, zap ada 10 keping tu, memanglah ramai rasa berat. Tapi bila buat cara ni lebih ringan dan konsisten, boleh amalkan dengan keluarga kita terdekat dulu, kan, kita cuba-cuba lakukan untuk tahun depan. InsyaAllah macam macam tak biasa pula, yang macam awak beli dulu bayar kemudian tu, pakai Shopee lah atau Tomel lah tu. Lebih kurang itulah ceritanya.
0: Kita lepas ni kita buka tabung untuk korban.
3: InsyaAllah. Okey, sekejap lagi kami akan kongsikan kepada anda rancangan refleksi. Terus dengarkan kami di Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Muslim apa tak betul.
1: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
0: Kalau hidup aku jadi kelam kampur tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini, teknologi berada sangat dekat dengan kita. Telefon sentiasa di tangan, maklumat sentiasa di hadapan mata dan dunia seolah-olah berada di hujung jari kita sahaja. Namun, dalam kemudahan itu, pernahkah kita tertanya kepada diri sendiri, adakah kita benar-benar semakin dekat atau sebenarnya hati kita semakin jauh? Hari ini kita boleh menghantar mesej dalam beberapa saat sahaja. Kita boleh berkongsi cerita melalui media sosial. Tetapi, kadang-kadang kita terlupa untuk benar-benar memberi perhatian kepada orang yang berada di hadapan kita. Ada ketika kita duduk bersama keluarga, tetapi masing-masing tenggelam dengan telefon sendiri. Perbualan semakin sedikit dan masa bersama berlalu begitu sahaja. Hakikatnya, teknologi hanyalah alat. Ia memudahkan kehidupan kita, tetapi ia tidak mampu menggantikan kehangatan hubungan manusia. Kadang-kadang, satu senyuman yang kita berikan secara berhadapan lebih bermakna daripada 1,000 mesej di telefon. Maka dalam dunia yang semakin digital ini, marilah kita menggunakan teknologi dengan bijaksana. Gunakan ia untuk mendekatkan, bukan menjauhkan. Kerana teknologi mungkin berada di hujung jari kita, tetapi hubungan yang sebenar sentiasa bermula dari hati kita.
3: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian

0: Terus dengarkan radio nombor 1 Orang Selangor bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Awan. Temankan anda menerusi TTKO, Tertarik KPO. Dekat mana dah tu? Ha, dah sampai kampung ke? Ataupun masih berada di rumah masing-masing lagi? Ha, tahun ni tak pergi mana, Apis? Tahun ni nak pergi bercuti di Korea je. Wah, lain macam eh. Ha, boleh kongsikan aktiviti yang sedang anda lakukan hari ni? Ataupun apa perancangan anda? Mungkin ada lagi yang masih tercari-cari nak pergi beli barang raya ke? Nak duduk rumah esok baru beli. Ha, tak tahu nak buat yang mana kan. Ha, mungkin kalau anda kongsi tu, barulah orang cakap, oh, saya hari ni saya nak pergi, saya takut barang ni habis sebab semalam dah survey dekat pasar raya yang gini-gini. Lepas tu kawan-kawan kita yang dengar, uish, nak kena pergi belilah. Ha, tentunya macam itulah kan. Anda boleh hantarkan di talian WhatsApp 019-330-4425, yang mana bekerja sama macam kami, hanya menyaksikan saja kawan-kawan yang lain pulang ke kampung. Sama kita.
1: Tak apalah, bersabar dan bertenang. Bertambah
0: sama kita. Tak apa, jangan risau. Kami akan temankan semua. Yang bercuti kami temankan, yang tak bercuti pun kami temankan juga. Okey, kejap lagi kita akan ke jam yang seterusnya. Jangan lupa juga, tepat jam 7 pagi kita akan ikuti utama jam 7 pagi, iaitu perkembangan terkini di negara Malaysia. Kami kongsikan kepada anda. Dan selepas itu, lagu-lagu ini akan menanti.

0: apa lagi?
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situ kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
6: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV.

2.0 tiba di tanah air. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut dalam insiden bangunan runtuh di Filipina. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Kita mulakan dengan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Selangor yang dikeluarkan menerusi laman sesawang rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Waktu pagi dijangkakan cuaca baik tiada hujan, manakala waktu petang diramalkan ibu peti di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala waktu malam dijangkakan cuaca baik tiada hujan. Diberalih pada laporan trafik di utara Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik pelan selepas keluar Plaza 1 Sungai Besi ke pusat bandar,

0: Microsleep boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
3: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
2: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
4: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin, temu bual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
5: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
4: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
5: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. #merentasilimitasi. Soal jawab agama dan kemusykilan agama. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
6: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Isnin kami ucapkan kepada anda sekarang ini dalam jam yang kedua segmen Teh Tarik Kopi O. Anda masih lagi bersama dengan Awan dan juga Apis temankan anda. Selepas ini kami nak kongsikan bio artis, tapi sebelum itu antara lagu-lagu yang bakal

0: Bio Artis.
1: Baik, sekarang ini seperti yang kami janjikan tadi, kami nak kongsikan Bio Artis buat anda pendengar di Selangor FM. Cerita pasal seorang seorang penyanyi yang dah lama menyepi, yang kalau kita tengok dekat media sosial banyak menceritakan berkenaan dengan konten-konten bola, iaitu Aizat Amdan. Selalu kita dengar lagu ni kan. Tambah-tambah lagi waktu tahun melawat negeri Selangor tahun lepas. Dah lama menyepi daripada menghasilkan karya baru, penyanyi dan juga komposer Aizat Amdan muncul dengan sebuah lagu yang berjudul Ajar Aku, bagi mengubati rindu peminat lah. Ramai yang tanya, Aizat ni dah tak menyanyi dah ke? Nak jadi podcaster je ke? Lebih menerujakan lagi apabila karya tersebut hasil kolaborasi bersama dengan sekumpulan orang gila ataupun SOG. Kumpulan SOG dan juga Yuna. Yuna pun ada.
2: Menarik. Okey, apa pun menurut Aizat, tempoh kehilangan, kehilangan lah. Ibaratkan seperti fasa untuk mencari idea sebelum nak hasilkan lagu baru. Dan dia ibaratkan diri dia sebagai beruang yang sedang berhibernasi. Duduk dalam gua dan dia mungkin keluar bila lapar.
1: Okey.
2: Sekarang ni beliau katanya sedang lapar untuk berkarya.
1: Selalunya yang duduk dalam gua ni selalunya kalah minggu pertama. kan, salah 2-0, kalah 2-1-0, itu yang duduk dalam gua tu. Okey, Aizat kata, saya rasa dalam hidup ni akan ada beberapa momen istimewa, dan ini antara salah satu momen yang beliau sendiri tak sangka dapat bekerja dengan SOG, dapat bekerja dengan Yuna, walaupun mereka sebelum ini saya rasa dah memang banyak bekerja sama, kolaborasi kan. Dan menurut Aizat juga, kolaborasi tersebut disifatkan sebagai rezeki yang tidak pernah dijangka dalam perjalanan seninya lah.
2: Malah kata Aizat lagi, Yuna juga merupakan antara individu terawal yang mempercayai potensi lagu yang dihasilkan tu. Termasuklah beri dorongan untuk hasilkan video muzik yang rasmi.
1: Ataupun MV lah.
2: Katanya satu kejutan yang Allah SWT beri kepada beliau, dan beliau bersyukur dengan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Dan kalau ikut hati, katanya tak mahu ada momen yang sepi, nak sentiasa ada lagu baru dan trending setiap masa. Tapi hakikatnya tak boleh juga sebab ada kekangan tertentu.
1: Tapi memang betul lah, dia ambil masa dulu untuk menghasilkan karya yang betul-betul kan. Sekejap lagi kalau buat apa ni, capada je, campak apa ada je, jadi tak best pula, jadi bazir pula kan. Dan berkongsi mengenai pembikinan lagu Ajar Aku, Aizat kata idea karya tersebut tercetus secara spontan ketika berbincang bersama dengan kumpulan SOG semasa mereka bertemu kali pertama dalam sebuah podcast. Dan antara katanya, Ajar Aku walau bagaimanapun sangat dekat dengan dirinya kerana membawa mesej keinsafan selain berkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan.
2: Katanya secara peribadi, ada ketika dia rasa komunikasi dengan Tuhan seperti sudah pudar dan merasa perlu retune semula dirinya, dan maksud pudar tu bila ada ketika tertinggal solat dan sebagainya. Dalam masa sama, Aizat beritahu Ajar Aku bukan sekadar percubaan untuk campurkan dua genre berbeza, tapi merupakan usaha untuk memperluas landscape muzik tempatan dengan pendekatan yang lebih berani dan terbuka.
1: Okey, jadi kejap lagi kita akan dengarkan lagu kerjasama Aizat Amdan, sekumpulan Orang Gila ataupun SOG bersama dengan Yuna. Okey, jadi apa-apa kita doakan Aizat dan juga yang terlibat dalam pembikinan lagu yang berjudul Ajar Aku ni, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Ataupun yang berminat kejap lagi, sedap lah lagu ni, nak calonkan dalam carta Hits 20 di Selangor FM, anda boleh hantarkan di talian WhatsApp 019-330-4425. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Tenggelamku sedalamnya, percaya hingga ke akhirnya. Tak terkata, tak tersangka aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insya Allah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman. Tenggelam.

0: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Sila ambil perhatian terdapat kemalangan di lebuh raya utara selatan E2 di kilometer 297.2 arah selatan dari Kajang ke Bangi. Lorong kecemasan dan kiri terhalang trafik perlahan sejauh 2 km. Selain itu, trafik bergerak pelan dan juga

0: ni? Mai sini.
1: Ya, Julia. Ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju.
0: Tuan Su.
2: Tengok, tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Hapuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
5: Pertama, basuh muka dengan air.
4: Alah, make up aku ni macam mana?
5: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
4: Sayang nyawa lah.
5: Kedua, dengar muzik yang rancak.
4: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
5: Ketiga, elak memandu berseorangan.
4: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
5: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
4: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Baiklah, nyanyian daripada kumpulan Madam dengan tajuk lagunya Asmara Duka. 7.54 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Hati-hati memandu ketika sedang dengarkan Selangor FM sekarang ini. Anda bersama dengan saya, Hafiz Rizwan, dan juga Awan bawakan topik Sema Tusen untuk anda. Masakan wajib ada masa Hari Raya Haji. Anda boleh kongsikan bersama dengan kami di talian WhatsApp 019-330-4425. Nurul Kajang, dekat rumah saya memang wajib ada sup tulang. Dari pagi dah bau satu rumah.
1: Wow.
0: Memang tradisi keluarga. Makan panas-panas dengan nasi putih dan sambal kicap. Kalau tak ada, ayah saya mesti tanya, raya ni macam tak macam selalu ni, kenapa ni? Ada nak marah, ada yang protes dengan ayah ke? Selalu macam tu lah Nurul kata.
1: Okay. Nurul Huda dari Kelang katanya, rumah kami rendang daging korban. Mm-mm. Bila dah dapat daging korban, lagi sedap kalau makan dengan lemang panas bersama-sama keluarga.
0: Rendang makan dengan lemang padu-padu. So maknanya mantai, orang kata orang ni sembilan panggil mantai lah. Okay, kalau orang-orang sini persediaan sebelum raya tu buat lemang.
1: Aha.
0: Esok dapat daging korban, dah prep, kerisik semua dah ada, masuk daging je, terus jadi rendang macam tu kan. Okay. Kalau Pak Usu pula katanya, bila Hari Raya Aidiladha ni sama je masakan lauk pauk macam Hari Raya Puasa. Untuk Hari Raya pertama, Raya kedua, bila daging dah ada, Pak Usu akan masak nasi hujan panas. Dan daging tu Pak Usu akan masak daging masak hitam, acar rampai, dan buat bihun sup dengan tulang yang diberikan. Daging masak hitam tu wajib kena ada. Hujan panas .
1: Maksudnya Pak Usu Hari Raya pertama tu memang juadah biasa lah. Macam biasa nasi impik.
0: Betul.
1: Kan, dengan rendang, sokar kacang.
0: Tapi Raya kedua dia dah mula nampak idea dah. Okey, jadi itu dia Pak Usu, Nurul, Nurul Huda. Terima kasih kepada yang nak hubungi kami. Kejap lagi kita sambung dalam jam yang berikutnya.
1: Betul?
0: 0322873203 ataupun 0322873204. Selepas ini kita akan kembali dalam jam yang berikutnya antara lagu-lagu yang bakal menanti.